0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari Senin, hari yang ke-12 ya, di bulan Oktober 2026, yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami hadirkan surah-surah yang direquest oleh para pendengar sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Kemudian untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @liveSuara Al-Iman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @SuaraAl-Iman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qarinya siapa ya. Kemudian setelah itu surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114 ya, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Request melalui Clubhouse dan juga Telegram. Belum ada request yang di WhatsApp. Request yang sudah kami terima dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat, dan surah At-Tur dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian Ibu Ani di Rungkut merequest surah Al-Mulk, qorinya Syekh Abdul Somad. Kemudian Markamisa Nur, ya, Kami Syanur di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan merequest surah Al-Hasyr, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Muddatsir dan surah At-Talaq, qarinya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Qiyamah, qarinya Al-Ustaz Muflih Safitra. Ibu Artiningsih di Tuban merequest surah Al-Ma'arij, qarinya Al-Ustaz Abu Usamah. Kemudian dari Aninda di Pelumpang Tuban merequest surah An-Najm, Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, ikhwatul iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama ya. Dan sebelum kita melanjutkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk, yaitu ada Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Ma'arij dengan surah Al-Qalam dengan qori Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Ibu Muyasaroh di Kedung Kampil Lamongan yang merequest surah At-Takwir dengan qori Syekh Misyari Rashid Al-Fasi. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Ibu Majid dan Gus Arik di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Qiyamah, Al-Muzammil, Al-Buruj, Al-A'la, Al-Duha dan Al-Insyirah. Qori'nya Al-Ustadz Abdul Qadir dan Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya ada Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Solah Al-Bukhatir. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar sekalian, segera akan kami siapkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah-surah dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
3: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
2: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
3: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya, Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
2: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
4: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
2: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
5: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu. Apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
2: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
5: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
2: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah akan kami hadirkan kembali program acara yang sama pada kesempatan yang akan datang. Dan tema Spektrum pagi hari ini mengetengahkan tentang banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga generasi di bawah kita agar senantiasa dijauhkan dari sikap atau tindakan yang tercela. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi sekaligus mengakhiri program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun di kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kini kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَبِيرًا
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
2: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
2: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
6: Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
7: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
9: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu
11: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya Radio Suara Al-Iman sarana penyubur keimanan
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak aliman bulan ini.
3: Kita bisa berjumpa kembali dalam program Oke Dokter. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul Iman Rahimani Rahimakumullah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang mungkin Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya ya, agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Nah, di program Oke Dokter pagi hari ini, Masya Allah ya, kita bisa berjumpa setelah mungkin 1 bulan ya, kita vakum. Tapi jangan khawatir, di pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, yaitu Dr. Erwin Manaf, SPOT. Nah, ini dokter Masya Allah, spesialis ortopedi. Dan tema kita pada pagi hari ini, sebentar, sapa dulu ya dokternya, karena sudah di sebelah saya ini Masya Allah. Assalamualaikum dok.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Gimana dok kabarnya dok pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, khair. Masya Allah. Tadi perjalanan ke sini macet nggak dok?
4: Ya sempat ada yang agak macet juga gitu. Oh, memang jam-jam kerja gitu ya.
3: Oh iya, Masya Allah ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini apa ya dok?
4: Insya Allah mengenai nyeri tumit.
3: Oh, nyeri tumit.
4: Ya.
3: Nah, ifatul iman, rahimani rahimakumullah. Nanti kita juga kenalan lagi ya sama dokter Erwin, yang tentunya insya Allah akan memberikan materi tentang nyeri pada tumit. Nah, di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar nyeri tumit, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif maupun pesan singkat 0873x04x846 atau di 0812824x846. Yang mau tanya-tanya melalui YouTube juga bisa gabung di kolom komentar YouTube Al Iman TV. Baik, sebelum kita masuk materi nih dok, mungkin bisa kenalan lagi dok sama pendengar dan juga pemirsa yang ada di Al Iman ini.
4: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Al Iman dan alhamdulillah juga saya telah bisa hadir di tengah di Al Iman ini. Adapun topik yang saya bawakan di sini adalah topik yang sering dikeluhkan dari pasien-pasien saya yang berobat kepada saya, yaitu adalah nyeri pada tumit. Nah, ada nyeri pada tumit. Nah, kemudian saya sendiri, ya kemarin juga saya sudah mengisi di Al Iman ini, nama saya adalah Dr. Erwin Manaf. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan 4 anak. Kemudian saya, ya alhamdulillah sudah menjadi ortopedi sudah lebih dari 20 tahun. Kebetulan juga anak saya juga alhamdulillah sudah menjadi ada 2 yang ortopedi juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya sendiri ya menyelesaikan tuh S1-nya kedokterannya di alumni dari UI, kemudian kemudian spesialis ortopedinya juga dari UI, demikian itu. Saya sebelumnya saya memang dinas di Angkatan Laut, di Angkatan Laut di atas air. Kemudian saya sekarang sudah pensiun. tidak hanya praktek di rumah, dan ada rumah sakit juga yang saya tempatin sebagai tempat praktek.
5: Masya Allah. Nah, ini dok, tadi sudah kenalan sama ke pemirsa dan juga pendengar. Nah, ini topik kita pada pagi hari ini, nyeri pada tumit. Nah, nyeri pada tumit itu yang seperti apa sih dok?
4: Ya, nyeri ini saya membedakan antara dengan sakit ya. Sebenarnya kalau bahasa awamnya orang mengatakan, wah sakit tumit, sakit di tumit gitu. Tapi saya lebih spesifik, lebih senang seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa istilahnya itu saya gunakan dengan nyeri. Karena kalau sakit itu adalah secara umum. Misalnya pasti orang akan bertanya, dia dirawat di rumah sakit, sakitnya apa? Nah kan seperti itu. Jadi sakit itu seperti diagnosa. Sakitnya apa? Oh sakitnya tifus. Dia dirawat, oh sakitnya apa? Oh demam berdarah, gitu. Nah, tapi memang sehari-hari istilah sakit itu adalah sebenarnya nyeri, gitu. Memang bahasa Inggris juga dibedakan. Kalau sakit itu adalah sick, gitu ya, S-I-C-K, sick. Adapun dia nyeri itu adalah pain. Nah, ini adalah istilah yang sering disebut dengan nyeri itu pakai pain. Makanya obatnya juga disebut dengan painkiller gitu, gitu kan. Nah, jadi kita membedakan antara nyeri dengan sakit. Jadi saya gunakan istilah sakit itu yang sehari-hari saya sakitnya di sini, di tumit. Nah, saya gunakan istilah itu nyeri gitu ya, pain. Nah, kemudian batasan di tumit itu adalah di dekat mata kaki, di ujung kaki gitu. Kalau ditampilkan di slide-nya, itu seperti yang ditulis itu ya. Ada tulis inflammation of the plantar fascia can cause heel pain. Nah itu tumit di situ ya. Bisa diperhatikan di slide itu sudah ada. Yang ditandai merah-merah itu agak ke belakang sedikit. Nah itu ada dua, ada ligamen yang menempel di situ ya. Dari Achilles tendon, satu lagi dari plantar fascia. Nah pertemuan itu kita sebut dengan tumit gitu ya.
5: Nah, berarti posisi tumit itu yang di situ ya, Dok, seperti yang di gambar itu. Soalnya kan kadang ada orang yang masih bingung, tumit ini yang sebelah mana sih? Ada yang nunjuk di dekat mata kaki, ada yang di atasnya lagi. Nah, seperti itu, Dok. Oke. Nah, sebenarnya penyebab dari munculnya nyeri pada tumit ini apa saja sih, Dok?
4: Jadi nyeri ini penyebabnya macam-macam ya. Jadi penyebabnya yang pertama adalah biasanya itu akibat dari plantar fasciitis. Ya, plantar fasciitis adalah proses peradangan pada tumit tadi, ya, pada tumit tadi. Nah, kemudian di sini ada pada tumit itu yang sering disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya di bukunya, di textbooknya itu adalah policeman heel. Heel itu artinya tumit, policeman heel itu artinya tumitnya polisi. Kenapa kita sebutkan tumitnya polisi? Karena polisi itu sering berjaga di tengah jalan pakai sepatu punya yang hak tinggi dan sepatunya keras. Nah itu salah satu penyebabnya. Dan rata-rata polisi yang berdiri lama pakai sepatu yang keras itu dia menderita penekanan di situ, terjadi proses peradangan pada tumitnya, maka dia nyeri. Maka sering diistilahkan sebagai namanya policeman heel, penyakit plantar fasciitis ini. Seperti itu ya. Nah terus kemudian ada lagi juga yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada tumit. Bisa karena Achilles tendonnya cedera, begitu ya. Achilles tendon itu sering misalnya entah dia terbentur, entah dia jatuh, kemudian ataupun juga bisa dengan karena olahraga yang berlebihan. Yang misalnya katakan orang sering lari, main sepak bola terus ditendang ini. Dia olahraga terus, gerakan yang overuse gitu ya. Jadi melebihi dari penggunaan dari sehari-hari. Nah itu nyeri pada tumit juga, tertarik juga. Karena tumit itu adalah tempat perlekatan ligamen Achilles. Ya, tendon dari Achilles itu dari otot-otot betis gitu ya. Nempel di situ. Ya kalau bahasa Jawanya itu betis itu kan kentol gitu. Dia nempel di tumitnya itu. Nah itu karena disering dipakai pergangan gitu, di overuse, maka dia nyeri, ada tarikan di situ. Nah bisa juga karena pengapuran itu
6: akibat ada ketidakstabilan dari sendi. Nah, itu bisa timbul namanya osteofit atau spur yang tajam-tajam itu seperti kalau kita bilang, oh, timbul tulang, timbul pengapuran seperti kapur, seperti karang-karang, nah, itu juga menyebabkan nyeri. Atau menggunakan sepatu yang sempit. Nah, sepatu yang sempit itu di belakang, bagian belakangnya tumit itu pas perkatan itu dia sempit, dia agak keras juga gitu. Dia neken di situ. Nah, penekanan itu terus lama-lama menyebabkan dia nyeri. Seperti itu ya. Nah, dia akan menyebabkan nyeri. Nah, jadi juga bisa karena sepatu, kemudian karena, atau bantalan sepatunya itu keras dia itu ya. Terus kemudian harusnya ada bantalan, terus ada bentuk seperti arkus gitu yang kelengkungan, itu dia kurang di situ itu bantalannya. Nah, itu menyebabkan juga seperti itu, sehingga dia harus sepatunya juga yang lebih empuk, yang lebih lunak, ya, seperti itu. Itu beberapa yang sebagai penyebabnya. Atau penipisan lemak begitu. Itu bisa memang kalau orang yang terlalu kurus atau gini. Nah, atau karena berat badan yang berlebih juga bisa berbuat yang berlebih. Karena tekanan itu kan tumpuannya kan di tumit begitu. Ya. Nah, di tumit terus aja, akhirnya ada beban-beban yang akhirnya lama berdiri lama, kemudian banyak berjalan, terus begini ditambah lagi dengan beban yang overweight misalnya begitu. Ya, akhirnya dia penekanannya ada di situ, sehingga dia akan menyebabkan nyeri. Atau misalnya ini apa namanya, bantalan lemaknya yang ada di tumit itu berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Jadi ada beberapa faktor macam yang
5: Masya Allah. Berarti beberapa faktor ini bahkan selain dari aktivitas kita, bahkan sampai apa yang kita pakai ya, Dok, untuk sehari-hari. Iya,
6: betul. Betul sekali.
5: Nah, ini yang jadi pertanyaan, Dok. Siapa sih yang rentan terkena nyeri tumit ini, Dok?
6: Pertama adalah yang paling sering itu ya, kita ngeliat kalau dari usia ya. Dari usia itu adalah itu orang yang sudah tua ya. Yang sudah tua. Terus rata-rata siapa lagi? Ibu-ibu lebih sering kena daripada yang laki-laki. Kenapa ibu-ibu sering terkena? Nah, ini makanya jangan dilupakan. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya paling berat dibandingkan dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki, dia pergi ke kantor, pergi berangkat ke kantor, sudah duduk di meja, nah, aman dia. Tapi ibu-ibu ini, kenapa dia sangat rentan kayak gitu? Ditambah dengan usia, terus dia masak, masaknya berdiri kan. Nah, kemudian dia nyuci, dia udah situ, nyucinya juga berdiri, kayak begitu. Dia setrika, setrikanya juga berdiri. Nah, itu kan tumitnya jadi tumpuan terus di situ. Ya. Nah, itu yang menyebabkan ini penekanan. Ditambah lagi faktor kegemukan. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau sudah usia, dia pada umumnya ya, tidak semua, pada umumnya karena faktor hormon juga, dia sudah melahirkan, dia akan menjadi gemuk. Begitu. Nah, gemuknya ini, overweight ini, kalau dia tidak dijaga begitu, maka dia akan jadi beban di pada tumit tersebut, sehingga dia menyebabkan nyeri. Nah, itu. Selain itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang berolahraga seperti sepak bola, main sepak bola gitu begitu ya. Nah, itu kan dia ada overuse, dia latihan lagi terus dia main lagi gitu. Nah, itu sering bisa menyebabkan tendon Achillesnya putus. Beberapa pemain sepak bola kan tendon Achillesnya putus gitu. Kenapa dia bisa putus kayak begitu ya? Karena dia ini terus digunakan terus tanpa ada istirahat, tanpa ada lama-lama terus putus. Nah, awalnya dia nyeri dulu, nyeri di tumit dulu, terus kemudian dihiraukan. Nah, sudah, orang yang sering berjalan long march, kemudian ikut maraton, itu pun menjadi penyebabnya. Nah, atau orang yang sering misalnya yang pernah terjadi kecelakaan, tabrakan, kena di situ silesnya atau patah pada tumitnya. Pada kalkanius namanya. Jadi tumit itu dia adalah tulangnya itu ada namanya kalkanius. Nah, itu pada terjadi fraktur di situ, itu juga bisa menyebabkan. Jadi itu banyak-banyak faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau tumit itu kita bisa mikirkan ya seperti itu. Atau orang yang pakai sepatu yang keras, nah, terus yang sempit. Nah, itu juga seperti tadi.
5: Berarti selain dari faktor usia dan juga aktivitas, juga kembali lagi apa yang kita pakai sehari-hari ya. Nah, ini jadi salah satu concern ini nampaknya. Nah, terus gejala apa sih yang dirasakan oleh penderitanya itu selain rasa nyeri itu sendiri, Dok?
6: Nah, itu biasanya yang utama tuh memang yang faktor utama tuh nyeri ya.
5: Ya.
6: Nah, kemudian bisa deh ada tambahan-tambahan apa. Tapi tidak harus disertai ini, bengkak misalnya kayak begitu. Dia bengkak, ya dok, dia sangat bengkak kayak begitu. Disertai dengan bengkak, nyeri dan bengkak. Atau ada kemerahan. Seperti merasa, nah itu ada proses peradangan. Nah biasanya itu kalau dengan bengkak itu biasanya karena misalnya karena ada peningkatan kadar asam urat gitu, gitu ya di darah, guna terjadi pengendapan. Nah itu proses terjadi inflamasi, terjadi proses peradangannya itu di situ. Kira-kiranya.
5: Oh, jadi selain rasa nyeri itu sendiri, berarti ada beberapa gejala lain yang dirasakan oleh penderitanya ya?
6: Iya, iya.
5: Nah, untuk dari gejalanya, kalau seperti itu penanganan pertamanya seperti apa ya, dok?
6: Nah, penanganan pertama, yang jelas pertama adalah menghentikan aktivitas dulu. Yang tadinya senang main bola, hentikan. Jadi penyebabnya itu kita hentikan. Dia artinya istirahat. Istirahat, jadi nggak bisa main bola lagi, ngapain lagi. Yang pertama istirahat. Nah, kemudian biarkan ada proses penyembuhan secara alami. Kemudian ibu-ibu yang nyeri gitu, yang biasanya berdiri, yang ini, ya sudah, jangan berdiri dulu, biar istirahat dulu, begitu. Jadi solusinya, dia mau masak, dia mau setrika, duduk aja, jangan, biar diistirahatkan dulu. Nah, kemudian yang pakai sepatu sempit atau yang lainnya, ya tinggalkan sepatu yang sempit itu, jangan pakai. Ada pasien saya, beberapa pasien tuh, dia keluarnya dia pakai sepatu sempit kayak gitu. Terus dia baru ngeh, oh ya kemarin saya pakai sepatu yang sempit itu beberapa hari, seminggu dua minggu. Nah itu dia di situ. Jadi lepas sepatunya kayak begitu. Bantalannya untuk sementara, alas kakinya pakai yang empuk. Nah, kan ada sendal-sendal atau sepatu yang empuk. Kalau sepatunya keras, kasih bantalan aja, bantalan yang empuk sehingga dia nggak ada penekanan seperti itu. Nah kalau itu dihilangkan, udah enak, nyaman, ya sudah, cukup. Dia di penyembuhan secara alami, dia akan berkurang sendiri. Yang kedua, kalau memang masih itu bisa dikompres. Bisa dikompres dengan air dingin. Nah, kompres dengan air dingin, terus dia nanti akan proses peradangan itu juga akan reda, gitu. Nah, yang ketiga, kalau memang masih juga, bolehlah minum obat-obat warung, misalnya, seperti Ponstan yang kita sudah paham ya, seperti misalnya, asam mefenamat lah nama generiknya itu, namanya NSAID, non-steroid inflammation drug gitu ya. Jadi dia bisa minum obat-obatan itu yang ya istilahnya Ponstan lah, Antargin atau apa, boleh dia minum obat itu. Nah itu aku bilang, tapi seandainya dia nggak menyeri juga, nah itu baru dia bisa konsultasi ke dokternya begitu.
5: Oke, berarti langkah pertama yang harus dilakukan itu menghentikan aktivitas,
6: istirahat.
5: Oh iya, kadang biasanya ada orang-orang yang wis pokoknya lanjut deh, lanjut aktivitas. Nah, itu bisa memperburuk kondisi ya, Dok ya?
6: Bisa. Contoh ya, ada pasien saya misalnya gitu. Dia pas pemain sepak bola gitu. Dikasih tahu biar istirahat dulu. Wah, saya mau pertandingan nih, kan ada U16, U19 kayak begitu kan. Akhirnya dia main. Itu bisa ruptur, bisa cedera lepas tendon Achillesnya gitu begitu. Dipaksakan. Artinya Allah tuh sudah memberikan seperti sen, rambu gitu ya. Nyeri itu untuk menghentikan aktivitas. Artinya ini sudah di luar ini kita nih. Oh, ini berarti harus ada warning nih.
5: Yeah.
6: Kalau kita ada di mobil melihat ada lampu merah, tiba-tiba ada lampu nyala kayak begitu. Oh, di lampu akinya nyala, berarti kan akinya tuh udah agak soak, air akinya kering, atau gambar oli bernyala, berarti kan olinya sudah kering, harus diperhatikan. Nah, itu ada rambu-rambu seperti itu. Jadi dihentikan dulu kayak begitu, aktivitas istirahat dulu kayak gitu.
5: Nah, ini yang mungkin jadi digarisbawahi ini, harus digarisbawahi karena nggak semua orang kadang bisa menghentikan aktivitasnya ketika ada rasa nyeri, terutama kalau di pembahasan kali ini nyeri pada tumit. Nah, dok, tadi dokter sempat bilang kalau nyeri itu bisa reda ketika kita kompres. Nah, mungkin ada dua jenis kompres ya, dok, yang kita tahu, kompres dingin dan juga kompres hangat. Apa yang terjadi, dok, kalau misal kita itu salah kompres? Misal harusnya kompres yang dingin, ternyata kita kompres hangat. Ataupun yang sebaliknya, dok. Itu seperti apa?
6: Jadi contoh ya, pada kasus ini, pada tumit ini, kita menganjurkan katakanlah pakai kompres yang dingin gitu ya. dingin. Itu kan terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi itu kan ada istilahnya, ciri-ciri inflamasi itu ada panas, kemerahan, gitu-gitu ya. Ada rubor, tuh rubor kemerahan. Ada kalor, kalor itu adalah panas, dolor. Nah, itu ada udim, ada bengkak, gitu. Nah, itu terjadi proses inflamasi, ada panas, gitu. Kemudian itu redakan dengan yang dingin. Jadi proses inflamasinya itu dia akan berkurang. Akan nyerinya itu akan berkurang. Tapi kalau kita salah dengan panas, ya dia kan nyerinya akan menetap, bahkan bisa bertambah nyeri, misalnya gitu. Adapun yang panas itu biasanya karena misalnya kita ada nyeri juga, tapi nyerinya itu karena misalnya katakan nyeri di betis atau di paha atau di mana, itu adalah karena spasme dan

0: bawahi juga Ifatul Iman, karena yang namanya kompres ini kan kita kadang lupa kompres dingin atau kompres hangat ya. Nah, untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu nyeri pada tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaannya di 0873 kali 04 kali 846 atau di 08128 24 kali 846. Melalui kolom komentar YouTube juga bisa di YouTube Al Iman TV. Nah, kalau salah kompres tadi itu biasanya efeknya jangka panjang atau jangka pendek, dok, biasanya?
1: Ya, biasanya kan kalau kompres ini kan relatif sebentar ya.
0: Iya.
1: Nggak lama terus gitu ya. Nah, ini biasanya efeknya sebentar aja kayak begitu. Kalau maksudnya untuk manfaatnya juga itu untuk meredakan aja seperti itu, terus udah. Nanti suatu ketika kalau memang kambuhnya kalau nggak diistirahatkan di jalan lagi, dia akan bisa kambuh lagi kayak begitu ininya.
0: Berarti kalau salah kompres bisa memperparah dan juga bisa kambuh-kambuhan ya, dok ya?
1: Ya, kira-kira kalau memang kalau salah kompres lama, ya itu cuma sebentar aja sih. Ya. Karena kan kompres itu kan nggak lama gitu ya. Nah, wah tambah nyerinya, tambah nyeri gitu. Ya sudah dihentikan aja kayak begitu. Kalau kita nggak paham ininya. Nah, tapi kecuali kalau kita kompres terus lama, ya kan jadi masalah.
0: Ya, oke. Dok, kalau penanganan rumahan itu nggak cukup, dok? Mungkin obat atau penanganan seperti apa, dok, yang kiranya bisa penderita lakukan untuk pencegahan langkah awalnya, dok?
1: Ya, tadi kan sudah disebutkan, pertama istirahat. Kalau istirahat nggak hilang, dikompres misalnya, kayak begitu. Kompres nggak hilang, coba aja minum obat-obatan yang sederhana lah ya, yang artinya obat itu jual bebas ya. Misalnya, dari mulai yang paling ringan, obat paling ringan tuh misalnya paracetamol.
0: Yeah.
1: Paracetamol, ya macem-macem lah. Obat-obat yang merek dagangnya ya, kayak begitu ya. Nah, kita bisa beli kayak begitu ya, apa-apa saja. Terus kemudian, kalau nggak hilang juga, coba untuk analgetiknya, obatnya itu ditingkatkan. Jadi misalnya asam mefenamat, atau kasih natrium diklofenak, misalnya kayak begitu, atau meloxicam. Coba diberikan seperti itu dulu. Nah, kalau sudah hilang, dia akan mereda kayak begitu. Nah, tapi kalau memang sudah dikasih obat, menetap, bahkan tambah nyeri, tambah ini, ya itu sudah waktunya ke dokter.
0: Oke, dokter. Nah, ini kalau misal tadi dokter bilang ada obat yang minum. Nah, ada juga obat yang oles. Nah, kalau menurut dokter nih, dari segi efektivitas, lebih ampuh mana, dok? Antara obat minum dan juga obat oles seperti misal balsem atau salep-salep yang pereda nyeri itu, dok?
1: Ya, sebenarnya gini ya. Itu kan kalau salep itu kan ada proses penyerapan ya, namanya absorpsi ya. Jadi obat itu harus diserap dulu, kayak gitu kan, masuk ke dalam itu. Nah, tentu yang diabsorb itu nggak banyak ya.
0: Yeah.
1: Bisa juga kita dikasih painkiller, misalnya counterpain misalnya yang buat nyeri, kasih gini. Dia cuma hanya sebenarnya seret. Nah, apakah dia banyak nggak, bagaimana penyerapannya juga, kayak begitu. Nah, terus juga semuanya juga kan ada tergantung ketebalan dari otot atau ada lemaknya. Itu bisa, tapi kalau dia minum, itu dia mempengaruhi juga ke proses peradangannya juga secara sistemiknya juga diberikan seperti gitu. Efek untuk menghilangkan nyerinya.
0: Oke. Nah, ini yang menarik, dok. Karena mengenai nyeri ini kan banyak mitos faktanya, dok.
1: Iya.
0: Nah, ini mitos atau fakta sih, dok, kalau nyeri tumit itu harus diatasi dengan istirahat tapi di tempat tidur?
1: Ya, itu enggak betul. Jadi artinya gini, dia istirahat, bukan berarti dia harus istirahat. Itu ini kadang-kadang orang itu keliru ya. Nanti kita akan berikutnya mungkin insya Allah kita akan bahas juga tentang nyeri lutut gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, karena dulu pernah kita lutut, makanya saya nggak masuk ke topik lutut dulu, biar yang belum pernah dibahas aja. Nah, ini kalau dibilang istirahat, jangan banyak jalan. Nah, ini kan nanti kan gak boleh banyak jalan, gak boleh berdiri lama, kan ada prosesnya seperti itu. Nah, bukan berarti gak boleh banyak jalan, kemudian gak boleh berdiri lama itu, kemudian akhirnya dia diem saja di tempat tidur, dia tidur. Ya, itu kan akan memperburuk malah. Akan memperburuk, kenapa? Berat badannya akan bertambah, gerakannya terjadi spasme otot ditambah

0: nyeri lagi nanti di seperti itu. Tetap digerakkan gitu. Nah, jalannya seperti apa? Kalau nyeri sekali dia mau jalan, boleh saja jalan dengan cara dia jinjit. Jadi tumitnya tidak ditempelkan ke lantai gitu begitu. Dia bisa jalan jinjit untuk sementara kayak seperti gitu ya. Nah, terus tadi penanganan yang tadi seperti obat kemudian dikasihkan omres itu juga dikerjakan. Seandainya tidak ya terpaksa harus diberikan. Nah, dengan kata lain, kalau terjadi nyeri seperti itu kemudian diserap dengan tempat tidur itu keliru. Jadi dia harus gerak juga gitu. Supaya membantu proses penyembuhan itu kan salah satunya kan ada antiinflamasinya dari tubuh itu dengan peredaran darahnya. Nah, kalau dia tidur kan peredarannya lambat deh, gitu. Dengan seperti itu kan lebih bagus. Jadi harus tetap harus digerakkan, harus ada exercise malah gitu.
1: Oh, justru orang yang memiliki nyeri di tumit ini malah harus gerak ya dok ya, bukan ya. Berdiam diri ya dok ya.
0: Iya enggak, jadi gerak gerak dalam arti kata tidak bukan berarti gerak harus di banyak jalan itu bukan. Dia tidak membebankan lutut itu tumit itu ke lantai atau ke bawah terjadi penekanan. Jadi istirahatnya itu adalah di yang disyaratkan tumitnya. Bukan gerakan-gerakan yang lainnya gitu. Tapi kalau gerakan yang lain untuk ototnya ya silakan saja digerakkan gitu begitu.
1: Oke, berarti lebih ke perpindahan tumpuan saja ya, dok?
0: Iya, iya.
1: Ya, ya. Oke. Nah, ini mitos fakta lagi, dok. Kalau nyeri itu hilang, berarti tumit itu sudah benar-benar sembuh.
0: Jadi gini, ini tergantung ya. Proses ini tergantung. Nyeri itu hilang, contoh ya, karena terjadi peredangan inflamasi, maka proses peredangan itu hilang. Apabila ini disebabkan misalnya dengan pengaporan osteoartritis, itu pengaporan-pengaporan itu osteofitis itu kan masih ada begitu. Nah, terus begitu juga dengan yang lain-lainnya. Kalau penyebab itu Achilles dia sudah, tapi mungkin sudah terjadi sobekan-sobekan yang kecil sedikit ataupun misalnya yang banyak. Dan ini memang diperlukan dulu proses penyembuhan. Bukan berarti pas hilang nyerinya langsung inilah tidak begitu. Atau yang keliru, yang sering keliru ini adalah pada pasien-pasien itu, kalau pasien-pasien saya bertanya, dok ini bisa timbul lagi gak kalau sudah hilangnya seperti kayak begini? Ya saya jawab, lah ibu atau bapak kan awalnya sehat. Ada karena ada penyebab, timbullah sakit ini. Nah sekarang sudah diobati misalnya, sudah enak, sudah, anggaplah ini sekarang sehat. Nah ada lagi penyebabnya, gak dijaga, ya timbul lagi. Kira-kira seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sama kalau kasih contohnya, wah sakit mah, udah dikasih obat, kasih obat mah macam-macam lah obat mah ya, sembuh mahnya tuh bagus, begitu udah enak. Coba makan sambal lagi, makannya asam lagi, ya kambuh lagi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi artinya bukan berarti setelah itu, wah ini jadi enggak seperti itu kayak begitu.
1: Oke. Okay. Nah dok, ini tambahan satu lagi nih dari tim yang ada di sebelah ini dok. Mitos atau fakta sih dok, kalau nyeri tumit itu hubungannya sama penyakit yang ada di dalam tubuh, misalnya seperti ginjal dok?
0: Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi tumit itu ya terpisah, dia kan tumit itu kan tulang. Ginjal itu kan proses penyaringan air. Jadi termasuk ini itu di situ, jadi dia prosesnya urin lah kalau di ginjal itu. Ya. Itu beda. Ya mungkin kalau misalnya katakanlah ada penyebabnya sama, mungkin bisa saja. Contoh ya, wah ginjal itu ada batu ginjal disebabkan dengan penumpukan dari asam urat dengan oksalat terjadi di sana, terjadi pengendapan di ginjal menjadi batu. Sedangkan di tumit juga terjadi ada apa namanya, ada pengendapan asam urat. Ya itu penyebabnya saja yang sama, tapi nggak ada hubungannya penyakit dengan ginjal dengan tumit itu. Itu jauh berbeda kayak gitu.
1: Oke, baik. Ifatul Iman, rahimani rahimakumullah, yang mau bertanya tentang topik kita pada pagi hari ini yaitu nyeri tumit, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Untuk YouTube juga bisa tanya juga melalui kolom komentar YouTube di Al Iman TV, atau yang mau gabung melalui tempat streamingnya radio di Clubhouse maupun Radio Garden, monggo Anda bisa kirimkan juga pertanyaan di nomor yang sama. Oke, dok, tadi kita sudah bahas mitos fakta. Nah, Yang jadi pertanyaan tambahan ketika tadi dokter bilang nggak ada hubungannya antara nyeri tumit dengan penyakit dalam tubuh itu, apakah juga berlaku di seluruh kaki atau gimana, dok? Ini saya penasaran, dok, karena ada yang mengkaitkan juga, oh kalau nyerinya di sini, ini apanya yang bermasalah, seperti itu, dok.
0: Jadi gini, jelas-jelas itu nggak ada beda, nggak ada hubungan sama sekali. Karena masing-masing kan organ itu punya fungsi masing-masing. Nah, kebetulan saya misalnya spesialis ortopedi, itu menangani kan kalau bahasa Indonesianya itu mengenai ahli urat, tulang, kayak gitu kan, otot dan sendi, kayak gitu. Jadi itu dia berdiri sendiri, kayak gitu. Kecuali dia bisa ada hubungannya dengan saraf. Nah, saraf itu hubungannya dengan saraf pusat bisa. Contoh ya, dengan saraf pusat itu bisa. Itu hubungannya dengan saraf aja, dia hubungannya dengan saraf, tapi nggak ada dengan organ-organ lain, nggak ada. Tapi yang jelas dia ada hubungannya dengan saraf pusat. Misalnya dia kakinya nggak bisa digerakkan, wah karena stroke, kan dari saraf pusat, dari otak. Saraf pusat itu ada dua, dari otak, satu lagi dari tulang belakang. Tulang belakang itu ada saraf yang berjalan, terus kemudian dia keluar, saraf-saraf yang kecil-kecil itu bergabung, itu kita sebut dengan root. Ketika rootnya itu nanti bersatu, maka menjadi plexus. Nah, itu yang mempersaraf, dia akan bercabang-cabang lagi menjadi saraf, baik itu di lengan ataupun di bagian tungkai atau kaki, gitu-gitu ya. Nah, itu dia seperti itu. Jadi hubungannya itu seperti itu. Tapi dengan organ-organ lain nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, atau bisa ada, bukan ada hubungannya, tapi nggak ada hubungan itunya, nggak ada. Tapi misalnya contoh ya, kanker. Kayak gitu ya. Wah, dia kankernya di tiroid. Bisa saja dia nyebar ke sampai ke bawah, bisa. Karena itu kanker di bawah, anak sebenarnya nempel di mana saja bisa. Tapi hubungan khusus yang terjadi ini enggak ada gitu, begitu ini ya.
1: Oke. Nah, ini sebelum kita buka sesi tanya jawab. Nah, yang mau tanya monggo siapkan pertanyaannya, langsung kirim ke WA atau bisa langsung gabung via interaktif. Nah, tanda-tanda seperti apa yang menunjukkan kalau nyeri tumit ini harus segera ditangani dokter dan juga nggak boleh ditunda-tunda, dok?
0: Jadi gini, pertama adalah ketika dia sudah berusaha untuk mengobati sendiri, yaitu dengan istirahat, kemudian dia sudah dikompres, kemudian dia sudah minum obat-obatan, tapi nyerinya masih menetap. Nah, atau ada disertai dengan tambahan keluhan, misalnya bengkak atau jadi kemerahan. Nah, itu dengan tidak ada perubahan, kemudian ada nyerinya bertambah hebat, dia nggak bisa jalan, akhirnya mengganggu aktivitasnya, itu langsung segera ke dokter.
1: Oke, baik. Berarti untuk gejala-gejala yang tidak boleh diabaikan itu ketika sudah nyeri hebat dan nggak bisa ditunda lagi ya, dok, harus langsung ke dokter supaya diagnosanya juga tepat ya, dok, ya.
0: Iya, betul.
1: Kadang karena kita self diagnose ya, betul. Yang akhir-akhir ini jadi trending, oh ini nyeri, ini pasti ini. Nah, kalau menurut dokter, ini tanya secara pendapat ya, dok, ya. Menurut dokter, dengan adanya self claim, kalau misal dia ini sakit ini pasti sakit ini, itu gimana sih, dok?
0: Ya biasanya pada umumnya ya, pada umumnya ya, itu dia nyeri ya. Bahkan saya ngambil topik ini, saya nggak ngambil biasanya kan terkadang kan kalau dokter itu misalnya diwawancara itu ada dua macam, satu dia ngambil topik, satu topiknya penyakitnya. Nah, kalau saya tuh secara umum saya ambil, misalnya nyeri tumit, kemarin nyeri bahu, nah itu penyebabnya macam-macam. Nyeri tumit juga penyebabnya macam-macam juga gitu, begitu. Jadi itu dijabarkan satu persatu gitu. Jadi artinya kita diagnosa dulu. Nah, kalau sudah sampai ke dokter, berarti orang ini kan sudah tidak bisa mengatasi sendiri di rumah. Nah, nanti kan ada tindakan-tindakan khususnya gitu, begitu ya. Nah, misalnya katakanlah saya suntik, dikasih obat gitu, terus biasanya hilang. Apabila nggak hilang, kita kan periksa lebih jauh lagi gitu, begitu kan pasien. Ternyata ada pasien yang gitu, ternyata ada pengapuran. Yang ini penyebabnya gitu, begitu yang mengganjal ini yang nan, oh ini pengeluaran sangat tajam, ini yang menekan, ya terpaksa kita operasi, kita ambil tuh apa namanya pengapuran tuh yang menekan itu kita ambil. Nah, ketika kita ambil gitu, udah dia bebas, udah gak adanya. Ternyata penyebabnya ini gitulah.
1: Berarti kita ini kalau sebagai yang nggak tahu tentang ilmu kesehatan ya dok ya, ini kita nggak boleh self claim ya kalau misal ini saya pasti kena penyakit ini gitu ya. Berarti harus ditangani oleh dokter yang tepat. Nah, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, yang mau bertanya monggo, kami buka sesi tanya jawab di 0873 kali 04 kali 846 atau di 0812824 kali 846. Oke dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini dok yang masuk di WhatsApp. Bismillah. Ana Ahwat usia 48 tahun, beberapa hari yang lalu nyeri di tumit terasa banget tiap bangun tidur. Kemudian ana minum obat aripurinol yang 100 mili. Alhamdulillah berangsur-angsur berkurang nyerinya. Nah, yang jadi pertanyaan ini untuk pencegahan terjadi lagi, apakah olahraga atau ada gerakan khusus yang perlu pengecekan lab? Atau ana, apa yang harus saya lakukan untuk memastikan penyebab nyeri tersebut karena baru kali ini terasanya, dok?
0: Ya, jadi sebenarnya gini, itu dia memberikan dia kebetulan saja. Karena gini ya, dalam pengobatan, dalam kedokteran itu ada orang diberikan ada sugesti. Jadi ini ada penelitian, orang sakit ya, katakan sakit nyeri, terus dia dikasih obat, namanya obatnya placebo. Placebo itu isinya tepung aja, nggak ada obat apa-apanya gitu. Jadi kita obat ini nggak ada kandungannya, wah dia rasanya nyerinya berkurang, nyerinya ini. Nah, terus kenapa? Ya karena ada persen sugestinya ketika dia itu kalau minum obat ini akan hilang, kayak seperti kayak gitu. Nah, ketika tadi ibunya tadi dia minum allopurinol, allopurinol itu yang 100 mg atau 300 mg itu untuk menurunkan asam ke daerah asam urat. Tapi ibu ini kan belum tahu apakah penyebabnya asam urat atau bukan. Nah, kalau untuk mengetahui, kita yakin ini asam urat, karena rata-rata orang awam kalau dia nyeri mesti dibilang asam urat, tapi belum tentu semuanya asam urat, kayak gitu kan, nggak semua orang asam urat. Kalau dia mau tahu bahwa asam urat atau bukan, cek aja ke lab, laboratorium kan banyak, laboratorium klinik itu di mana-mana ada lah. Kita cek kadar asam uratnya berapa. Lah kalau misalnya perempuan kayak begitu kurang dari 5, kurang dari 6, ya udah aman. Kecuali kalau kadar asam uratnya wah 9, 10, nah baru dia minum untuk obat allopurinol itu. Nah, kadang-kadang saya banyak pasien-pasien yang sudah datang ke tempat saya praktek, dok saya sudah cek asam uratnya normal, dok. Ya sebelum memang bukan asam urat, ini pengapuran begitu. Nah, itu harus dicek, harus dibedakan begitu. Jadi artinya apa yang harus kita lakukan kalau kita nyeri gitu? Ya, kalau memang meyakin asam uratnya tinggi, cek aja asam uratnya. Kayak gitu kan, di lab klinik kan ada, bisa bebas lah kayak begitu. Nah, terus kalau ini ya kita foto ronsen. Nah, tapi foto ronsen kadang-kadang kan nggak bisa baca kalau foto ronsen. Yeah. Tapi kalau lab kan ada nilai normalnya kan. Sekian nilai normal, sekian sampai sekian. Kalau ini saya tinggi kan gitu kan. Yeah. Nah, itu aja. Tapi makanya kalau ronsen biasanya kan ke dokter. Nanti dokter yang akan lihat foto ronsennya kayak gitu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari para pemirsa atau para pendengar yang bertanya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, dok. Ini tanya, dok, mengapa pemanasan sebelum olahraga itu penting untuk mencegah nyeri tumit, dok?
0: Jadi, sebenarnya nyeri tumit itu, dia kalau memang pemanasan itu kan dia stretching ya. Jadi, apabila dia langsung bergerak, itu kan otot-otot itu kan belum masih spasmo. Terutama tuh otot-otot betis ya gitu ya. Nah dia kram, dia kesakit. Nah terjadi tarikan itu, maka tumit itu kan terjadi tarikan juga kayak gitu. Jadi dengan dia pemanasan, stretching dulu, apa dulu. Jadi dilemesin ototnya dulu. Kalau nggak dia kaku, sakit gitu. Makanya kenapa dia sering nyeri tumit itu sering terjadi pada bangun tidur. Karena otot-otot itu spasme, kaku. Nah ketika dia kaku kayak gitu, dia gerakin udah, nanti kalau ototnya sudah lemes, dia akan berkurang nyerinya, akan hilang. Begitu juga dengan olahraga, mau olahraga, mau jogging, mau apa, dia pemanasan dulu. Kalau enggak ya dia akan sakit seperti itu. Itu kira-kira seperti itu.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari, ini enggak disebutkan ini namanya siapa. Nah sebutin ya kalau tanya, jadi biar kita bisa notice juga ini, yang tanya siapa dan juga dari mana. Yang mau bertanya, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0873 kali 04 kali 846 atau di 08128248-846. Yang nonton via YouTube, yang mau bertanya juga monggo bisa kirimkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Oke, dok, ini pertanyaan yang sudah masuk lagi, dok. Dari Pak Arifin di Sidoarjo. Assalamualaikum, dok. Ini usia saya 45 tahun. Kalau bangun tidur, telapak kaki atau tumit saya itu nyeri ya, dok? Kenapa ya? Dan obat-obatannya apa? Apakah kolesterol, asam urat? Atau asam urat, dok?
0: Ya, jadi terkadang ya, nyerinya itu dalam batas yang normal ya. Artinya gini, ketika bangun tidur, oh kita sakit, itu ada bisa aja dari spasme, dari otot-otot seperti itu. Nah tadi kan saya bilang, apakah benar asam urat? Enggak. Nah kalau maksud untuk memastikan asam urat atau tidaknya, cek aja di laboratorium. Cek, nanti kan ada hasilnya, oh ini kalau normal, ya bukan lah, kayak begitu. Nah tapi kalau kadang-kadang ini cuma karena spasme otot aja kan kaku gitu. Sering dinyeri, kayak begitu. Nah, tapi setelah dia ini udah enak. Tapi kalau dia menetap terus, setiap hari seperti itu terus, ya dilakukan hal yang tadi, pencegahannya, beristirahat. Terus kita ingat-ingat, ini tadi kita kemarin yang melakukan apa, proses apa, apakah olahraga, apakah kegiatan-kegiatan lain, atau pakai sepatu sempit, atau pakai, nah itu dihindari dulu, kemudian diobati, istirahat sebentar, ya sudah. Kalau memang sudah hilang, selesai sudah masalahnya.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Arifin yang ada di Sidoarjo. Lanjut pertanyaan berikutnya, dok. Bismillah, izin bertanya, dok. Anak saya usia 15 tahun, mengeluhkan tumit dan jari-jari kakinya itu nyeri dan kaku. Itu di pagi hari selama sepekan. Kalau siang, sore, malam itu nggak kerasa nyeri. Nggak ada riwayat jatuh, alas kaki juga empuk. Itu kira-kira kenapa ya, dok? Mohon nasihatnya.
0: Ya itu tadi seperti tadi yang saya bilang, itu biasanya juga karena kekakuan, spasme, kurang stretching. Jadi kalau pas sampai ke jari-jari kaki, dia nyeri, itu kurang stretching. Stretching aja dulu dia dipanaskan itu. Jadi ada otot-otot yang spasme atau kaku, seperti itu. Kalau udah siang kan hilang tuh nyerinya, artinya dia udah nggak ada kekakuan lagi karena sudah banyak bergerak. Jadi dia harus di-stretching dulu, jadi harus dilatih-latih dulu. Kira-kira demikian.
1: Baik, semoga pertanyaan tadi sudah mendapat solusi ya dari dokter. Dan ini pertanyaan berikutnya sebentar. Ini yang mana ini? Nah, dari tidak disebutkan namanya juga ini sayangnya. Apakah remaja juga bisa menderita rematik, dok?
0: Jadi gini, rematik itu kita bedakan ya antara rematik dengan pengapuran, osteoartritis. Osteoartritis itu adalah terjadi pada orang-orang tua gitu ya, dia bisa akibat ada penyebabnya ya, ketidakstabilan sendi disebabkan. Nah, ada rematik itu bisa bawaan, makanya kalau kita periksakan ke dokter, coba periksakan ini rheumatoid factor, Rh positif atau negatif itu rheumatoid gitu, begitu. Nah artinya apa? Itu ada faktor juga, seperti faktor bawaan gitu, dari rheumatoid faktornya, dia positif atau negatif. Nah, itu baru penyebabnya rheumatoid. Dan antara pengapuran, seperti plantar fasciitis, kemudian proses peradangan, dengan rheumatoid, itu rheumatic, itu berbeda. Ya, tapi prosesnya sama, proses inflamasi, terjadi proses peradangan. Itu biasanya kalau rheumatic itu, rheumatoid itu adalah ada besar-besar di sendi-sendi jari atau di mana. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau soal dia rematik, kalau memang ada faktor rematoidnya ya bisa saja ya begitu. Tapi kalau memang enggak, ya enggak lah biasanya seperti itu. Atau dia overuse aja, kalau dia ada nyeri-nyeri gitu ada overuse. Lah. Jadi over dari penggunaannya, apakah ada bodok jalan atau ada sepak bola, kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari ini, sayang sekali nggak disebutin namanya. Sebutin ya, nanti insya Allah kami notice juga. Yang mau tanya, monggo Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873-04-846 atau di 08128-24-846. Yang mau tanya juga melalui kolom komentar juga bisa langsung ke YouTube-nya Al Iman TV. Jadi insya Allah untuk pertanyaannya akan kami akan tanyakan kepada dokter di pagi hari ini. Lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ini, dok. Assalamualaikum, dok. Ini saya usia 50 tahunan, dok. Tepatnya 55. Mau bertanya. Saya rajin olahraga jalan pagi di sekitaran rumah. Tapi terkadang terasa nyeri di daerah tumit. Nah, yang mau saya tanyakan apa saja sih, dok, latihan yang sederhana yang bisa membantu mengurangi nyeri tumit, dok?
0: Sebenarnya gini ya, kalau nyeri tumit tadi penyebabnya seperti itu, ini kadang-kadang kita juga sulit ya untuk mencegahnya, untuk apa ya. Yaitu kita latihan stretching aja. Latihan stretching, kemudian berat badan dijaga, stretching, kemudian kita lemeskan ototnya, apanya, terus kemudian tidak menggunakan sepatu yang sempit atau alas yang keras, terus berat badan dijaga. Ya itu saja sudah cukup untuk mencegahnya.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari yang bertanya, tapi tidak disebutkan namanya juga. Pertanyaan berikutnya nih, dok. Sebentar, ini ada di atas. Nah, assalamualaikum, dok. Izin bertanya, dok. Qadarullah, ibu saya pagi kemarin, dok, itu kecelakaan. Nah, ini ada kendala nyeri juga, nyeri di sekitaran tumit dan juga pergelangan kaki. Nah, untuk penanganannya itu bagaimana ya, dok, untuk penanganan pertama setelah terjadi kecelakaan?
0: Jadi gini, kalau kecelakaan ini lain lagi ya, agak berbeda lagi. Yang jelas penanganan pertama itu sama, istirahat dulu. Jadi diistirahatkan dulu, kemudian kita lihat ada bengkak enggak, gitu-gitu. Biasanya kalau ada bengkak atau ada deformitas atau kelainan bentuk begitu ya, itu bisa saja terjadi fraktur atau patah tulang di situ ya. Maka kita harus difoto ronsen kayak gitu. Nah, kalau ada fraktur ya segera ke dokter aja kayak gitu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari mas-mas yang enggak disebut juga ini namanya tapi WA pribadi melalui saya. Oke, yang mau bertanya monggo bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0873 kali 04 kali 846. Mumpung kita masih ada waktu dan bisa langsung tanya langsung ke Dr. Erwin, spesialis ortopedi, yang biasanya nangani apa, dok, kalau ortopedi itu?
0: Otot, tulang, sendi.
1: Nah,
0: tulang belakang juga.
1: Ya, itu sudah di-include ya, otot, tulang, sendi. Nah, mungkin terutama di pagi hari ini yang tumit, jadi monggo Anda yang mungkin punya masalah dengan tumitnya, belum berdamai dengan tumitnya, Anda bisa langsung tanya ke dokter di program Oke Dokter pagi hari ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang masuk nih, dok. Ini ada yang mungkin terlewat ya tadi pertanyaannya, itu aktivitas apa saja yang bisa memperparah nyeri pada tumit kaki itu, dok?
0: Ya, pertama kembali tadi penyebabnya. Jadi itu kembalikan dari penyebabnya. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan daripada yang apa namanya pengobatan pencegahannya seperti tadi ya, misalnya kita terjadi kena itu istirahat. Nah, berarti kan dia akan bertambah parah tentunya dia nggak istirahat. Dia pakai jalan terus. Nah, terus kemudian kita harus pakai alas yang empuk ya, yang sendal seperti dia pakai yang keras. Jadi sakit tambah sakit. Nah, terus kemudian dia olahraga sudah sakit gitu, dia masih tetap olahraga, masih aktivitas, jadi akan bertambah seperti itu. Kira-kira seperti itu aja.
1: Baik. Ini pertanyaan yang baru masuk lagi, dok. Bismillah. Dari Nanda di Surabaya, dok. Mau tanya, untuk mengurangi nyeri baik di pergelangan kaki maupun tumit yang saya sering alami, ini kalau dipijat atau diurut itu apakah ada hasilnya, dok? Ini usia saya 34 tahun, dok. Terima kasih.
0: Jadi gini, kalau saya menganjurkan kalau misalnya kita sudah ada keluhan nyeri, ya, apakah itu nyeri karena kecelakaan, jatuh, atau nyeri karena penyebabnya sesuatu, itu di mana saja lokasinya, bukan hanya di tumit, entah di lutut, entah di paha, entah di lengan, kayak gitu, entah di mana-mana siku atau ini, itu jangan sekali-kali dipijit, jangan sekali-kali diurut.
1: Nah, kenapa, Dok?
0: Nah, karena gini, contoh ya, orang kecelakaan, jatuh, terus kemudian sakit. Dia nggak tahu kan, belum tahu, belum pasti. Ternyata dia terjadi fraktur. Dia tekan-tekan, dipijit-pijit, frakturnya tadinya nggak kenapa-apa, bisa pakai gips aja, bisa diistirahatkan, akhirnya ditekan-tekan, jadi berantakan kan tulangnya itu kan. Nah, itu penyebab satu. Kedua, terjadi inflamasi peradangan. Peradangan itu kan perlu diistirahatkan. Kan terjadi proses kemerahan, apa ditekan-tekan, kan proses radangnya semakin bertambah. Makanya harus diistirahatkan. Jadi istirahatkan aja cukup, udah kayak begitu. Jangan usah dipijit-pijit, biasa istirahatkan, kasih obat, udah selesai. Itu akan sembuh dengan sendirinya. Kalau dipijit, dia akan bertambah, akan bertambah nyerinya. Nah, kalau mau dipijit, itu boleh. Tapi nggak ada keluhan. Namanya pijit capek lah, kayak begitu. Misalnya kita bisa jalan jauh, aduh pada pegel-pegel otot-ototnya. Jadi silakan aja, kayak gitu. Tapi bukan karena ada masalah sakit, kemudian dipijit. Enggak, ini nggak akan menyelesaikan masalah, kayak begitu. Justru menambah masalah.
1: Oh, justru kalau kita sembarangan mijet atau ngurut di mana lokasi nyeri itu berada, bisa juga bukan malah meredakan, tapi justru malah memperparah.
0: Memperparah. Tapi kalau memang kira-kiranya misalnya masnya, oh sakit nih saya apa namanya di nyeri nih apa namanya itu jangan diapa-apain. Tapi kalau misalnya saya habis jalan, oh saya habis naik gunung, saya habis jalan nih, oh pegel, capek-capek gitu ya. Jadi pijit capek, kita dipijit nggak masalah. Justru enak, nggak apa-apa. Jadi artinya otot-ototnya yang kaku gitu dipijit, dilemesin lagi itu nggak masalah. Tapi kalau dia nyeri akibat sesuatu, nggak apalagi habis jatuh, itu jangan sekali-sekali dipijit. Itu akan memperparah, akan memperberat.
1: Nah, oke, baik. Ini yang perlu dilingkari, digarisbawahi, di bold juga sekalian ya. Karena kita nggak boleh sembarangan mijit maupun ngurut kalau misal ada nyeri, terutama yang setelah kecelakaan ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Nah, baik. Nah, sebelum terakhir nih, Dok, karena belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin dokter bisa kasih nasihat supaya jaga kesehatan, terutama supaya nggak nyeri kaki di bagian tumitnya itu, Dok.
0: Ya, seperti tadi adalah pencegahan-pencegahannya itu. Yang pertama, gunakanlah yang normal ya. Gunakanlah sepatu yang baik. Jadi nggak sempit gitu ya.
1: Ya.
0: Kedua, gunakan sendal atau sepatu yang alasnya empuk. Nah, terkadang kan sering tuh saya tuh ada yang pakai sendal kulit, tapi bawahnya tuh seperti dari apa namanya, seperti ban mobil atau apa gitu kan, keras gitu. Nah, itu kan itu dihindari lah kayak begitu untuk mencegah seperti itu. Terus kemudian olahraga juga jangan berlebih-lebihan. Kayak gitu, kalau berlebihan overuse kayak begitu, dia akan nyeri di situ kayak begitu ya. Terus karena kalau berlebih-lebihan itu nggak bagus, nggak baik ya. Juga saya dulu pernah melakukan penelitian ya di AAL, Akademi Angkatan Laut. Itu banyak taruna-taruna itu yang habis latihan fisik terus-terusan tuh kurang istirahat kayak begitu. Nah, akibat kurang istirahat itu dia bisa terjadi proses peradangan, kemudian terjadi stress fracture, namanya stress fracture. Jadi fraktur, stress fraktur itu akibat long march atau kebanyakan berjalan itu yang terjadi, bahkan ini bisa terjadi patah. Jadi artinya dengan kondisi itu dia harus istirahat, jadi jangan dipaksa. Jadi saya ulang lagi, gunakan sepatu yang baik, gunakan alasnya yang empuk, sandal atau sepatu, kemudian tidak olahraga berlebih-lebihan, terus jaga berat badan juga kayak begitu. Nah, terus jangan terlalu banyak berdiri lama ataupun terlalu banyak jalan sana sini, kira-kira seperti itu.
1: Oke, matur suwun, Dok, atas nasihatnya ini, supaya kita semua, baik saya dan juga para pendengar dan pemirsa Al Iman, bisa memahami seperti apa sih nyeri pada tumit itu dan juga bagaimana cara kita menanganinya supaya tidak sakitnya berkelanjutan. Nah, terus mohon dok, jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya di pagi hari yang ya agak crowded ya Surabaya di pagi hari, apalagi di hari Senin ya. Nah, dan tentunya insya Allah saksikan program Oke Dokter selanjutnya tentunya hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Oke Dokter. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

menikah itu ibadah, menjalin rumah tangga itu syariat, ya butuh yang namanya ilmu. Dan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga menjadi pasangan ma'ruf, ya, atau mempelajari hal-hal yang ada dalam pernikahan rumah tangga, itu dipelajari, diilmui, tidak hanya bagi mereka yang akan menikah. Ya. Begitu juga orang yang sudah menikah, itu masih perlu. Perlu yang namanya ilmu, perlu namanya nasihat, ya, perlu yang namanya diingatkan terkait tentang hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Di antaranya, ya, yang perlu kita ketahui, ya, dalam berumah tangga itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang bisa menjadi sebuah kaidah dalam kita berhubungan, bermuamalah antar suami istri, begitu juga sebaliknya. Apa itu? Ya, di dalam buku itu ada ayat yang disampaikan, yaitu di halaman pertama pembahasan, ya. Pada pegang buku kan? Pegang buku ini. Ya, di buku itu di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa, ya, sesuai uruf juga, ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus, ya. Namun begitu juga seorang suami, dia harus berupaya agar apa? Agar menjadi baik. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, di bab yang berikutnya, yang kedua, ya, itu disebutkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bi bil ma'ruf. Ya. Bahwa wanita, ya, bagi istri itu memiliki kewajiban. Ya, selain memiliki hak, mereka juga punya kewajiban. Sehingga sama antara hak dan kewajibannya dengan apa? Bil ma'ruf. Maka kalau kita lihat, ya, dalam dua ayat, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dua ayat ini menunjukkan bahwa laki perempuan, suami ataupun istri, mereka juga harus sama-sama berupaya menjadi pasangan yang ma'ruf.

dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah. Sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka. Melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka. Melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya demikian itu sebagai bentuk dari saddudz dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman. Mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: فائدة كاجية.
1: Apakah jatuh cinta bisa tercela? Bisa. Dan di Al-Quran, Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Perhatikan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Bila seperti cinta mereka kepada Allah. Ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Judul ini ternyata ada di Al-Qur'an. Orang jatuh cinta tapi dicela. Karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Qur'an. Salah satu ayat yang saya kutip tadi Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Qur'an. Ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati orang yang salah jatuh cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman sampai salah jatuh cinta. Dan tadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman. Sarana penyubur keimanan.
4: من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yaquluhu zairul qubur.
3: Doa ziarah kubur.
4: Assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin.

0: Semoga keselamatan menyertai kalian, hai para penghuni alam kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati para pendahulu dan yang akan menyusul kami nanti. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian.
1: Ma yu'azza bihi ahlul mayyit.
0: Doa bela sungkawa

0: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu. Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan.
1: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
2: Doa perlindungan untuk anak.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
1: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
2: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
5: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
4: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
5: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
4: Maksudnya gimana, Mas?
5: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
5: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
4: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas. Tapi kurang doa dan tawakal.
5: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk dan tetap optimis bisa sembuh. Insyaallah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
4: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
6: Nomor antrian 39.
4: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
5: Siap, Mas Rio. Syafaqallah. Semoga lekas sembuh ya.
4: Umar, aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering banget ke masjid. Rajin ngaji, kelihatan lebih tenang. Memangnya ada apa?
7: Entah, Ahmad. Sejak aku mulai jaga sholat dan lebih dekat sama Al-Quran, dada ini terasa lapang banget. Tapi waktu aku tergelincir dalam dosa, hati ini sesak, gelisah, dan gak enak begitu.
4: Serius, Umar? Bisa kayak gitu ya?
7: Iya. Dan tadi aku baca sebuah nasihat ulama. Sebentar. Nah ini. Apabila kamu melihat pada dirimu bahwasannya dadamu merasa kelapangan dengan ketaatan dan terasa sempit dengan kemaksiatan, maka itu merupakan kabar gembira bahwa sejatinya dirimu termasuk hamba-hamba Allah yang beriman.
4: Berarti rasa gelisah saat maksiat itu tanda hati kita belum mati ya?
7: Betul itu, Ahmad. Itu tandanya Allah masih jaga kita loh, masih sayang sama kita, dan kita harus jaga hati ini biar tetap hidup.
8: Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila kamu melihat pada dirimu bahwasanya dadamu merasakan kelapangan dengan ketaatan dan terasa sempit dengan kemaksiatan, maka itu merupakan kabar gembira bagimu bahwa sejatinya dirimu termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan tergolong dari wali-walinya yang bertakwa. Syarah Riyadhus Salihin.
4: Renungan Suara Al-Iman.
9: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
10: Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua, halaman 77.
9: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
10: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Pemerintah memperkirakan kerugian infrastruktur akibat kerusuhan pada akhir Agustus 2025 kemarin mencapai 900 miliar rupiah. Jawa Timur sebagai daerah yang paling parah dengan total kerugian mencapai 124 miliar rupiah. Akibat dari kerusuhan di Jawa Timur, polisi menangkap 600 orang, namun sebagian besar telah dipulangkan dan sebagian menjalani proses hukum pidana. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, selain ada masa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi dan masa khusus perusuh, ternyata ada masa yang ikut-ikutan karena terprovokasi. Dan masa ini didominasi anak-anak remaja.
3: Ada berbagai macam pekerjaan, berbagai macam status yang dimiliki oleh para pelaku. Di antaranya ada yang swasta, ada wira swasta, namun ada juga yang pengangguran. Kemudian untuk pelaku dewasa juga, ada juga yang kami temukan, memang jumlahnya tidak banyak, tapi ada juga dari mahasiswa. Kemudian ada juga yang berstatus pelajar. Nah, pelajar ini bervariasi tentunya. Ya, ada yang pelajar SMK atau SMA dan pelajar lainnya. Ini mereka ada yang memang murni hanya ikut-ikutan sehingga sudah kita pulangkan ke orang tuanya. Namun ada juga yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan tindakan-tindakan vandalisme dan menyerang, tentunya melakukan upaya tindak pidana.
2: Sosiolog Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan menyebut, ini akibat dari pergeseran fungsi media sosial.
4: Kehidupan sosial sekarang lebih ke arah hiperrealitas, di mana antara batas realitas dan representasi media semakin kabur, terutama fungsi ya. Mereka itu mengakses, menginterpretasi isu politik melalui media sosial yang bersifat fragmentatif dan pluralistik. Nah, dari situ kita lihat banyak sekali masukan, entah dari influencer atau konten kreator yang membuat seolah-olah mereka terlibat dalam isu tertentu dan terkadang kontradiktif. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk provokatif. Yang kedua, komunikasi di era sekarang itu lebih banyak ditandai oleh desentralisasi atau mediasasi ke ruang publik politik yang online, yang kemudian semua orang bisa menjadi berpartisipasi. Terutama di kolom komen itu sifatnya anonim ya, siapapun bisa berkomentar, dan ini tentu men-trigger anak muda kemudian ikut berpartisipasi yang kita sendiri tidak bisa mengontrol, atau banyak yang kemudian terjerumus dalam provokasi-provokasi dalam ruang komentar.
2: Bagus Irawan menambahkan, tidak disadari ada pergeseran ruang publik politik yang membuat para remaja terjebak dalam pola pikir yang salah.
4: Saat ini lebih eksklusif dan satu lagi sinis. Orang bisa berpeluang untuk melontarkan perkataan buruk tanpa adanya beban dan etika yang ada di sana. Nah, itu tentu akan bertentangan dengan budaya santunnya orang Indonesia sebagai bangsa Asia. Nah, kita tentu tidak bisa mengontrol ruang ini. Nah, ini kita perlu tahu bahwa perubahan ini sangat luar biasa, terutama di dunia digital, dan kita tahu bahwa komunikasi digital mendominasi, terutama di media sosial bagi anak muda zaman sekarang. Kemudian fragmentasi identitas politik ini dan kesenjangan, terutama generasi muda dan elit ini sangat jauh. Kita tahu bahwa elit punya representasi seperti itu, dan anak muda menginginkan sebuah anjuran, sebuah ajakan yang lebih bersifat positif dan membangun.
2: Nah, tak hanya media sosial, konselor psikolog dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana mengatakan, aktivitas massa ternyata mampu merubah perilaku pribadi dari seorang remaja, termasuk dewasa, bahkan bisa merasa menjadi bagian dari sebuah kerumunan itu, meskipun tidak saling kenal.
5: Ya, kenapa sih seorang individu itu kok bisa menjadi seperti kehilangan akal ya saat berada di dalam sebuah situasi massa atau kerumunan? Nah, ini sebetulnya kalau di beberapa konsep psikologi sosial, ini seseorang ini terjadi sebuah proses deindividuasi. Jadi dalam kondisi ini, seseorang ini mengalami kelunturan, seorang ini sudah merasa bahwa diri itu adalah bagian dari kerumunan itu. Jadi sifat kerumunan itu bagaimana, maka seseorang itu menjadi seperti sifatnya. Dia kehilangan kendali diri, akhirnya melakukan sebuah tindakan yang sama pada kerumunan atau massa yang ada pada saat itu. Seorang ini juga mengalami namanya social contagion, seperti cenderung meniru kan seseorang itu, karena di situ terjadi kerusuhan dan tidak ada konsekuensi logis yang langsung menindak, maka dia merasa bahwa oh ini oke kok, nggak apa-apa kok. Nah akhirnya dia juga ikut melakukan kekerasan itu, pengerusakan, bahkan sampai akhirnya melakukan penjarahan.
2: Oleh sebab itu, menurut Heri Budi Laksana, di negara demokrasi seperti Indonesia, anak-anak sekolah yang masih berusia remaja harus diberi pemahaman tentang arti dan tujuan demonstrasi.
5: Kita memperhatikan faktor kerusuhan kemarin, di segala usia menjadi pelatih. Ya, mungkin yang banyak tertangkap itu anak-anak usia remaja karena memang terlalu asik ya melakukan kegiatan pengerusakan tersebut. Tapi setidaknya kita harus bisa memberikan edukasi terkait kegiatan apa. Seperti halnya adalah perilaku demo. Nah, kita harus mengetahui apa tujuan demonstrasi itu, diedukasikan kepada siswa di sekolah-sekolah. Apa sih gunanya demonstrasi? Terus bagaimana melakukan demonstrasi yang bagus? Alurnya bagaimana? Terus harus ditekankan bahwa demonstrasi itu adalah salah satu upaya untuk menyampaikan sebuah argumen atau pendapat. Edukasi-edukasi seperti ini penting. Dan itu harus dilakukan oleh semua pihak. Saya rasa di usia-usia SMA dan sebagainya itu perlu dikenalkan hal-hal seperti itu. Karena untuk demonstrasi ini di negara yang demokratis seperti Indonesia ini, seharusnya itu menjadi hal yang lumrah dan itu harus teredukasi sejak dini. Bagaimana mereka hidup di sebuah negara demonstrasi, tapi demokrasi, tapi tidak tahu nilai-nilai demokrasi.
2: Maka di tengah riuhnya informasi, literasi digital dan pemahaman demokrasi menjadi benteng bagi masa depan remaja Indonesia.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga.

0: suasana nyaman, dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari STAY Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
2: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
1: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Iman rahimani rahimakumullah. Salah satu keluhan terbanyak orang tua yang memiliki balita adalah soal kebersihan tempat tidur. Banyak bayi dan balita masih sering mengompol baik di malam maupun siang hari, sehingga kasur menjadi lembab dan berbau tak sedap. Para ahli menyarankan agar kasur tetap dibersihkan dengan air, dijemur, atau menggunakan cairan pembersih yang aman untuk anak-anak. Selain menjaga kebersihan, hal ini juga mencegah timbulnya bakteri yang dapat mengganggu kesehatan kulit dan pernafasan si kecil. Dari sisi medis, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan kasur, tentunya untuk tetap sehat. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan cara mensucikan kencing balita di kasur? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz berikut ini.
4: Sebagaimana kita tadi jelaskan ya, jadi apa namanya, memang untuk lebih afdolnya ya, itu kalau bisa

0: pakai air dulu kalau memang bisa ya. Jadi sampai apa namanya, ya sekadarnya lah ya, dibersihkan sebisa mungkin, ya mungkin dibasahin dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita jemur ya. Adapun mungkin nanti bekasnya yang masih tersisa ya, biasanya ada bekas itu ya, bekas air kencing, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan ya. Jadi yang penting kita usahakan kita bersihkan dahulu, kemudian kita jemur ya. Adapun yang tersisa dari bekasnya yang memang sudah kita usahakan untuk hilangkan namun nggak bisa, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan. Wallahu a'lam.
1: Demikianlah penjelasan Islam yang sangat mudah dan memudahkan umatnya. Dibersihkan semampunya dengan air dan dijemur. Selebihnya, Allah memberikan keringanan. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjaga kebersihan rumah dan mensucikan diri kita dari segala najis. Sampai jumpa di Spektrum Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini adalah taubat. Siapa di antara kita yang tidak butuh taubat? Karena manusia senantiasa berbuat salah dan dosa, siang berbuat dosa, malam berbuat dosa. Maka sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, bertaubatlah dari segala dosa. Bagaimana sih caranya taubat? Cara agar kita bertaubat tidak cukup hanya dengan istighfar, tidak cukup dengan mengatakan taubat, taubat, tidak cukup seperti itu. Tapi para ulama diantara Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin menjelaskan syarat taubat yang pertama harus meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Itu syarat pertama untuk bertaubat. Yang kedua, hendaknya menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apalah artinya kita sudah meninggalkan dosa tetapi tidak menyesal, terbukti masih menceritakan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bangga dengan dosa yang pernah dikerjakan, maka itu tanda dia belum menyesal. Orang yang menyesal, hendaknya dia sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Dia malu, dia tutupi dosanya, dia tidak ceritakan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, walaupun kadang terjatuh, tetapi dia punya niat untuk tidak mengulang. Dan yang keempat, apabila dosanya berkaitan dengan hak anak Adam, yaitu dengan sesama manusia, tidak cukup dengan tiga syarat yang disebutkan, dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila hutang misalnya kita tidak bayar, itu dosa. Jangankan tidak bayar, menunda-nunda pembayaran hutang saja termasuk zalim. Sebagaimana Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah zalim. Maka syaratnya yang keempat, dia harus mengembalikan hak orang. Apabila pernah dia mencuri, maka dia harus mengembalikan barang curiannya. Kalau dia pernah menipu, maka dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila tidak, nanti akan dikisos, akan dihisab di hari kiamat. Kemudian diantara syarat taubat juga adalah hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Kapan hilangnya kesempatan taubat? Hilangnya kesempatan taubat adalah apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, apabila matahari telah terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukharhir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai di tenggorokan. Malam yughargir, yani sebelum nafasnya tersengal-sengal di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Saudaraku yang saya cintai, bertaubatlah dari dosa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa, apabila kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa senang terhadap hambanya yang bertaubat. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musyi'un nahar. Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'un layli hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah pun membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari barat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taubatlah dari dosa-dosa. Semoga Allah Ta'ala menerima taubat kita dan memberikan hidayah agar kita senang menjadi orang yang bertaubat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan kawan, membutuhkan teman. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tetapi ingatlah, ketika memilih teman, pilihlah teman yang setia dan abadi. Secara umum Allah Azza wa Jalla menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kelak di hari kiamat ketika berkawan dengan orang yang tidak baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Sesungguhnya teman dan kawan pada hari kiamat, pada hari itu, satu sama lainnya saling memusuhi, kecuali pertemanan dan perkawanan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketika seorang memilih teman, pilihlah teman yang abadi, teman yang setia. Dan sebaik-baik teman adalah al-amal as-salih, amal yang saleh. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ibni Adam wa malihi wa 'amalihi mithlu rajulin lahu thalatha akhilla." Perumpamaan anak Adam terhadap hartanya dan amalannya seperti seorang yang memiliki tiga teman. Faqala al-awwal, yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Aku akan bersamamu selama engkau hidup. Fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Ketika engkau telah meninggal dunia, aku bukan termasuk bagian dari dirimu dan kamu pun bukan termasuk bagian dari diriku. Fadzalika malul insan. Itulah dia harta seseorang. Kemudian yang waqal al-akhir, yang kedua mengatakan, ana ma'aka, aku akan bersamamu, ila qabrika, sampai ke kuburmu. Fa idza dakhalta al-qabra, apabila engkau sudah masuk kubur, falastu minka walastu minni. Aku bukan bagian dari dirimu dan kamu pula bukan bagian dari diriku. Fadzalika waladul insan. Itulah dia anak seseorang. Itulah dia anak. Waqala al-akhir, yang ketiga mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan. Aku akan bersamamu hidup dan mati. Fadzalika al-amal as-salih. Itulah dia, au fadzalika al-amal as-salih. Itulah dia amal saleh seseorang. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang pintar, jangan tertipu. Karena kehidupan ini memang menipu. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunianya lah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Sebagian hukama ditanya, "Ayyul ashabi abar?" Manakah sahabat yang paling setia? Mana sahabat yang paling baik? Dia mengatakan, qala abarul ashab al-amal as-salih. Kawan yang paling baik, kawan yang paling setia adalah yaitu al-amal as-salih. Maka seorang mukmin, seorang muslim, jangan dia sia-siakan yang dikatakan dengan amal saleh. Karena apa? Ketika dia menyia-nyiakan amal saleh, maka akan datang kepadanya penyesalan yang tiada taranya dan tiada hingganya, sehingga di saat itu sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Min al-ahadits shahihah an-nabawiyah. Qul amantu billah, tsumma istaqim.
3: Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
2: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Amr, dan ada yang berkata Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam ini, sebuah perkataan yang membuatku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain dirimu. Beliau bersabda, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن

0: sabr.
1: Muslim yang sejati adalah yang memanfaatkan waktunya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Ibtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah lima sebelum datang yang lima. Syababuka qabla haramik. Wa faraghuka qabla syublik. Wa hayatuka qabla mautik. Wa sihhatuka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah lima hal sebelum kedatangan lima hal. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu.

0: Masihkah kita menyiakan waktu?
1: Idza'atu sautil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, penghancur kenikmatan. Bayangkan keadaan mereka di dalamnya. Tinggal di tempat yang sangat sempit, sangat gelap, dalam waktu yang sangat lama. Sebatang kara hanya ditemani amal-amal mereka. Bayangkan bila amal mereka baik dan mulia, betapa bahagianya. Kebahagiaan yang murni tanpa kesedihan di waktu yang lama. Bayangkan bila sebaliknya, amal baik mereka sedikit dan amal buruknya lebih banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan jika seandainya yang ada di dalam kubur tersebut adalah engkau, wahai sahabatku, apa yang akan engkau harapkan? Tidakkah saat itu engkau akan berharap, seandainya dulu engkau selalu mengisi setiap detik umurmu dengan amal soleh, dan menyadari betapa pentingnya setiap detak jantung, betapa pentingnya setiap nafas. Oleh karena itu, sadarlah dan sadarlah. Banyak waktu yang berlalu, namun masih ada yang tersisa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menghapus noda-noda hitam di lembaran hidup Anda. Saudaraku, sadarlah. Waktu akan terus berjalan. Maut sewaktu-waktu akan datang menjemputmu. Ingatlah kematian, karena dengan mengingatnya, Anda akan selamat dari godaan dunia.

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips sehat merawat kulit. Pertanyaan, bagaimana supaya kulit kita selalu sehat, terutama kulit wajah wanita, agar selalu terhindar dari berbagai penyakit kulit? Jawaban, ada cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kulit selalu sehat. Beberapa tips perawatan kulit diantaranya, pertama, menjaga kulit dari panas matahari. Jika keluar rumah di siang hari yang terik, lindungi kulit dari sinar matahari secara langsung. Karena paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu lama tidak baik untuk kulit. Akan lebih baik jika memakai pelembab. Kedua, mandi secara teratur untuk menjaga kebersihan kulit. Minimal mandi 2 kali sehari. Hal ini penting untuk membersihkan kotoran yang ada di kulit, sehingga kulit tetap bersih dan sehat. Ketiga, mencuci muka secara rutin agar kulit wajah selalu terlihat bersih dan alami. Banyaknya aktivitas yang harus dilakukan seringkali membuat kulit menjadi terlihat kotor dan tampak kusam. Keempat, menggunakan handuk khusus untuk membersihkan wajah. Sebaiknya penggunaan handuk dipisahkan antara pembersih wajah dan tubuh, karena wajah memiliki kulit yang sensitif dan mudah terkena kuman penyebab penyakit. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar kulit wajah tetap steril. Kelima, mengurangi penggunaan obat-obatan perawatan kulit yang mengandung bahan kimia. Obat-obatan kecantikan memang sering menawarkan kulit yang putih dan bersih secara instan. Namun, karena memakai bahan kimia, tak jarang hal tersebut malah akan memberi dampak buruk bagi kesehatan kulit. Keenam, perbanyak mengkonsumsi buah-buahan segar yang kaya akan nutrisi, sehingga kulit akan selalu tampak cerah. Hindari pula makanan yang banyak mengandung lemak karena bisa mengganggu kesehatan kulit. Ketujuh, perbanyak meminum air putih minimal 8 kali sehari. Selain membuat kulit tetap sehat, kebiasaan meminum air putih secara rutin juga dapat membuat tubuh tetap bugar. Kedelapan, jika mengalami kelainan pada kulit, seperti gatal-gatal, bentol-bentol, atau ada perubahan warna pada kulit, hendaknya segera periksa ke dokter. Penggunaan obat kulit yang tidak tepat justru akan memperparah kelainan pada kulit. Demikian beberapa tips perawatan kulit, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh Dr. Adhika Miyanoki, kesehatanmuslim.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info Sehat hari ini. Kalau ingin tubuh tidak mudah sakit, jangan tunggu sakit untuk berubah. Hidup sehat bukan tentang hal besar, namun dimulai dari hal kecil. Seperti menerapkan pola hidup sehat dapat memberi banyak manfaat untuk kita. Demi mewujudkannya, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita terapkan dalam menjalani pola hidup yang sehat. Yang pertama, kenali tubuhmu. Karena sebelum orang lain tahu, tubuhmu selalu memberi tanda terlebih dahulu. Maka dari itu, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi tubuh kita secara keseluruhan, serta mendeteksi sejak dini kemungkinan adanya penyakit yang diderita. Yang kedua, mulai bergerak. Tidak perlu menunggu waktu luang, cukup luangkan waktu untuk berjalan, berolahraga ringan, dan untuk hidup lebih aktif. Atau kita juga bisa memilih aktivitas yang menyenangkan, dan tentunya menyehatkan tanpa harus berolahraga dengan intensitas berat. Yang ketiga, pilih makanan yang sehat. Karena setiap yang kita makan, perlahan membentuk kesehatan kita di masa depan. Makanan sehat dan bergizi adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi makanan yang tepat tidak hanya memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, jaga hubungan sosial. Secara tidak langsung, interaksi Anda dengan orang-orang sekitar bisa berdampak terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai langkah pola hidup sehat, luangkan waktu untuk sekedar berinteraksi dengan orang terdekat. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu mengenali pemicunya dan berkomitmen menggantinya dengan aktivitas positif secara bertahap. Fokuslah pada satu perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten, seperti jauhi lingkungan yang mendukung perilaku buruk, dan jangan ragu mencari lingkungan dengan gaya hidup yang lebih produktif dan sehat. Itulah 5 langkah pola menjalani hidup sehat. Karena sehat bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari cara kita makan, bergerak, beristirahat, hingga mengelola pikiran. Semuanya membentuk masa depan tubuh kita. Karena itu, jangan tunda untuk memulai. Lakukan yang bisa dilakukan hari ini sekecil apapun. Karena langkah sederhana yang konsisten akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Hingga pertengahan tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat sejumlah eks-narapidana terorisme di Indonesia mencapai lebih dari 1.400 orang. Untuk mencegah munculnya kembali ancaman radikalisme dan terorisme, BNPT terus menggencarkan program deradikalisasi yang menyasar para eks-napiter ataupun lingkungan sekitarnya. Program deradikalisasi ini meliputi pendampingan psikologis, pembinaan ideologi Pancasila, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Namun, ternyata upaya ini tidak semulus yang dibayangkan. Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi Manzi, yang juga mantan kombatan Jamaah Islamiyah, mengatakan bahwa masih ada sebagian mantan napiter yang bermasalah terkait ideologi.
3: Untuk menghilangkan paham-paham ideologi itu tidak mudah, butuh proses. Sebagaimana proses radikalisasi itu panjang, maka proses deradikalisasi juga panjang, tidak instan, dibutuhkan waktu. Karenanya saat ini pun kawan-kawan ex-napiter belum semuanya sembuh. Ada sebagian yang sudah sembuh, tapi tidak sedikit di antara mereka yang masih menjalani proses penyembuhan. Meskipun Jamaah Islamiyah sudah dibubarkan, saya pikir paham-paham itu belum bisa dikikis secara total. Perlu proses dan perlu program-program yang terstruktur, baik itu dari BNPT, Densus 88, Kementerian Agama, maupun stakeholder yang lainnya.
2: Bagi ex-napi teroris yang kembali ke tanah air, seperti Umar Pate, hal tersulit yang ada adalah menghapus stigma buruknya selama ini. Apa saja upaya reintegrasi sosial yang dia lakukan hingga saat ini?
4: Stigma itu masih tetap saya rasakan. Ya, itu wajar dan saya yang penting membuktikan diri dengan action seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mengalir aja insya Allah nanti pelan-pelan akan pupus. Ya, prosesnya untuk kalau diterima di tetangga-tetangga itu cepat sekali. Karena memang sejak dari awal saya ada di dalam penjara itu, adik-adik saya suka main ke rumah yang tempat yang mau saya tempati dan memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa saya adiknya Umar Patek yang sekarang ini sedang mendekam di penjara. Nanti kalau bebas dia yang mau menempati rumah ini. Seperti itu.
2: Selain stigma negatif, tantangan yang dihadapi mantan teroris adalah keikhlasan dan kemaafan para korban tragedi kemanusiaan ini. Husnul Khotimah, korban peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 yang juga warga Sidoarjo, mengaku sempat mengalami trauma panjang sebelum akhirnya bersedia menerima rekonsialisasi sosial.
5: Kalau saya pribadi dari awal itu memang susah memaafkan. Dan bahkan saya pun pernah sama suami itu datang ke Lamongan mau membakar rumahnya Pak Ali Om Imron itu ya. Nah, terus kembali lagi. Saya ingatkan suami. Suami saya pun sampai saya bercerita sama Pak Umar tadi, sampai meninggal. Pak Nasir Abbas yang sudah 3 kali ke rumah, itu nggak mau nemuin gitu loh. Nggak mau memaafkan. Tapi begitu di akhir 2017, 2018 awal, ada LPSK, BNPT, itu yang mengiring kami, yang memberikan pengertian ke kami. Dengan hadirnya negara, itulah kami merasakan memang kalau hidup kami itu meskipun sudah apa itu istilahnya jatuh berputar dari 360 derajat negara hadir dan membantu kami gitu loh. Jadi akhirnya ya dengan bantuan BNPT LPSK kita ditemukan dengan psikolog apa kita dikasih apa itu pengertian gimana kan kami bisa memaafkan para mantan napiter ini.
2: Ikhtiar deradikalisasi self approach memang tidak mudah. Namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus. seperti yang dijelaskan Direktur Pencegahan BNPT Profesor Irfan Idris.
6: Pencegahan itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 pasal 43 yang pertama kesiapsiagaan nasional itu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dikoordinir oleh BNPT bersama kementerian-kementerian terkait. Jadi kita membangun dan melakukan, menyebarkan kesiapsiagaan nasional, terutama kesiapsiagaan dalam memahami, bukan kesiapsiagaan secara fisik, karena sudah ada aparat tentunya dengan SOP-nya yang ketat. Kemudian di situ dilibatkan, memberdayakan masyarakat agar dia bersiap dan bersiaga, menjaga, memelihara lingkungan dan anak-anak untuk jangan mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan satu agama dengan menggunakan istilah taklim, tarbiyah, halaqah, dan seterusnya, tetapi intinya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan radikalisme atau masyarakat yang mulai bersimpati terhadap aksi-aksi kejahatan.
2: Di tengah kompleksitas deradikalisasi, perjalanan eks-narapidana terorisme menuju reintegrasi penuh memang tidak mudah. Stigma, tantangan ideologi, dan penerimaan korban menjadi rintangan yang nyata. Meski demikian, upaya pendekatan lunak atau soft approach melalui pendampingan, pembinaan ideologi, dan pemberdayaan ekonomi harus terus digencarkan. Ini ikhtiar berkelanjutan demi merajut kembali harmoni sosial dan mencegah terorisme bersemi lagi.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
7: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
12: Hah? Emang bisa ya?
7: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
12: Tapi, aman nggak ya?
7: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
12: Cara ikutnya gimana?
7: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
12: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
7: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa sharabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran falma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah." Yang artinya, telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan. Insya Allah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
15: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Pertama, hendaknya dalam menjenguk orang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi antibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hassanahu Asy-Syaikh Albani. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak mengunjungi orang sakit. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk, dan pilihlah waktu yang tepat. Ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah." Rawahu al-Bukhari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insyaallah," yang artinya tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah insya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan, "Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, yang artinya, "Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah sakit ini dan sembuhkanlah Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan, melainkan hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam, sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, menasihatinya untuk senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya, karena hal itu mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan dosa dan menghilangkan pahala. Keenam, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya dengan doa berikut. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah. Ya Allah, timpakanlah kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadaku, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
16: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
17: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
18: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asma'ul Husna, Al-Ahad Al-Wahid, Yang Maha Esa. Adapun nama Allah Al-Ahad, maka disebutkan hanya pada satu tempat dalam Al-Quranul Karim, pada surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. Ini adalah surat agung yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Dikarenakan dia dimurnikan untuk menjelaskan tentang nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun nama Allah Al-Wahid, maka sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam firman Allah,

0: yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ,
0: yang artinya, manakah yang lebih baik, Rob-rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran Surat Yusuf, ayat yang ke-39. Di ayat yang lain Allah berfirman,
2: وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ,
0: yang artinya, dan sekali-kali tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Quran Surat Sad ayat yang ke-65. Kedua nama ini, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid, menunjukkan akan keesaan Allah dan ketunggalannya, yaitu bahwa Dialah yang bersendirian dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji, yang tunggal dengan sifat-sifat keagungan, kesabaran, dan keindahan. Dia Maha Esa dalam zat-Nya, tidak ada tandingan bagi-Nya. Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya, tidak ada yang serupa dengan-Nya. Yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia Maha Tunggal dalam uluhiyah-Nya, maka tidak ada tandingan bagi-Nya dalam kecintaan, pengagungan, ketundukan, dan kerendahan. Dia Maha Tunggal yang agung sifat-sifat-Nya, hingga Dia bersendirian dengan segala kesempurnaan, dan tidak mungkin bagi manusia untuk meliputi semua sifat-sifat-Nya atau untuk meliputi sesuatu dari sifat-sifat-Nya, terlebih lagi untuk menyerupai sesuatu dari-Nya. Sungguh telah banyak disebutkan dalam Al-Quran nama Allah Al-Wahid pada beberapa konteks ayat yang menekankan akan tauhid dan membatalkan kesyirikan dan penyerupaan. Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang keesaannya dan kewajiban untuk mengikhlaskan agama bagi-Nya. Allah berfirman,
2: Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq,
0: yang artinya, sesungguhnya ilahmu benar-benar esa, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Rob tempat-tempat terbit matahari. Quran Surat As-Saffat ayat yang ke-4 dan ke-5. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum innamallahu ilahun wahid."
0: Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan ilah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah ilah yang Maha Esa. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-171. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: Waqo

0: yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua ilah, sesungguhnya dialah Rabb yang Maha Esa, maka hendaklah kepada aku saja kamu takut. Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-51. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ,
0: yang artinya, mana yang lebih baik, Rabb-Rabb yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Quran Surat Yusuf ayat yang ke-39. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan kekuasaan dan ketundukan semua makhluk-Nya pada hari kiamat. Allah berfirman,
1: Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulk

0: mereka mengakui kesempurnaan-kesempurnaan Allah secara mutlak, keesaan dan kesendirian Allah dengan berbagai macam ibadah. Semoga Allah menganugerahkan tauhid dan kebaikan iman kepada kita dengan mengesakan dan mentauhidkan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Kita mengaku telah beriman. Kita mengaku telah beriman. Saya orang yang beriman. Tapi apakah kita sudah yakin iman sudah ada dalam hati kita? Tidak. Kita tidak akan mengetahui kadar keimanan kita kecuali kita diuji. Kecuali kita diuji. Makanya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, generasi mereka adalah generasi yang paling tinggi imannya. Tidak ada generasi lagi yang lebih tinggi imannya dari mereka. Kenapa? Karena ujian mereka sangat besar. Karena ujian mereka sangat besar. Makanya para ulama melarang kita yang hidup di zaman ini berangan-angan hidup di zaman para sahabat. Tidak boleh. Enak ya hidup di zaman Nabi. Bisa menjadi generasi terbaik, dijamin masuk surga. Kenapa dilarang oleh para ulama? Mereka mengatakan alasannya, karena kalau kita hidup di zaman itu, belum tentu kita termasuk orang-orang yang beriman.
2: Semenit manfaat.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur fisik, badan, tubuh. Makanannya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Kita makan yang makan-makan sehat untuk fisik. Yang kedua, Allah ciptakan diri kita dari unsur yang kedua adalah jiwa, hati, yang juga dia memerlukan makanan. Dia memerlukan minuman, dia memerlukan santapan. Tetapi santapan jiwa ini berbeda dengan santapan fisik atau jasad kita. Nah, makanan jiwa yang paling sehat adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan para ulama yang dapat menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Ini santapan jiwa.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radiyallahu ta'ala Anna Fatimata saat temani Sayyidah Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah Sayyidah Fatimah Ummu Shibtain Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Ma anna Fatimah ta saat temani Sayyidah Fatimah iku isyusakat ngeluh sambat ma menopo talqa ingkang dipun raosaken minar roha saking gilingan siya diha wonten ing astane pun astane melentung-melentung astane kasar Sayyidah Fatimah astane ngapal Sayyidah Fatimah Wa ataran biambae sawan annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan duki dateng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun para tawanan perang. Fang tolakot mongko budal. Sopo Sayyidah Fatimah. Falam tajidhu piyambake mboten nemoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kali walaqiyat ning manggi kepanggih Aisyah Sayyidah Aisyah. Mboten kepanggih bapa ning kepanggih ibu. Ibu tiri Sayyidah Aisyah. Fa akhbarat mongko ngabaraken sapa Sayyidah Fatimah ha ing Sayyidah Aisyah. Dalam mongko arekalani ja arawuh. Sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi akhbarat ngabarakan sapa Sayyidah Aisyah hu ing Kanjeng Nabi. Sapa Sayyidah Aisyah? Bimaji'i krawane Fatimah ta Sayyidah Fatimah ilaiha datang Sayyidah Aisyah. Ngeten lho, wau enten tamu. Tamune putra putri panjenengan. Anak wedok rawuh wahai Rasulullah. Ngeten. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a mongko rawuh sapa Nabi Islam Kanjeng Nabi ilaina marang kita. Waqat lan jitu teman akhazna kita sampun mapan. Madha ji ana ing paturon kita. Di Rasulullah SAW ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali menika sampun mapan sari. Fadhabna mongko kita beranjak nakumu sejo badhe jumeneng. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam jeneng Nabi dawuh, "Ala makani tukuma, wis ning kono ae. Ala makani tukuma wis ning kono ae." Faqa ada mongko pinarak sapa Kanjeng Nabi. Bainana antarane kita. Jadi Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib geledhaan pun ajeneng sare ya pun mapan Rasulullah rawuh dugi lenggah wonten tengah-tengahipun. Nggih. Hatta saingane wajah tu dawe Sayyidina Ali. Hatta saingane wajah tu akena moni perga kodamaihi ademe sukune Kanjeng Nabi SAW. Perga kodamaihi. Ala ingatasi sodri dadaku. Suma sakan yuri kalan Jeng Nabi Dawu. Ala hono tora, ala meniko harfu tambi. Ala ana ta'ala wa'allimukuma paring piwulang sapa aku kuma ing sampean sakloron khairon sing luwih apik mimma saking apa sa'altuma sing sampean loro jaluk tab sampurnane hadis. Sayyidah Aisyah menika rumangsa kabotan dadi ibu rumah tangga ngurusi sedaya sing kudu diurusi ning omah. Mulai saking masak, mulai saking nyun sewu, ora kok masake kantun ngetuki banyu, ngecok ning rice cooker, nah niku lak jek penak. Mboten. Sak nutune, sak malune, sak ngetroke, sak nyosoe. Sak nglebunge. Nah, baru dari tepung, baru dimasak. Niku sedaya Sayyidina, Sayyidah Fatimah sing lampah. Yo nyapu, yo resik-resik, yo umbah-umbah. Sedaya urusan dalem. Dipun laksanakaken dening Sayyidah Fatimah. Rumangsa kabotan, Sayyidah Fatimah midhanget pilih Kanjeng Nabi menika. Bukan untuk tawanan perang, Sayyidah Fatimah sowan dateng bapa jaluk pembantu. Sowan dateng bapa jaluk pembantu. Lan secara asal Sayyidah Fatimah anggadai jatah sebab termasuk lidil kurba kerabat putrone pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, malane jeneng Nabi menika kronologi lan kejadianipun. Ala alimuka, ala alimukuma. Ana to karep sapa selarmu loro tak paringi wulang sapa sampean sakaron khairan sing luwih apik mimma saking apa saltuma sing sampean jalu. Idza akhaltuma lek sampean mapan malja'akuma ning paturanmu antukabiro takbiro Allah ing Allah arba'an ping papat takbiro ping arba'an wa salatina ping 34 mapan takbiro ping 34 wa tusabbihahu lan tasbiyo hu ing Allah nyucikno Allah ucapno subhanallah salasan wa salasina ping 33 ucapan takbir 34 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ngaten kudu genep kudu kena kudu tertil kalimatipun Kajeng subhanallah ping 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ping 33. Wa tahmadahu lan supaya memuji sapa sliramu sakloron salasan wa salasina ping 33 ucapan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aja sampe nyun sewu nggone ngucap takbir Allahu akbar wa akbar wa akbar wa akbar wa akbar wa akbar wa akbar wa akbar wa akbar mboten genah niki apa-apa-apa boten ugi ing dalem ngucap subhanallah aja sampe subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah boten kena subhanallah subhanallah subhanallah tapi kita jelas kalimatipun hurufipun subhanallah subhanallah subhanallah mengatakan juga alhamdulillah kita kena kita genep hurufipun kalimatipun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ojo sampe alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah iki kelindu terus subhanallah subhanallah pintru-pintru alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah pintru-pintru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ping 34. Jeng Nabi dawuh, fahuwa mongko utawi iku, khairun luwe bagus, laka kangge sampeyan, lakuma kangge sampeyan sakloron min khodimin ketinimbang pembantu zikir-zikiriku subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 luweh utama luweh bagus luweh afdol ketinimbang pembantu Wallahu ta'ala a'lam. Bapak soho ibu kaum muslimin wal muslimat kakung soho putri para pamirsa ingkang dipun rahmati dening Allah ta'ala. Makna hadis ingkang kita waos sepindah wonten ing hadis kalau dipun sebutakan bilih Sayyidah Fatimah ishtakat ma talqa minar roha biyadiha. Maknanipun panjenenganipun ngawuh saged abote tanggung jawabe wong wadon ngurusi sedaya pekerjaan rumah. Mulai saking giling, mulai saking noto, mulai saking masak dan seterusnya. Niku kabeh ditandangi dening Sayyidah Aisyah. Padahal Sayyidah Fatimah, padahal Sayyidah Fatimah menika Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Lajeng dipun sebutaken ing dalam hadis kalau wa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Duki dateng Kanjeng Nabi sabiyun, tawanan perang. Fadhahabat Fatimah radhiyallahu taala anha ila abiha. Lajeng sak sampunipun Kanjeng Nabi pikantuk tawanan perang, Sayyidah Fatimah suwun dateng Kanjeng Nabi. Raja'a arep-arepe napa ayo dia khatiman. Kanjeng Nabi paring dumateng Sayyidah Fatimah pembantu. Ngene. Sing saged bantu piyambake dalam perkara rumah tangga. Ning nyatane panjenenganipun boten manggi Rasulullah, boten kepanggi Rasulullah. Kepanggi namung Sayyidah Aisyah. Ya wis tak sampekne, lajeng dipun sampaikan. Dening Sayyidah Aisyah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng disebutaken falamma ja'an Nabi sallam akhbarat ahu Aisyah tu bimaji Fatimah. Niki nerangaken bilih jeneng Nabi niku jan perhatian tenan dateng keluarganipun, dateng putranipun. Walaupun sampun dipun nikahaken. Ngaten. Lan Rasulullah SAW langsung tanggap. Ini ada masalah napa mawon langsung tanggap. Mboten ditunda. PR pun mboten. Segera dipun tangani. Enten berita Sayyidah Fatimah butuh nih pembantu, Rasulullah langsung tindak dateng dalemipun Sayyidah Fatimah. Dipun sebutakan wonten ing hadis kalau au Rasulullah SAW langsung dugi dateng dalemipun Sayyidah Fatimah. Lan nemoni Sayyidah Fatimah lan Sayyidina Ali sampun dalam keadaan sari. Maksudipun pun mapan. Karek meremeh. Lajeng Rasulullah SAW melepet lan pinarak wonten ing tengah-tengahipun antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib lan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Lajeng Rasulullah SAW dawuhaken, ala u'allimuka khairan mimma sa'altuma. Apa gelem kowe tak ulang? Perkara sing luwih apik daripada apa sing sampean jaluk. Dan gak berarti pembantu ini aku buatan bermanfaat. Ya bermanfaat. Tetapi ini Rasulullah SAW nganjurakan, ngarahakan paling tuntunan di batang Sayyidah Fatimah. Supotus ngelakoni zikir. Zikir yang kan aku. Ganti zikir kalau wau. Ngeringanakan setiap pekerjaan kangge Sayyidah Fatimah. Ya, sehingga ini piyambake mboten nandang kepayahan. Sehingga ini panjangnya mboten nandang kepayahan. Dan mereka termasuk perhatian pun Rasulullah SAW yang kan sangat datang putra putrani pun Sayyidah Fatimah. Nanti pun sebutakan wonten ing hadis kalau wau nasihatnya nopo, piwulangi Kanjeng Nabi nopo. Dipun sebutakan supaya ngelakoni wirid-wirid sing dipun ajarakan niki. Pertama, bertakbir ping 34. Loro, bertasbih ping 33. Pak telu, bertahmid ping 33. Tiga zikir sadiringi sari. Allahu Akbar ping 34. Subhan alhamdulillah ping 33. Subhanallah ping 33. Sehingga ini genepe satu telu papat satu genepe. Lan perlu dipun muningani bilih makna takbir bukan sekedar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Napa malih Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bukan sekedar ngoten. Tapi ingkang kamaksanan kalian tampil, yo ngucap neniku, yo yakin, sak yakin-yakin tentang jirune intil-intil, pilih Allah subhanahu wa ta'ala menikah sing paling agung, sing paling gede. Sehingga ini sedaya liane Allah ta'ala cili, orang nargani. Mengatakan, ini kok makna takbir. Bukan sekedar ucapan Allah, Allah, Allah, benar. Tapi yakin, saya yakin, yakin ibu. Ditoto, dideleh, ditenjuri memana. Bila Allah subhanahu wa ta'ala paling agung, bila Allah ta'ala semua mulia. Allah ta'ala. Oke, dipun anjurakan supaya kita bertasbih. Ganti ucapan subhanallah, subhanallah, hingga makna ini pun. Kita membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala saking sedaya kekurangan. Saking sedaya aib. Saking sedaya cacat. Sebab kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lan bersyukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ingatasi menikah sedaya. Riwayat saking Rasulullah enten beberapa di antaranya hadis ingkang kita waos dhisikne takbir ana pun sebagian riwayat dipun sebutaken dhisikne tahmid. Wallahu ta'ala. Menika sedaya mboten menapa sing penting menapa ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah SAW dipun ayahi. Ingkang salajengipun ing dalam hadis dipun sebutaken lek miridne zikir iki khairun lakuma min khadimin iku bakal luwih bagus kangge sampean sakloron min khadimin daripada pembantu. Maknanipun hadis menika hadza dzikru khairun lakuma min khadim, zikir iki luwih apik kangge sampean sakloron daripada pembantu. Min jihati ma yatarattabu alaihi minal ajri wal barakati wal isti'anati billah. Sebab efek zikir iki lek diwirid ne siji gayuh ganjaran sing gedhe, loro gayuh keberkahan, telu isti'anah dateng Allah taala. Kang zikir menika berarti kita isti'anah dateng Allah taala. Ibadah ingkang aku isti'anah dateng Allah. Walaysa al-maqsud nafyu manfaatil khadim fil umur dunya. Boten maksude Kanjeng Nabi pembantu niku ora manfaat boten. Nggih. Boten maksude Kanjeng Nabi boten ngaten. Baqad dzakara ahli ilmi, sebagian saking ahli ilmi enten sing nyebutaken min samarati hadza dzikir, termasuk efek saking dzikir menika i'anatullahi li abdihi ana syu'unihi. Allah Ta'ala bakal paling biyan Tuhan dumateng kawulane ing ngatasi sedaya urusane tanpa kecuali. Ma'ama fi minal ajri lazim, tamtunipun sartane anane ganjaran sing gedhe. Karena ini adalah ketaatan, semua ketaatan berbasis manfaat akhirat. Rasamunipun manfaat dunia. Berbasis manfaat akhirat, berbasis pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anapun beberapa faedah yang kakang budut saking hadis menika. Sepindah. Min a'zamil awqat allati yambagi lil muslim an yukhafidho fiha ala zikri waqtan naum. Termasuk. Waktu momentum sing paling utama supaya tiang muslim menika supaya masing-masing kita menika jaga ngrekso. Zikir dateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika zikir saderenge sari. Zikir saderenge sae, sari. Zikir saderenge sari. Kenapa? Li'annahu sebab waktu saat diringi sare iku yukhtamu yaumuhu bi ibadatillah. Berarti lek kita zikir saat diringi sare, berarti kita yukhtamu katutup. Yaumuhu dintenipun bi ibadatillah, terpenuhi kalian ibadah dari Allah Ta'ala. Ketika kita berzikir,
5: maknanya pun kita sampun nutup. Waktu kita jalur ganti berdiri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu zikrullahi akhiru ma yushghilu qalbahu wa lisanahu qabla an-naum. Supaya napa? Supaya zikir menika adalah yang terakhir yang menyibukkan lisan kita, yang menyibukkan hati kita saat diringi kita mapan sari, saat diringi kita sari. Ini fungsi dan gunanya. Wallahu ta'ala. Ingkang nomor salah sini pun anna zikra yu'inu ala tahammulil masya. Saat teman ini zikir menikah sangat membantu sedaya kita memikul sedaya beban sak abot-abot sak orang enteng sak sulit-sulit. Kanat Fatimah itu tu'ani minal ta'abi bisa babi amalil mangzil. Wonten hadis menika nerangaken Sayyidah Fatimah sambat abote dadi bojone Sayyidina Ali. Fa annama hanabi sanjing Nabi akhiripun paring piwulang ha ing Sayyidah Fatimah hadza zikra zikir menika. Wa fi zalika ing dalem menika iku irsyadun merupakan bimbingan ila anal muslimah sak temen wong muslim menika la ya'taqidu 'alal asbabi al-madiyati wahdaha la ya'tamidu 'alal asbabil madiyati wahdaha. Aja sampe wong muslim menika bersandar atas sebab materi saja. Ya. Ngaten. Balbali yasta'inu billah supaya nyuwun tulung dateng Allah Ta'ala wa ya'khudhu bil asbabil masyru'ah lan ngalap utahe ngamalaken sebab-sebab ingkang dipun syariataken. Oke. Wa yuksiru min zikrillah supaya ngakeh-ngakeh zikir dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika faedah ingkang sajengipun. Dengan biarkan waktu kecuali manfaatkan dengan baik. Ya. Jadikan zikir kepada Allah Ta'ala akhir aktivitas itu. Tiang ini kuliah akhir aktivitas itu ditutup. Insya Allah. Sa'wayah-wayah Allah Ta'ala ngersakan. Biar mbak itu pun bangkitakan supaya ini ibadah datang Allah Ta'ala menikah enteng buka. Buatin kabutan, buatin angin. Ini. Wahyu siruran supaya setiap pribadi ngekeh-ngekeh ini menzikirlah saking zikir datang Allah Azza wa Jalla. Menikah sepindah. Ya. Menikah faedah yang nomor sepindah. Ya, zikir meringankan semua beban. Sa'abut-abut beban kaya ngopo kan dizikir enteng. Faedah yang kan selanjutnya pun. Fadlu tasbih. Wa tahmid wa takbir. Hadis menika nerangaken keutamaanipun tahmid, keutamaanipun tasbih, keutamaanipun takbir. Tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Hadhihi kalimat tsalas min ajallil azkar. Kalimat tiga menika termasuk zikir sing paling istimewa. Mulanya disebut-sebutakan tentang sebagian riwayat akhir saking kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari membacakan hadis kalimatani, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ono kalimat luru, enteng diucap ni lambi, enteng, buten kabutan. Tapi bobot timbangan ini ngarsani Allah Ta'ala. Bobot. Begitu. Lajeng dipun tresnani dening Allah Ta'ala. Napa niku? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Tahmid, tasbih, takbir. At-ta'zim maksudnya pun takbir. Wallahu ta'ala alam. Menika faedah pun. Termasuk faedah yang enggak kabudut saking hadis menika. Khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ahli. Semangatipun Rasulullah Gini panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring piulang dumateng keluargane. Nggih. Paring pirmulang dumateng keluargane. Lan saking hadis menika ugi Sayyidah Fatimah ngurusi sedaya urusan keluarga, mulai ngeplok, mulai ngecroh, mulai ngelempung, ndamel tepung, lan sak piturut-pituruti pun saking pekerjaan kernak-kernik sing ndak enek enteke. Terus pekerjaan ibu rumah tangga niku pekerjaan sing paling abot. Sebab ora enek enteke. Mekaten. Terus kita ulang, hadis menika merupakan dalil. Kangge tiyang ingkang berpendapat pilih wis dadi kewajiban kangge sing jenenge wong wedok nglaksanakaken apa sing kedah dipun laksanakaken biyen durang ruami ngurus urusan keluarga. Mekaten. Das hadis menika sak jelas-jelas e barang sing jelas ingkang nerangaken wajibipun nggih wajibipun istri melaksanakan tugas-tugas ing dalam rumah tangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nalikane Sayyidah Fatimah menika kabutan nglaksanakaken apa sing dadi tanggung jawab. Rasulullah SAW arikalane Sayyidah Fatimah menika nyuwun pembantu, Rasulullah SAW mboten nyalahaken Sayyidina Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ora merintahaken supaya Sayyidah Fatimah niku ninggal nyelehne apa sing dadi tanggung jawabe lan pekerjaan rumah tangga mboten. Menika sedaya nerangaken pilih kaya ngapa, mulya kaya ngapa wong wedok. Wong wedok niku anggadhahi kewajiban-kewajiban kaitanipun kalian urusan rumah tangga. Kaitanipun kalian urusan rumah tangga. Kaitanipun kalian urusan rumah tangga. Mulane hari kalane Sayyidah Fatimah nyuwun pembantu, Rasulullah SAW mboten nolak. Mboten nolak datang ke Sayyidina Ali. Mboten nyeneni Sayyidina Ali. Sebab napa? Sebab wis kuwi dadi tanggung jawab wong wedok. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alah, makanya kita ulang malih berdasarkan hadis menika, sebagian saking ulama berpendapat wajib wong wadon menika nglayani bojone. Wallahu ta'ala. Alah. Bukti ini jeng Nabi hari karena Sayyidah Fatimah kabutan melayani bujurni pengen nyuwun pembantu jeng Nabi mboten kukurakan tanggung jawab sebagai istri ngurusi ruang tanggalan keluarga tapi Rasulullah SAW mengarahkan dumanteng sesuatu yang lebih sae ini menikah dipun ulang zikir-zikir menikah Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun. Ingkang salajengipun. Termasuk faedah ingkang kapundhut saking hadis menika. Termasuk faedah ingkang kapundhut saking hadis menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusias sangat membimbing keluarganipun walaupun sampun nikah. Sayyidah Fatimah sampun nikah. Tapi diparani, diterangakan, dipun jelasakan, diparingi piulang, begitu dan seterusnya. Allahu ta'ala alam. Laksanakan dari pun Allah ta'ala, ya yuhlalina amanuku, angkusaku, ahlikum nara. Ibu ngakin sing podo iman, jagonan awakmu, jagonan keluargamu, saking geni neraka. Berkatan. Ingkang salajengipun ugi berdasarkan hadis menika nerangaken tawadhu'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dapuke dadi mara tuwa. Nyawang mantune ya wis kesel sajine ali, nyawang anak wedok ya wis kesel, ya wis ning ngono aku lek tak sing mara nak. Rasulullah sing mara dateng paturane Sayyidina Sayyidah Fatimah lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tawantu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikolah ingkang kedah kita ayai. Aja kok kah Tuhan wis bengok-bengok. Aja nyedeko. Napa meneh anake kita wis gedhe. Nyedeko. Aja kok kah Tuhan bengok-bengok. Nyedeko. Lek wis sedek baru dia ngiling, ngene le, nak ngene nak. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Ugi berdasarkan hadis menika dipun syariataken tiyang niku njaluk bantuan. Sebab Sayyidah Fatimah budha nyuwun bantuan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetes istilah wong Jawa. Jenenge simbok niku siap tombok. Jadi kok anak walaupun wis dirapek ini mulih ning mbok-mbok, anak bojoku ra nyambut gawe mbok-mbok menawa enek sing digawa mulih tombok. Jenenge simbok kudu siap tombok. Napa malih sing kakung menika merupakan pilihane wong tuwa. Dukunglah anakmu untuk berbakti kepada suaminya walaupun suamine kondisine pas-pasan sederhana kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selagi ini mboten mengakibatkan ngerampas saipun yang lintu, parang-parang mawon pun bantuan mereka. Parang-parang mawon pun bantuan. Wallahu ta'ala alam. Mekaten. Oke, hadis menika nerangaken bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring piwulang dateng kita. Anna talamasal khusus khululan nafi'ah. Monggo dipun upati dipun golei. Nggih. Al khulul jalan keluar nafa ingkang manfaat. Wa alla naghfala 'anil isti'anati billah. Ojo sampe awake dhewe menika lalai saking isti'anah dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang jaluk bantuan menungso. Menungso sing iso sing ono. Apa sing saged dibantoni. Wallahu ta'ala. Ugi berdasarkan hadis menika. Hadis menika nerangaken keutamaan pikir menika. Kau pikir menika. Subhanallah. Tiga-tiga. Al-tiga-tiga. Allah tempat keutamaan pun zikir mereka. Berkaitan. Lan perlu dipununan kuringan ini bilih berzikir. Ngelampai zikir-zikir nabawi yang dipun syariatakan. Pakemi nopo? Pakemi pokok mengikuti Rasulullah.

menawi berdasarkan dalil, ada dalil ya wis. Wallahu ta'ala. Ini yang selanjutnya berdasarkan hadis menika ugi bilih ibadah menika latuna fil akhdha bil asbab. Ibadah menika mboten meniadakan kita menika mengambil sebab. Layadul hadis ala tarkil amal awil istighna an kulli wasilatin madiyah. Hadis menika mboten nedahaken lek awake dhewe ya wis ditinggal kabeh apa sing diperlokne, cukup karo donga, cukup karo zikir. Mboten, mboten ngaten maksudipun. Wa inna maning tetapi ini ya dulu hadis menika nedahaken anna dzikra ibadatun azimah, zikir merupakan ibadah sing gede. Wa anal isti'anata billahi aslun fi hayatil muslim, lan nyuwun pertolongan datang Allah menika merupakan asal dari kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Mukmin itu sambat di hari kalane sambat mboten sambat kecebut datang Allah Subhanahu wa taala. Mulanya berdasarkan hadis mereka dipun nerangkan inggih wa inna ma yadullu ala anna dzikra ibadatun azimah wa anna al-isti'anata billahi aslun fi hayatil muslim. Zikir merupakan ibadah yang kagung, ngaku isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok kehidupan muslim. Allah taala. Sehingga ini jenenge muslim niku senantiasa berzikir dengan Allah taala dan senantiasa berzikir kepada Allah taala dalam seluruh kondisi dan keadaan tanpa kecuali. Ngoten iki. Al-faedah ingkang salajengipun fadlu dzikri ala mujarradi talabir raha dunyawiyah. Keutamaanipun zikir daripada sekedar golek rehat, golek entenge nyambut gawe. Berdasarkan hadis menika menungso niku sing jenenge tabiate menungso pengen leren. Tetapi ini Rasulullah SAW paring bimbingan dumateng menapa ingkang luwih manfaat, luwih gedhe manfaatipun, luwih gedhe ganjaranipun. Rasulullah SAW nuntunaken dumateng menapa ingkang luwih gedhe kehalanipun, luwih gedhe ganjaranipun. Berarti mboten kok berarti niki awake dhewe oleh rehat. Kalian ini tetapi maksudipun Allah yang syaghilal insan bimasalihi dunia ini ta'ah aja sampai kita tersibukkan kalian perkara dunia saking rehat. Allah diingkang tangfa'uhu fi akhiratihi, sing masalah dunia kalau mau bermanfaat kang di akhirati. Dan kita ulang malih berdasarkan hadis menikah buatin masalah tiang niku pengen enteng ning dunia. Mboten apa-apa. Sayyidah Aisyah pengen enteng ning dunia. Tapi Rasulullah SAW paring tuntunan. Enteng ning dunia, yo enteng ning dunia. Ini ojo sampai kehilangan ganjaran. Yo enteng ning dunia, yo panggah-gah, yo ganjaran. Yo nopo carane, niku wau. Mboten ninggalkan aktivitas sing wis dadi kewajibane. Serta nih berzikir datang Allah Subhanahu Wa Taala supaya nih kita sakit angayai menopo ingkang dados tugas lan kewajiban kita kanti enteng boten kabutan. Allah Taala. Ugi berdasarkan hadis menika pentingipun kita jaga ngreksa zikir menika. Pentingipun kita jaga ngreksa zikir menika. Usahakan kita mboten sari-hari kalane pun kita sari kecuali sari dalam kondisi sak sampunipun nyiritaken menika sedaya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib panjenipun ngantos dawuh. Ngeten dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib wonten kitab Sahih Muslim, Sarah Sahih Muslim. Ma taraktu mundu sami'tu minan nabi sama aku ndak pernah ninggalne wirid iki. Wirid napa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tembing 33 tambahi la Allahu Akbar 38. Mengatakan dawuh Sayyidina Ali aku ndak pernah uwal ninggalne zikir iki semenjak aku midhangetaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhne.

0: Eh, maka dan sejak Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dipuntang leti. Wala laylata sifin. Apa ya malam laylatu sifin? Malam perang sifin. Saman juga lali. Kal Sayyidina Umar bin Khattab dawuh. Wala laylata sifin. Bahkan aku di malam. Malam perang sifin juga tidak lupa akan zikir ini. Sehingga ini Allah SWT paling pengesan datang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ini Allah Ta'ala paling pangreksan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pun zikir-zikir yang kan sambun kita mengerfosi. Di antara ini pun siji mojo ayat kursi ojo sampai lali mojo ayat kursi aja misalnya. Nomor loro wacana dua ayat terakhir saking surat Al-Baqarah amanah Rasulullah bima unzila dan seterusnya. Maka dan kados dini hadis Fatimah. Nomor salah jengi pun usaha nomor co surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, surat An-Nas. Rajengi pun sepul, wonten tangan, namun dipun usap datang sesudah sat. Kul huwallahu ahad, kul a'un birabbil falaq, kul a'un birabbil nas. Balen ini, kul a'un birabbil falaq, kul a'un birabbil nas, kul a'un birabbil. Kul huwa kul a'un birabbil falaq, kul a'un birabbil nas. Oke. Kul huwallahu ahad. Tigang surat menika. Oke. Mengaten. Macam dipun sepul, dipun ratakne, tangan datang sedaya badan. Wanatfu fil kafaini wa masil jasad bi bihasabil warid. Dipun sepul, tuh, tuh, tuh. Macam dipun ratakne datang jasad. Mengatakan. Macam ini tidak akan menopo ingang dipun tuntunakan wanita yang hadis mereka. Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, 34, genep 100. Saat ini pun, tu'awan naumi asabiti ani Nabi SAW, menikah zikir-zikir tentang akan tidur, ingkang sahih saking Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terus menikolah di antara faedah ingkang kapundhut saking hadis kala wau. Lan perlu dipuntu muningani kita menika ari kalane bertakbir, akhir kalane bertahmid, ari kalane tasbih. Menika mboten sekedar ngubahne lambe tok. Ning tetapi ini ketika wontene sinergi lan keseimbangan antara ucapan lisan kalian gerakan mana. Sehingga ini hari kalanya kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, kita tekakan sampurna nih sifat-sifat Allah Ta'ala. Moho kuasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bilih setiap nikmat datangi pun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, menawi kita miritakan kalimat lintu saking menapa ingkang dipun ajaraken. Mulai subhanallah, mulai alhamdulillah, mulai Allahu Akbar, kita benar-benar nekakan raos ketundukan kita, kepatuhan kita dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Intini pun itu, hari kalanya pun kita berzikir, bukan sekedar kanti lambe, sing jauh lisan hati menika saking kenyataan lisan mboten. Tapi sinergi antara ucapan lisan kalian gerakan mana. Allahu ta'ala. Allahu ta'ala. Menikalah beberapa faedah tarbawiyah ingkang kapundhut saking hadis menika, mugi sedaya kita saged anindakaken angayai miritne zikir sakderenge sare menika. Subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 34, genepe saking 100. Wallahu ta'ala alam. Mekaten mbok bilih menapa ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten setunggal utawi kalih pertanyaan saking para pamirsa wekdal kula aturaken. Sumangga.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Langsung saja kita bacakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum baca zikir-zikir sebelum tidur ketika seseorang telah mengantuk berat Ustaz, sehingga terkadang bacaan zikirnya sedikit ngelantur dan kadang putus di tengah karena sudah tertidur. Baik, itu pertanyaannya Ustaz. Fadhol.
0: Ingkang kondisi ini mekaten dipun pilih sing ringkes mawon, sing cekak mawon. Aja sampai piyambak ini ati sejone zikir nyatane enek mencela diri sendiri sebab bledrune, sebab tumpang tindih kalimate. Terus menawi kondisi ini pun sampun ngantuk berat, yo sing endeng mawon dipun dualapataken. Nggih. Wallahu ta'ala alam. Misalipun bismika Allahumma amutu wa ahya. Mekaten. Misalipun bismika rabbi wa tu jambi. In amsakta nafsi faghfir laha. Wa in ams arsalta faghfirha. Ma tahradu bihi ibadah kesalihin. Mekaten kula wau. Wallahu ta'ala alam. Intini pun menawi wisurakuan delawat. Ya wis diseleh nih, tapi aja sampai lali zikir sing paling cekak sing memungkinkan dipun wiritaken. Wallahu ta'ala alam.
1: Bang ya. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, terkadang saya ketika lagi semangat, saya baca zikir-zikirnya, zikir-zikir sebelum tidur yang disunahkan. Namun ketika saya lagi futur, Ustadz, saya hanya baca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma amut wa ahya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik, silakan Ustadz.
0: Setuju zikir ingkang dipun aturakan, ingkang sampun dipun ajaraken dening Rasulullah sesa menika hukumipun boten wajib. Tapi termasuk kerugian menawi berkesempatan tapi nyatane boten dipun wirisaken. Lek umpama pas males ngoten niku wau nyuwun dhateng Allah taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allahumma ya Allah, ini mugi panjenengan paring pitulungan dhateng kawula. Ala zikrika supatus nantiasa zikir datang panjenengan. Wa syukrika lan supatus terlalu bersyukur datang panjenengan. Wa khusni ibadatika lan bagusi ibadah kaula datang panjenengan. Wallahu ta'ala alam. Memang secara asal dipun usahakan zikir mereka ingkang ada sinergi antara ucapan lisan kalian gerakan mana. Semakin hati terpaut tergantung dateng Allah Subhanahu wa taala, semakin manfaat zikir kala wau ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan supados kita tetap semangat nggih, mboten wonten carane kejawi diantaranipun mempelajari keutamaan-keutamaan zikir. Sebab nopo? Sebab tiang menika wis ngerteni keutamaane, biasane mboten pengin ketinggalan. Sing nomor kalih menyadarkan rasa kebutuhan dan ketergantungan piyambake dhateng Allah Subhanahu wa taala. Uki kudu enek was-was engko gek-gek turuku iki merupakan sing terakhir sehingga ini aku ora iso tangi meneh besuke. Menawi mekaten insyaallah sampun hadir wonten ing manah kita, insya Allah kita badhe nyempatakan dan berusaha nyempatakan, ninda akan miritakan zikir-zikir ingkang dipun ajarakan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge kita. Mekaten mugi-mugi menapa ingkang kawula aturaken bermanfaat. Mugi-mugi Allah Ta'ala dadosaken kula telah panjenengan sami ugi kaum muslimin termasuk tiyang ingkang zikirunallaha katsira wa zakirat sebab nyatane ajenge sarecik nyempat zikir dhateng Allah sabibaripun nindakaken salat lima waktu yen nglaksanakaken zikir dhateng Allah Ta'ala sal wektalipun enjing lan sore ugi nindakaken zikir dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikolah insya Allah diantara sebab-sebab dengannya kalian mekatan kalau wau kita sakit gayuh martabah hingga ngangkung ngasani Allah Ta'ala gimana kau azzakirin Allah kathira wa zakirat wa subhanakallah marabana muhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Anwar Samori atas materi serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah beliau sampaikan. Baik para pecinta Liman TV maupun Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama kajian siang pada hari ini dengan tema zikir sebelum tidur, yaitu bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita memohon taufik kepada Allah untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Saksikan selalu kajian bersama beliau, yaitu Al-Ustaz Anwar Samuri setiap hari Senin pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, biiznillahi ta'ala. Dan akhirnya saya selaku MC yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya Tuhan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ila isabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit au ala safarin atau bepergian, fa iddatun min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah, tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dohir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh, yang nomor dua, bagaimana hati kita fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
5: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
4: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigoril ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu. Tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran. Ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
3: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah. Dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Termasuk kita semuanya, wahai manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia. Karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola, yang Allah berikan, tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk, karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya, lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat. Karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain, karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
7: Ya, kadang-kadang juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu. Yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan." Dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang... Enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut. Dia gak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat. Melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran surah An-Nisa di ayat 34. Berikutnya hadis Nabi, ketika anak 10 tahun gak sholat, pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayhi wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul dia. 10 tahun enggak salat, pukul. dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
8: Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri.

0: ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ati." Faqala, "Innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla, falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Quran. 9. Melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. 10. Dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana? Qala fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalika. Watanaqasahu hatta qala iqra'hu fi sab'in. Qala inni aqwa min dhalika. Qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathin. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khatamkanlah dalam waktu 1 minggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau hatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin talat 'alaish syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang beriman diseru untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegalalah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Adab-adab menghadiri sholat Jumat. Pertama, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang balik.

0: Adapun tata cara mandi Jumat adalah seperti halnya mandi janabah biasa. Kedua, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam mulai berkhutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya. Ketiga, bersegera menuju masjid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah." وَمَنْ رَوْحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَهُ. Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkorban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk, kemudian langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaik, Ya Sulaik, kum farka rak'ataini وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat dua rakaat, persingkatlah salat. Lantas beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakanlah salat sunnah dua rakaat dan persingkatlah. Kelima, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Keenam, diam dan mendengarkan khutbah serta tidak memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubuwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dan memeluk lutut pada saat imam berkhutbah. Ketujuh, hendaknya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza salaitum ba'dal jum'ati fasallu arba'an. Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salat sunnahlah kalian 4 rakaat. Kedelapan, memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Demikian tadi adab-adab menghadiri salat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab persaudaraan karena Allah. Sungguhnya, persaudaraan karena Allah Ta'ala merupakan perkara yang agung dan dianjurkan dalam agama Islam. Allah Ta'ala telah menganugerahkan persaudaraan kepada kaum mukminin, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103. Wow.

karena itu, selayaknya wajib bagi atas setiap Muslim untuk berusaha menjaga tali ukhuwah dengan saudara sesama Muslim, lestarikan dan menjaganya dengan segala cara, serta menghindarkan dari segala hal yang dapat merusak ukhuwah ini. Berikut adab-adab yang berkaitan dengan adab-adab persaudaraan karena Allah Ta'ala. Yang pertama, niat yang lurus. Sesungguhnya, niat yang lurus harus selalu ada dalam setiap ucapan dan perbuatan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya amalan itu terkandung pada niat dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Yang kedua, mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang saleh. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Quran surat Ali Imran ayat 103. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Adab-adab yang ketiga, cintai karena Allah Ta'ala semata. Tidaknya, seorang muslim mencintai saudara dan para sahabatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena sesuatu dari urusan duniawi, seperti kekerabatan, urusan bisnis, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, tiga perkara yang dengannya seorang dapat merasakan manisnya iman, salah satunya adalah ia mencintai seseorang, dan tidaklah ia mencintainya, kecuali karena Allah. Inilah dia cinta yang sejati, tali iman yang paling kuat dan cabang yang paling agung sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tali iman yang paling kuat berwala karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Keempat, mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu membalas salamnya jika ia mengucapkannya terlebih dahulu, yaitu dengan tahiyatul atau salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. Dalil disyariatkannya adab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah, dia bersabda, yang salah satunya adalah, ucapkanlah salam jika berjumpa dengannya. Yang kelima, menasihati saudara dan sahabat. Hendaknya, menasihati dengan nasihat yang tulus dan terkandung di dalamnya manfaat ketika saudara atau sahabat meminta nasihat kepadamu. Engkau menasihati dengan nasihat yang mengandung kebaikan baginya dalam urusan agama maupun dunia. Sebab, ini merupakan haknya atas dirimu, berdasarkan hadis yang disebutkan pada adab yang kelima, yaitu muslim atas muslim lainnya ada 6, yang salah satunya adalah, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.

0: Toharah, pembahasan mandi. Mandi menurut bahasa adalah menyiram rata sesuatu dengan air. Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya sperma. Sperma adalah cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas dan baunya seperti telur busuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Jika engkau melihat air yang terpancar dari kemaluanmu, maka mandilah." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat masuk Islam. Berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah salat, dan jika engkau telah suci, maka mandilah dan salatlah." Hadis muttafaqun alaih. Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu. Hadis muttafaqun alaih. Beberapa permasalahan. Pertama, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan sperma, maka baginya tidak wajib mandi. Dan jika spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika ia merasakan pergerakan sperma di kemaluannya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib untuk mandi. Keempat, jika keluarnya sperma disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya, maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi ataukah bukan. Kedua, ia yakin bahwa cairan tersebut bukan sperma, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi, dan status hukumnya seperti air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga, dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka cairan itu adalah air mani. Begitupun kalau air mazi. Dan kalau tetap ragu, maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ketujuh, jika ia melihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara mandi. Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mandi wajib. Namun, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan tata cara mandi adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak melakukan sholat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki. Kelima, menyiram kepala dengan air. Keenam, menyiram seluruh anggota badan. Ketujuh, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid atau nifas menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel pada bagian bekas darah yang keluar. Ketiga, apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti yang demikian, maka sholatnya sah, baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus sholata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuban illa abiri sabilin, hatta taktasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, memegang mushaf Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Quran. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ia juga makan bersama kami dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari.
1: dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Beliau menjawab, "Cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Hadis riwayat Abu Dawud.

Bab toharoh, mengusap khuf, kaos kaki, gips, perban, dan plester. Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit, dan kaos kaki maksudnya adalah kain yang digunakan untuk menutupi kaki. Hukum mengusap khuf dan kaos kaki. Dibolehkan mengusap khuf dan kaos kaki sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya, diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ia ditanya tentang hukum mengusap khuf, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap keduanya. Muttafaqun alaih. Pertama, sebelum memakainya, seseorang telah berwudu. Al-Mughirah berkata, saya pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menunduk untuk melepas khuf yang dipakai beliau. Lalu beliau bersabda, biarkanlah karena aku memakainya dalam keadaan suci. Dan beliau pun mengusap khufnya. Muttafaqun alaih. Kedua, khuf dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki. Ketiga, keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci. Keempat, keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti kain sutra bagi kaum pria. Kelima, hendaknya mengusap khuf dan kaos kaki dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang mukim selama sehari semalam dan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Keenam, kebolehan mengusap khuf hanya ditujukan bagi hadas kecil dan bukan hadas besar. Dari Sofwan bin Asal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Baik setelah berak, kencing, atau setelah bangun tidur, kecuali janabah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagi orang yang junub, diharuskan melepaskan khuf dan kaos kakinya saat ia mandi, setelah itu barulah ia boleh mengusapnya kembali. Cara mengusap khuf dan kaos kaki. Ia cukup membasahi kedua tangannya, lalu mengusap di bagian atas khuf atau kaos kakinya, mulai dari ujung jari kaki sampai ke betis sebanyak 1 kali. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, demikian pula kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Khuf dan kaos kaki bagian bawah dan bagian tumit tidak diusap. Ali radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya agama ini hanya berlandaskan logika semata, maka seharusnya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Masa bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki. Masa dibolehkannya mengusap khuf dan kaos kaki adalah sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bolehnya mengusap khuf bagi musafir selama 3 hari 3 malam, sedangkan bagi mukim selama sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Cara menghitung waktu. Waktu bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki dimulai sejak seseorang mengusap keduanya pertama kali. Jadi, jika seseorang berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki, kemudian ia terkena hadas kecil dan ia mengusap khuf dan kaos kakinya saat itu, maka waktu mengusap khuf dan kaos kaki dimulai setelah usapan pertama kali. Sebagai contoh, Ali berwudu lalu memakai kaos kakinya, kemudian sholat subuh. Jam 10 pagi ia terkena hadas kecil, kencing misalnya. Pada jam 11 siang ia hendak melaksanakan sholat duha, lalu ia berwudu. Namun ia tidak mencuci kedua kakinya, ia hanya mengusap kaos kakinya. Maka ia boleh hanya mengusap kaos kakinya setiap kali berwudu sejak jam 11 siang sampai jam 11 siang di hari esok. Hal ini apabila dia mukim. Dan kalau ia musafir, maka boleh selama 3 hari 3 malam. Hal-hal yang membatalkan bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki. Pertama,
Berakhirnya waktu mengusap khuf dan kaos kaki. Kedua, melepaskan kedua kaos atau salah satu kaos kaki yang dikenakannya. Ketiga, ketika seseorang dalam hadas besar. Dari Sofwan bin Asal, beliau berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami bersafar untuk mengusap khuf kami dan tidak melepaskannya selama 3 hari 3 malam, baik karena kencing, berak, atau kentut, kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum mengusap gips, perban, dan plester. Gips adalah sesuatu yang dipasang untuk melindungi anggota tubuh yang patah. Dan perban adalah kain atau sejenisnya yang dipasang melingkar membalut luka untuk tujuan pengobatan. Sementara plester adalah sesuatu yang dilengketkan pada luka untuk tujuan pengobatan. Dalil bolehnya mengusap gips dan sejenisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersafar dan dalam perjalanan salah seorang di antara kami terkena batu dan melukai kepalanya. Dan pada malam harinya, ia mimpi basah. Ia pun bertanya kepada para sahabat seraya berkata, menurut kalian, adakah keringanan bagiku untuk bertayamum saja? Para sahabat menjawab, kami tidak melihat ada keringanan bagimu jika engkau masih mampu menggunakan air. Lalu ia pun mandi dan meninggal dunia. Ketika kami bertemu Rasulullah SAW, kami menceritakan kejadian itu kepada beliau. Dan beliau berkata, mereka telah membunuhnya. Mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Karena obat kebodohan adalah bertanya. Bagi orang tersebut, cukup ia bertayamum. Kemudian ia menutupi lukanya dengan sehelai kain, lalu ia mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat-syarat bolehnya mengusap gips, perban, dan plester. Pertama, hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya. Kedua, memasang gips atau perban dalam keadaan suci bukan sebuah keharusan, sebagaimana ia juga tidak memiliki batasan waktu. Selama orang tersebut masih memerlukan gips atau perban untuk mengobati lukanya, maka selama itu pula ia boleh mengusap keduanya, baik karena hadas kecil maupun hadas besar. Ketiga, khusus untuk perban dan plester yang mudah dilepaskan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jika ia mudah dilepas, untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek negatif atau terlambatnya proses penyembuhan, maka ia harus melepaskannya dan mencuci bagian tubuh sekitar luka. Kedua, jika perban atau plester tersebut sulit dilepaskan untuk mencuci bagian tubuh sekitar luka, walaupun tanpa menimbulkan efek negatif, maka ia cukup mengusapnya. Tata cara mengusap gips dan perban. Jika seseorang yang berwudu hendak mencuci anggota wudu yang terbalut oleh gips atau perban, maka ia cukup mengusap gips atau perban tersebut dan membasuh anggota wudu yang tidak terbalut. Namun, jika bagian tubuh yang terbalut bukan anggota wudu, maka tidak perlu untuk diusap.

Bab Toharoh, pembahasan tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Hukum tayamum. Wajib bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Dalil bolehnya tayamum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku. Seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku. Dimanapun seorang umatku, maka ia boleh melaksanakan sholat saat itu juga." Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum. Pertama, memberikan kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menangkal kemudharatan yang mungkin akan muncul ketika menggunakan air seperti saat sakit atau cuaca dingin yang menusuk. Ketiga, tetap kontinu melaksanakan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air. Kapan dibolehkannya tayamum? Pertama, ketika tidak menemukan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi bergerak sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakit bertambah parah kalau ia menggunakan air. Seseorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh, sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak 1 kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak 1 kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali
Dengan sekali tayamum, demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu. Berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Amr bin As, dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat, lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan pahala dua kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air, walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya, walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian." Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun, bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.

0: Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Agung Bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi sore hari ini Aliman kembali ke ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda dalam program Jara Talk Show Pendidikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, generasi kita atau generasi kaum muslimin saat ini tumbuh dari sudah dengan teknologi, informasi di tangan mereka, media sosial dan berkaitan tentang globalisasi. Tentunya ini menghadapi atau menjadi khawatir, kekhawatiran bagi orang tua, bagaimana karakter, bagaimana akhlak dari anak-anak mereka di zaman ini dan zaman yang akan datang. Kemudian tentunya hal ini pula mengundang dari bapak-bapak dan juga generasi orang tua untuk bagaimana menjadikan generasi keturunannya generasi yang Qur'ani. Namunkah akan bertemu antara Qur'ani dan juga karakter yang globalisasi. Dan di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Sekolah Ar-Royan dan bersama dengan PLH atau Pengurus Lapangan Harian Bidang Kurikulum dari Sekolah Ar-Royan, yaitu Ustaz Farid Ma'ruf SPDI MPDI ya Ustaz ya. Gimana kabarnya Ustaz di sore hari ini Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah Ustaz, di era sekarang bahkan dengan anak kecil sudah pegang gadget ya. Betul. Anak SD bahkan sebelum SD sudah gadget itu sudah dipegang di tangannya. Dan kita tahu bahwasanya kita menghadapi degradasi moral anak-anak yang dalam tanda kutip kurang berakhlak dan lain sebagainya, sehingga memicu orang tua khawatir akan karakter anaknya di hari esok ya. Kemudian akankah ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah Islam yang berwawasan Quran, akankah jadi khawatir yang kedua, akankah anaknya bisa berwawasan global, memiliki skill dan kemampuan yang mendunia? Itulah yang akan kita perbincangkan, membentuk generasi Qur'ani berkarakter dan juga berwawasan global. Ustaz. Yeah. Nah Ustaz, kalau kita berbincang mengenai wawasan global, mendunia, itu karakternya biasanya tentang bahasa Inggris, kemudian skill apa, dan lain sebagainya. Namun ketika kita membicarakan tentang Islami, biasanya identik dengan Quran, hafalan, yeah, dan lain sebagainya. Akankah dua hal yang global dan Qurani itu bisa bertemu? Gimana, ini sesuatu yang kayaknya kontradiktif atau memang bisa disatukan di sini? Gimana, Cat?
4: Yeah. Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. InsyaAllah pertanyaan pemantik yang bagus sekali dari Ustaz Catur. Yang pertama, pemisahan hal tersebut itu perlu dikoreksi seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di muka bumi ini bukan untuk mengurung umatnya. Ya, jadi Al-Qur'an Allah turunkan sebagai hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari as-sunnah dan juga al-furqan. Oleh karenanya, alhamdulillah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Qur'an itu kita pakai sebagai world view atau pandangan hidup. Sehingga Al-Qur'an ini adalah sebagai akarnya, kemudian amalnya itu adalah kebermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya, tidak hanya itu juga, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Sehingga sekolah Aroyan itu mengajarkan Al-Quran kepada peserta didiknya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan hingga jenjang perguruan tinggi. Tujuannya apa? Agar muncul mekanisme filter yang ada dalam dirinya. Harapannya ketika Al-Quran ini diajarkan di sekolah, ya, tidak hanya tentang cara membacanya, tapi juga nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu juga diajarkan. Sehingga dari situ harapannya anak-anak muncul, ya, benteng dari dalam diri mereka, sehingga nantinya anak-anak memiliki semangat untuk memberikan manfaat bagi umat. Sehingga Al-Quran yang biasanya itu dikotomi hanya untuk pesantren, ya, atau hanya sekedar orang-orang yang belajar agama, tapi di sekolah Aroyan itu kita gabungkan. Harapannya apa? Agar anak-anak itu memiliki filter yang kuat, nanti dari situ anak-anak juga belajar ilmu pengetahuan umum, ya, dan juga nantinya diberikan penguatan-penguatan dalam hal ini skill, yaitu penguatan bahasa, tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris, seperti itu, Ustaz. Insyaallah.
3: Dikotomi itu pemisahan antara Quran dan juga atau Islami dengan global itu perlu dikritik, ya, Ustaz.
4: Betul.
3: Berarti bisa, hal itu bisa disatukan. Buktinya di zaman dahulu banyak sekali tokoh-tokoh kaum muslimin yang menjadi bahkan sebagai penemu, ya, Ustaz.
4: Sahih, betul.
3: Ada Al-Jabbar dan lain sebagainya. Jadi pemisahan itu sendiri itu adalah dikotomi yang salah, gitu.
4: Betul.
3: Kemudian sekolah Aroyan dengan motonya tadi Qur'ani berkarakter dan juga global, ya. Penerjemahan dari konsep Qur'ani itu sebagaimana? Dan mungkin ini konsep ini juga kita bisa terapkan di rumah kita, bukan hanya di sekolah tentunya,
4: betul,
3: saja.
4: Betul.
3: Gimana penerapan dari Qur'ani, membangun generasi Qur'ani yang saling berkaitan nanti berkaitan dengan karakter dan juga berwawasan global itu, gimana?
4: Tip. Terkait dengan Qur'ani sendiri, alhamdulillah di sekolah Aroyan itu memiliki kurikulum yang spiral, ya, mulai dari jang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Artinya prakteknya di lapangan adalah anak-anak itu di TK, anak-anak sudah mulai menghafal dan belajar Al-Quran, khususnya menghafal itu juz 30. Kemudian tidak hanya anak-anak juga belajar menghafal, tapi anak juga mulai mengaji atau belajar Iqra, sehingga punya penguatan untuk pendampingan belajar Al-Qur'annya. Kemudian di SD atau jang SD, itu anak-anak belajar hafalan Al-Qur'an 6 juz. Kemudian di SMP, anak-anak menghafal 10 juz. Dan di SMA, anak-anak menghafal 13 juz. Harapan dari lembaga ini didirikan adalah agar lulusan-lulusan dari Aroyan itu memiliki karakter yang bagus atau menjadi profesional, tapi dia juga hafid atau hafidho. Itu
3: fondasinya adalah Quran, Ustaz, ya?
4: Betul. Itu adalah cita-cita dari pendiri yayasan. Ketika saya mencoba bertanya kepada para pendiri yayasan, "Bu, apa mengapa Aroyan ini didirikan?" "Ustaz, saya itu ingin, Ustaz, ada dokter yang hafid atau hafidho. Saya ingin Ustaz insinyur hafid atau hafidho. Guru yang hafid atau hafidho. Pedagang yang hafid atau hafidho." Itu adalah mimpi besar sekolah ini dirikan. Sehingga untuk Qur'an itu sendiri, ya, itu ada program hafal Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga ada program menghafalnya. Tidak hanya itu, di pelajaran Al-Quran sendiri, kita memang intensif. Jadi ada beberapa pilar di pembelajaran Al-Quran. Sehingga anak-anak tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi karakternya juga dikuatkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah intensive guidance. Bagaimana pendampingan itu betul-betul intensif? Karena kita ada rasio standar. Satu guru, untuk yang jenjang TK itu satu guru menghandle 6 sampai 8 anak. Adapun di SD satu guru itu 8 anak, yang di SMP dan SMA juga sama.
3: Itu untuk tahfidz tadi,
4: tahfidznya.
3: Masyaallah.
4: Sehingga guru-guru itu juga bisa memberikan pembelajaran adab kepada anak-anak. Karakter itu bisa dibangun seperti itu. Ketika misalnya ada anak-anak yang mungkin karakternya perlu dibangun, kita nasihati, kita ingatkan seperti itu, Ustaz. Insya Allah dengan rasio tadi itu bisa terkawal masalah adab itu, insya Allah. Bismillah.
3: Nah, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, menarik, Ustaz. Bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio Suara 5918, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bingung ya, kira-kira sekolah Islami di mana ya yang kira-kira cocok dengan saya? Nah, ini mungkin sekolah Aroyan ini bisa jadi solusi. Karena sekolah Aroyan itu mulai dari jenjang apa tadi, Ustaz?
4: TK,
3: SD,
4: SMP, setara SMA,
3: bahkan sampai SMA, setara
4: dan
3: SMA,
4: S1,
3: dan setara perguruan tinggi, lengkap ya, Ustaz, ya?
4: Iya,
3: dengan kurikulum lengkap. Tadi apa, Ustaz? Integral, jadi gimana, Ustaz?
4: Iya, kurikulum integral dan spiral.
3: Integral dan spiral, ya.
4: Integral itu karena ada pembelajaran umum, kemudian di situ dikuatkan dengan pembelajaran agama, kemudian spiral itu kurikulumnya berjenjang, jadi Quran tadi ya, mulai dari TK, juz 30, kemudian SD, dilanjutkan 6 juz berikutnya, sampai dengan 30 juz. Termasuk dengan kurikulum bahasanya. Kurikulum bahasanya pun kalau di TK itu, anak-anak mulai dikenakan mufrodat. Ya, atau bahas kalau di bahasa Inggris itu, kata-kata ya. Kemudian di SD, itu mulai diperkenalkan dengan percakapan singkat. Kemudian di SMP itu sudah mulai percakapan-percakapan yang panjang seperti itu. Harapannya adalah nantinya anak-anak itu memiliki dasar yang kokoh ketika mulai dari jenjang dini. Kemudian nanti di jenjang SD sama dengan SMA dia sudah mulai mengungkapkan bahasa-bahasa yang keseharian seperti itu. Dan nanti insya Allah ada program-program untuk menguatkan bahasa tadi, Ustaz. Insyaallah. Seperti itu.
3: Jadi kurikulum spiral integral.
4: Betul.
3: Dengan tadi bermoto Qur'ani, berkarakter dan wawasan global. Betul. Itu yang jadi bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara 5918, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang masih mencari referensi sekolah, mungkin ya sekolah Aroyan bisa jadi rujukan untuk anak buah hati Anda dalam rangka meneruskan dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Dan alhamdulillah beliau adalah PLH dari kurikulum. Kita akan coba ulik lebih dalam tentang kurikulum integral spiral tadi, Ustaz. Jadi kurikulum integral spiral itu tetap mengkombinasikan dengan kurikulum nasional atau gimana, Ustaz? Coba bisa dijelaskan, Ustaz.
4: Iya. Karena kita hidup di Indonesia, maka kita perlu up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Harapannya nanti ketika lulus, anak-anak juga sudah in match dengan lapangan pekerjaan, kebutuhan masyarakat, seperti itu. Sehingga terkait dengan kurikulum nasional, itu kita wajib melaksanakan kurikulum tersebut, Ustaz, seperti itu. Kemudian terkait dengan pendampingannya ya, pendampingan.
3: Jadi ini nilai plus ya tadi, bukan hanya kurikulum nasional tapi ada plus. Nah, plusnya itu apa, Ustaz? Coba.
4: Iya.
3: Nah, jadi yang tentunya kita cuma kurikulum nasional, apa plusnya? Nah, ini yang poin penting dari sekolah dari sekolah Aroyan, Ustaz. Gimana, Ustaz?
4: Baik. Yang pertama plusnya ini adalah manhaj atau beragama gitu dia. Kenapa? Karena jika anak-anak kita hanya diajarkan materi gitu ya dan dipisahkan dengan agama, mereka akan menjadi orang-orang yang sekuler gitu ya. Sehingga anak-anak itu sudah mulai dikenalkan dengan akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak yang benar, kemudian fikih yang benar, bagaimana tata cara sholat, tata cara wudu gitu ya. Karena memang kita pastikan setiap semester ya, itu untuk kalau anak-anak TK sudah ada pendampingan untuk wudu dan sholat yang benar gitu ya. Bahkan untuk anak-anak TKB itu sudah ada sholat duhur berjamaah di sekolah,
3: sudah diajarkan sholat duhur berjamaah.
4: Betul. Tujuannya agar anak-anak sudah tanpa terasa menghafal bacaan-bacaan sholat itu dilakukan dengan sangat senang dan riang seperti itu. Jadi ketika setiap hari itu dilakukan, otomatis anak hafal seperti itu, Ustaz.
3: Kemudian dibiasakan dengan sholat,
4: sholatnya, gitu.
3: Jadi bukan hanya teori di kelas, betul, tapi juga langsung membangun karakter di,
4: betul,
3: dalam tadi bentuknya diantaranya sholat duhur berjamaah.
4: Benar. Adapun di SD, di SD, SMP dan SMA itu setiap semester itu ada ujian wudhu dan sholat. Jadi kita pastikan anak-anak ada ujian prakteknya. Kalau dulu mungkin ketika saya masih di SD zaman dulu kan ujiannya ketika kelas 6 gitu ya, atau ketika SMP ketika kelas 9. Nah kalau di Aroyan itu pendampingan atau tesnya itu dilaksanakan setiap semester. Mengapa itu dilakukan? Kita sebagai sekolah perlu memberikan garansi kepada orang tua, gitu ya. Bagaimana cara sholat yang benar, untuk yang benar, seperti itu. Itu pun sebenarnya bukan bimsalabim sebenarnya. Tapi, sekali lagi, yang pertama juga setiap hari guru-guru di Aroyan itu ada piket. Disitulah guru tersebut mendampingi anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang mungkin wudhunya kurang pas, gitu ya. Itu dikasih tahu. Ada guru piket yang standby setiap hari, seperti itu. Harapannya itu terbiasa, kemudian bisa dipraktekkan ketika di rumah. Seperti itu, Ustaz.
3: Itu plus yang pertama, Ustaz.
4: Plus yang pertama.
3: Karena itu dari kurikulum nasional plus kurikulum dunia. Nah, plus tadi, karena tadi kan ada global, wawasan global. Ini gimana plus yang berwawasan global ini, Ustaz? Bisa dijelaskan ini, Ustaz. Ini menarik, ya. Karena tadi prinsipnya itu Qur'ani dan global itu nggak bisa berjalan dengan berbarengan, betul, bukan dikotomikan. Gimana, Ustaz?
4: Jadi, masyarakat Indonesia atau banyak orang Indonesia itu kan jenius gitu ya. Dan masalah ini, masalahnya kan sebelum saya membahas masalah bahasa Inggris ini ya, itu juga masalah karakter. Dan kebanyakan dari orang-orang yang misalnya lanjut ke kuliah atau studi internasional gitu ya, atau kerja di luar negeri, itu sebenarnya bukan masalah adu pintar coding atau pinter-pinteran analis data, tapi yang dihadapi mereka sebagian itu adalah identity crisis atau krisis identitas. Disitulah kita kuatkan masalah karakter anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang beradab atau memiliki karakter yang baik seperti itu. Nah, tidak hanya itu ya, alhamdulillah mulai tahun ajaran 2006-2027 ini, Ustaz, itu kita bekerja sama dengan Mantari Assessment untuk pelaksanaan kurikulum Cambridge English.
3: Cambridge English.
4: Cambridge English. Jadi Cambridge English ini nantinya anak-anak di setiap kelas, di setiap 2 tahun gitu ya. Kalau di SD itu kelas 2, kemudian di kelas 4, kelas 6. Kalau di SMP itu kelas 8 dan kelas 9, insya Allah. Kalau di SMA itu kelas 11 dan kelas 12. Itu ada ujian sertifikasi dari pihak Cambridge. Tersertifikasi. Jadi ujiannya terstandar, pengujinya tersertifikasi, kemudian sistemnya juga terstandar seperti itu. Sehingga nantinya anak-anak akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat yang langsung dikeluarkan oleh Cambridge University. Sehingga boleh dikatakan misalnya kemampuan bahasa Inggris anak-anak Aroyan itu adalah kemampuan internasional. Karena sertifikat ini pertama dari sisi materi gitu ya, dari sisi materi sudah terstandarisasi Cambridge University. Kemudian dari sisi bahan ajarnya juga align dengan kurikulum Cambridge gitu ya, atau kalau di Cambridge itu acuannya adalah CFR, yaitu Common European Framework of Reference of Language. Jadi Uni Eropa itu memiliki standar kemampuan bahasa. Jadi mereka itu ada A1, A2, B1, B2, C1. Itu standar untuk pencapaian bahasa Inggris anak-anak atau bahasa Inggris bahasa Inggris orang-orang warga negara lah. Sehingga nantinya ketika misalnya Aroyan mengadakan ujian Cambridge English. Itu nanti kita akan tahu anak-anak kita akan mendapatkan sertifikat. Di sertifikat itu akan muncul bagaimana listeningnya, bagaimana speakingnya, bagaimana writingnya, bagaimana speakingnya, itu akan muncul nilainya. Muncul seperti ini, bintang lah, kalau di ini kan ada bintang berapa gitu ya. Tapi kalau di sertifikat Cambridge itu ada perisainya gitu. Perisai 1 atau perisai 2, perisai 3. Tidak hanya itu, di sertifikat itu selain muncul nilai, itu juga muncul adalah kekurangan apa yang perlu dikuatkan dari siswa tersebut. Seperti itu. Tidak hanya itu juga, pengembangan apa yang harus dilakukan agar perisai menjadi perisai 5. Seperti itu. Jadi nantinya akan ada nilai secara personal. Untuk si fulan ini speakingnya perisainya sekian. Misalnya untuk Iwan misalnya, itu nanti akan muncul untuk speakingnya sekian, untuk listeningnya sekian, untuk writingnya sekian, seperti itu. Dan itu nanti akan muncul leveling atau ranking. Nanti akan tahu Aryan ini di level dunia sekolahnya ranking berapa, seperti itu. Sehingga kita nanti bisa berpacu gitu ya dengan sekolah yang tidak hanya di Surabaya atau di Indonesia, tapi di sekolah di dunia. Itu kita akan tahu agar misalnya sekolah Aron ini dalam hal bahasa Inggrisnya sudah di level mana. Seperti itu, Seth. Itu yang saya katakan tadi, sejak sekarang kita sudah bisa dikatakan secara kurikulum bahasa Inggrisnya itu bisa dikatakan kurikulum global. Karena standarnya adalah sesuai dengan CF tadi atau Dewan Eropa lah. Dewan Eropa, seperti itu.
3: Masya Allah. Tadi sempat dibahas tentang bagaimana tentang tahfidznya, kemudian wawasan global dengan bahasa Inggrisnya. Nah, Sat, yang jadi pertanyaan saya, Sat, karena banyak sekali kita ya banyak sekali teman-teman yang sudah hafal Quran, tapi nggak tahu maknanya, karena nggak paham bahasa Arab, Sat.
4: Betul.
3: Nah, apakah ini penekanan bahasa Arab itu juga ditekankan di sekolah Aroyan, Sat?
4: Betul.
3: Karena tadi, Masya Allah, kalau untuk bahasa Inggrisnya bisa sampai level standar internasional. Kalau bahasa Arabnya yang gimana, Sir?
4: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelum pelaksanaan Cambridge English ini, Aroyan sudah menerapkan Arabic Day gitu ya. Jadi kita kedepankan dulu bahasa Arabnya dulu.
3: Bahasa Arabnya dulu ya ternyata.
4: Kemudian muncullah Cambridge English ini gitu. Sir. Jadi alhamdulillah untuk bahasa Arabnya itu sejak TK anak-anak sudah dikenalkan mufradat. Kemudian di SD itu ada percakapan ringkas atau percakapan singkat. Jadi anak-anak di SD ini, khususnya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, itu sebelum masuk kelas, itu ada passwordnya dulu, Zat.
3: Ada password.
4: Iya, jadi anak-anak baris dulu, Zat. Setelah baris, itu ditalkin oleh guru wali kelas. Jadi wali kelas ini kok bisa, Zat, bahasa Arab? Karena di awal pekan itu guru bahasa Arab atau koordinator bahasa Arab itu memberikan voice note yang isinya percakapan singkat. Yang ini wali kelas wajib untuk menghafal karena singkat insya Allah mudah, seperti itu. Seperti madza ta'kulu fis shabah, akulu ruzza. Sudah itu aja, Ustaz. Jadi wali kelas ini mentalkin anak-anak sebelum masuk 3-5 kali, kemudian diikuti gitu ya. Kemudian setelah itu, anak-anak kan biasanya cepat hafal ya, anak-anak SD itu. Itu nanti setelah ditalkin, berulang-ulang, nantinya sebelum masuk kelas, ustad atau ustadzahnya menanyakan, madza ta'kulu fis shabah, akulu ruzza, boleh masuk kelas. Seperti itu, Ustaz. Dan itu diulangi dengan percakapan singkat yang sama, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Seperti itu. Nanti di pekan berikutnya, anak-anak dikenalkan dengan percakapan singkat yang baru. Gitu. Itu untuk yang jenjang SD. Nah, untuk yang jenjang SMP dan SMA, itu sudah ada penerapan percakapan bahasa secara ini, percakapan bahasa secara panjang gitu ya. Jadi setiap pekan anak-anak itu menyetorkan percakapan bahasa Arab itu gitu. Sehingga di SMP dan SMA itu ada Arabic Day dan ada English Day gitu. Jadi di hari tersebut anak-anak wajib berbahasa Inggris atau di hari tersebut anak wajib berbahasa Arab gitu itu. Bahkan ketika di kantin gitu ya, itu wajib menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau enggak pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, enggak dilayani sama petugas kantinnya gitu ya.
3: Penekanan pembiasaannya gitu.
4: Iya, betul.
3: Jadi kita sudah bicara tentang Qur'ani, kemudian ada global ya, dengan penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab.
4: Betul.
3: Dan juga tahfidznya. Nah, ini penanaman karakter ini. Kita lihat sekarang ini, kita kan mengalami masalah ya, masalah global ya. Mungkin bagi para pemirsa dan juga para pendengar Radio Suara Iman 918, terutama yang bapak-bapak dan ibu-ibu, ya khawatir tentang anaknya, bagaimana pergaulannya, bagaimana tentang cara bicaranya dan lain sebagainya.
4: Betul.
3: Nah, Ustaz, dengan permasalahan yang dihadapi banyak dari kaum muslimin dan juga saya juga mungkin mengalami tentang bagaimana menanamkan karakter yang islami kepada anak-anak, dan juga penanaman karakter itu bukan hanya kan memberi pelajaran ya.
4: Betul.
3: Bagaimana penerapan dan juga menanamkannya terutama di sekolah Aroyan ya.
4: Betul. Jadi yang paling penting dari karakter itu sendiri kan habituasi gitu ya, pembiasaan. Pembiasaan ini kita lakukan pertama dari komitmen. Jadi alhamdulillah di sekolah Aroyan itu ada komitmen bersama. Karena sekali lagi pendidikan itu tanpa komitmen dari orang tua, dari sekolah, itu apa yang sudah kita ajarkan itu akan tidak akan berdampak ketika di rumah itu tidak dikuatkan. Sebaliknya, apa yang diajarkan oleh orang tua ketika di rumah itu juga akan tidak akan berdampak ketika di sekolah, seperti itu. Sehingga di sekolah Aroyan itu ada wawancara eksklusif dengan kepala sekolah, Ustaz. Jadi misal kami menerima 120 santri, maka kepala sekolah akan mewawancarai 120 orang tua. Kalau dikali 2 berarti kan 240 orang. Disitulah kita ada komitmen.
3: Bangun komitmen.
4: Membangun komitmen.
3: Bukan ya, ya udah saya masukin anak saya terus
4: saya pasah
3: pelan-pelan. Enggak bisa ya.
4: Iya. Kalau di pernikahan ada misakon goliba gitu ya. Nah, kalau di R&D ada komitmen itu tadi. Komitmen itu yang pertama terkait dengan pendampingan Al-Quran tentunya, kemudian pendampingan akhlak, ya, kemudian juga pendampingan ketika masalah administrasi seperti itu, Ustaz. Nah, kembali lagi masalah karakter ini ya. Jadi memang kita mengalami kondisi di mana anak-anak kita itu diserang dengan arus informasi yang betul-betul deras. Gitu ya. Apa yang tidak diajarkan di sekolah dan tidak diajarkan oleh orang tua di rumah, ternyata mereka dapatkan di mana?
3: Pergaulannya atau bahkan melalui gadgetnya.
4: Nah, betul. Dari situlah pertama ada komitmen tadi ya. Dari komitmen itu, insya Allah ketika satu visi dengan sekolah, insya Allah nanti ketika ada apa-apa di kemudian hari, kita akan saling bergandeng tangan gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, kita juga ada kajian parenting. Kajian parenting yang ini kita biasanya mengundang asatidzah sunnah terkait dengan manhaj, terkait akidah, dan juga dengan parenting-parenting terkait dengan kita mengundang psikolog termasuk dokter Trubus ya, dan psikolog-psikolog yang lain seperti itu. Tujuannya adalah agar pendampingan ini betul-betul terjaga seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga anak-anak juga diajarkan secara keilmuan. Makanya ada pelajaran akhlak gitu ya, di sekolah Aroyan itu ada pelajaran akhlak. Tujuannya secara kognitif, anak-anak diajarkan ini hal yang benar, ini hal yang salah gitu ya. Kemudian masalah habituasi tadi atau pembiasaan tadi, itu dari pendampingan guru ketika di kelas. Dan guru ini tidak hanya wali kelas saja. Jadi misal ada guru tahfidz atau guru mapel melihat ada perubahan sikap dari fulan atau Ulanah misalnya. Nah, itu disampaikan kepada wali kelas. Nantinya wali kelas itu mencatat di catatan anekdot. Jadi setiap pekan seluruh wali kelas itu wajib mencatat anekdot. Tujuannya apa? Pertama, fungsi guru BK itu biar berjalan. Nantinya guru BK ini akan melihat bagaimana tindak lanjut wali kelas ketika ada anak yang misalnya berkata kotor, apakah sudah dinasihati atau belum, seperti itu. Nanti akan muncul di situ, Ustaz. Kemudian kepala sekolah juga bisa mengakses itu, sehingga di situ nanti kepala sekolah mengetahui kelas ini, oh alhamdulillah sudah terkondisikan, seperti itu. Kemudian apabila misalnya wali kelas perlu penguatan, maka guru BK ini langsung mobile di kelas tersebut, mengamati perilaku anak, jika diperlukan melakukan pendampingan dipanggil gitu ya, atau mungkin hanya sekedar pendampingan ketika istirahat, dinasihati face to face gitu ya, dari hati ke hati gitu, seperti itu. Kemudian jika memang diperlukan pendampingan dengan orang tua, itu kita sampaikan kepada orang tua terkait dengan penguatan karakter tersebut, seperti itu. Dan apabila memang diperlukan konsultasi dengan psikolog, alhamdulillah Aroyan sudah bekerjasama dengan Dr. Tubus, beliau selaku psikolog ahli di sekolah Aroyan. Apabila ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu di referalkan ke psikolog Dr. Tubus itu, kita diskusi seperti itu. Adapun untuk psikolog yang pekanan itu biasanya hadir Bu Titik psikolog. Beliau seorang psikolog, beliau juga mendampingi guru-guru BK atau konselor-konselor yang ada di sekolah itu untuk pendampingan anak-anak. Sehingga terkait dengan karakter ini harapannya bisa dikawal gitu ya, terkait dengan pendampingannya, seperti itu. Jadi itu salah satu upaya dari sekolah Aroyan agar karakter anak ini memiliki karakter yang baik, seperti itu, Ustaz. Tidak hanya itu juga, alhamdulillah setiap satu bulan atau dua bulan sekali guru-guru Aroyan juga ada pengajian untuk guru dan pegawai. Di situ guru dan pegawai ada pembinaan dari astatiza, dari yayasan, dan di setiap semester itu ada upgrading guru terkait dengan parenting, terkait dengan pendampingan anak-anak, seperti itu. Insya Allah harapannya dari itu semuanya kita minta pertolongan kepada Allah, anak-anak menjadi karakter yang berakhlakul karimah, seperti itu, Ustaz.
3: Sangat menarik dari penanaman nilai Quran, hafalan, dan juga tadi berwawasan global dengan bahasa Inggris.
4: Betul.
3: Dan tersertifikasi internasional bahkan, dan juga penggunaan bahasa Arab, penanaman penggunaan bahasa Arab, dan juga pembiasaan dari karakter-karakter Islami dan
4: Betul.
3: Karakter-karakter yang baik, Ustaz. Banyak sekali berarti, Ustaz, ya?
4: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Nah, gitu, Ustaz. Apakah kurikulum ini, dalam tanda kutip, Ustaz, ya? Peserta didik itu jadi wah atau malah jadi beban ini, Ustaz?
4: Iya.
3: Apakah itu sudah diselaraskan dengan kondisi fitrah dan perkembangan anak atau gimana, Ustaz?
4: Iya.
3: Gimana, Ustaz?
4: Saya ambil contoh, misalnya matematika, gitu ya. Matematika itu kan, kalau di sebagian orang atau sebagian anak itu kan adalah pelajaran yang
3: jadi momok
4: gitu ya. Nah, alhamdulillah di Aroyan itu ada pelajaran matematika ceria, Ustaz.
3: Matematika ceria. Jadi
4: iya.
3: Matematika enggak identik dengan momok dan kesedihan, Ustaz.
4: Betul, betul. Mengapa dikatakan matematika ceria? Yang pertama, matematika ceria ini kita buat sesuai dengan kemampuan anak. Gitu ya. Jadi anak-anak itu punya lintasan sendiri-sendiri. Biasanya kan sebagian orang tua atau sebagian orang itu membandingkan anaknya dengan anak tangganya, sehingga muncul rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah, kalau di Aroyan, mengapa muncul matematika ceria? Kita memahami kondisi anak. Makanya ada pembelajaran diferensiasi. Nah, matematika ceria yang ada di Aroyan ini menggunakan pembelajaran berdiferensi. Jadi, diferensinya ini tidak hanya sekedar metode, tapi dari sisi kemampuan anak. Sehingga anak-anak itu ada level-levelnya. Sehingga anak-anak itu, antara anak satu dengan anak yang lain, itu bisa jadi berbeda pencapaiannya. Seperti itu, Ustaz. Dan itu berlaku harapannya agar anak-anak apa? Merasa lebih mudah belajar matematika, kemudian, dan ini pelajaran matematika ceria ini ada setiap hari gitu. Sehingga misal ada anak-anak yang belum lulus, berarti besok lanjut lagi, tidak apa-apa. Seperti itu, Ustaz. Itu salah satu contoh yang akhirnya apakah menjadi beban. Contoh yang dari anak saya sendiri gitu ya, karena sekolah di Aroyan, ternyata ketika pulang sekolah masih main bola gitu, Ustaz. Itu menunjukkan salah satu apa ya, ternyata anak-anak ini tidak capek gitu ya. Biasanya kan kalau merasa capek pulang sudah tidur gitu kan, ini tidak, malah main bola. Itu salah satu indikator bahwasanya oh anak berarti seneng gitu ya. Seperti itu, Ustaz. Insyaallah.
3: Jadi apakah itu juga dikomunikasikan dengan tetangga, dengan orang tua sebagai anu, Ustaz? Jadi kalau kan ketika anak tetangganya berprestasi itu kadang jadi beban, karena anaknya sendiri beban dari anaknya, karena dibandingkan dengan anak tetangga. Iya, apakah itu juga dikomunikasikan bahwasanya fitrah atau kemampuan anak itu berbeda-beda, Ustaz?
4: Betul, betul. Jadi itu disampaikan di awal gitu ya, Ustaz. Bahkan alhamdulillah Aroyan juga menerima siswa diseleksi, Ustaz. Jadi siswa diseleksi ini kan ada anak-anak yang memiliki gangguan atau kemampuan kurang bisa memahami dalam hal membaca dan menulis. Nah, itu kita menerima anak-anak yang diseleksi itu. Untuk anak-anak ABK saat ini masih anak diseleksi ya. Untuk yang anak yang Down syndrome, kemudian anak yang ADHD, kita masih belum, karena memang perlu pendampingan kuat gitu ya. Tapi untuk anak diseleksi alhamdulillah kita juga guru-guru kita juga dilatih untuk pendampingan siswa diseleksi, dan juga ada alatnya untuk mengidentifikasi, dan ada treatmentnya seperti itu, Ustaz. Jadi untuk masuk di sekolah Aroyan tidak harus bisa membaca. Gitu, Ustaz.
3: Enggak ada syarat harus bisa baca gitu.
4: Iya, ya, Ustaz, ya. Tidak ada. Tidak ada. Siswa seperti apapun insya Allah kita terima untuk masalah membaca dan menulis ya. Seperti itu. Itu kita sampaikan di awal sehingga orang tua akan memahami gitu ya. Termasuk masalah tahfidz. Jadi di tahfidz itu memang kita tadi menyebutkan ada target ya. Kelas SD, TK 1 juz 30, 1 juz ya. SD 6 juz, SMP 10 juz, kemudian di SMA itu 13 juz.
3: Genap 30.
4: Iya, genap 30. Jadi terkait dengan pencapaian anak-anak, kita lihat hafalan itu adalah hadiah dari Allah. Kita meskipun kita misalnya ya, kita coba suapin terus menerus ya. Misalnya kalau di SD itu ada 3 baris, target 3 baris. Ternyata memang secara pengamatan anak ini memang mampunya hanya 2 baris. Tidak mengapa. Terus kita talkin, terus kita bantu awal ayatnya, terus kita bantu. Harapannya adalah anak-anak ini senang dengan menghafal Al-Qur'an, seperti itu. Jadi ada contoh yang waktu itu saya betul-betul ini ya, concern dan bisa melihat hasilnya gitu ya. Dulu ketika saya masih jadi guru tahfidz, saya mencoba anak ini tak talkin. Besoknya lupa. Kita lagi, besoknya lupa lagi. Terus bagaimana ini? Terus nampak enggak apa-apa? Kita adakan murojaah bersama gitu ya. Harapannya agar tetap lekat gitu ya. Dan alhamdulillahnya buahnya itu bukan di kelas 1, bukan di kelas 2, bukan di kelas 3, tapi ketika SMP. Anak ini baru bisa setoran 1 juz sekali duduk. Seperti itu, Ustaz. Itu saya katakan tidak hanya kepada guru-guru, tapi juga kepada orang tua. Kadang sebagian orang tua itu ada yang memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak gitu ya. Tapi tetap kita sampaikan, kita ada target, namun anak-anak perlu kita talkin. Bahkan kita bantu awal ayatnya. Misal ada anak-anak, insya Allah seorang guru itu akan tahu, oh anak ini perlu dibantu awal ayatnya. Oh ini enggak apa-apa. Misal ketika mau ujian dibantu awalnya enggak apa-apa. Yang penting, yang paling penting adalah anak ini mau menghafal, mau belajar Al-Qur'an. Seperti itu, Ustaz. Itu salah satu upaya kami agar anak-anak
3: sesuai dengan perkembangan.
4: Sesuai dengan perkembangannya, gitu.
3: ini bukan lagi biar supaya anak itu belajar bukan sebagai beban tapi yeah. sebagai enjoy gitu.
4: Betul, betul, betul.
3: Sat, menarik sekali Sat. Sekolah di sekolah Sat, diterapkan tadi berusaha menerapkan tentang kurikulum dengan Qur'ani, kemudian betul. Berkarakter dan juga wawasan global Sat.
4: Mm-hmm.
3: Nah, ketika murid atau murid gitu ya,
4: iya.
3: kembali ke rumahnya, kadang bagaimana mengelola agar nuansa Qur'ani, kemudian berkarakter dan berwawasan global itu tetap ada ketika anak itu ada di rumah atau ketika weekend tidak sekolah, supaya tidak sudah dibangun berusaha sekolah dengan membangun dengan baik, tapi ketika kembali ya seperti anak-anak lainnya gitu Mas.
4: Iya, betul.
3: Strategi apa yang diterapkan Mas? Nah. Dan ini sebagai tips buat para orang tua juga mungkin gitu.
4: Iya, betul. Gimana? Jadi berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kami kan mengadakan kajian parenting ya atau parenting bulanan. Di situ insya Allah orang tua akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana pendampingan anak-anak yang baik dan benar. Sehingga baik itu orang tua, baik itu guru, itu tidak jemu-jemu memberikan nasihat kepada anak-anak. Karena memang sekali lagi anak-anak itu perlu dikuatkan, perlu dinasihati, ya. Karena ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Oleh karenanya termasuk juga anak-anak kita.

0: Dan ibu yang ada di rumah itu terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, terus memberikan arahan, karena disitulah letak dari pahala kita. Kita tidak boleh bosan, tidak boleh jemu memberikan nasihat kepada anak-anak. Loh, Ustadz, kan sudah diajari ketika di sekolah. Terus di rumah juga dinasihati. Dan ini nanti juga kita juga sering berpesan ketika misalnya ada suatu hal kejadian di sekolah. Nah, biasanya wali kelas itu memberikan informasi kepada orang tua. Tujuannya apa? Yang pertama agar satu nilai, satu frekuensi terhadap karakter tersebut gitu. Misal ada anak yang berkelahi misalnya. Nah, itu nanti di rumah dinasihati. Seperti itu, Ustaz. Insya Allah intinya adalah
1: Saling kolaborasi
0: saling
1: berarti.
0: kolaborasi.
1: Jadi
0: Seperti itu.
1: sekolah berusaha dan juga orang tua juga harus mendukungnya
0: Betul.
1: ketika di rumah terutama dan juga ketika anak sedang tidak di rumah waktu
0: Benar.
1: liburannya setiap. Insya
0: Betul.
1: Allah kurikulum yang integral dan apa tadi Seth?
0: Integral dan spiral.
1: Integral spiral yang menanamkan Qur'ani berkarakter dan juga berwawasan global. Nah, sangat menarik dan juga mungkin bagi para pemirsa Iman TV dan juga para pendengar radio suara Iman 918 AM, ya terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang tertarik nih saat mengenal lebih dekat tentang Aroyan. Ini kemana kemudian? Apakah ini kan bulan Oktober
0: Oktober,
1: saja?
0: ya.
1: Apakah ada masih ada pendaftarannya atau pendaftaran itu bulan apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, Ustaz.
0: Siap. Alhamdulillah di Aroyan saat ini membuka pendaftaran murid baru. Jadi baik itu jenjang TK, jenjang SD, SMP, SMA, dan jenjang S1, kita buka pendaftaran murid baru. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya-tanya ya, terkait dengan sekolah Aroyan bisa mengunjungi IG kami sekolah.aroyan atau mengunjungi atau menghubungi official di nomor official kami. Insya Allah di situ orang tua bisa bertanya-tanya tentang sekolah Aroyan atau misalnya ingin berkunjung ke sekolah gitu ya.
1: Boleh, Ustaz, ya,
0: Boleh,
1: berkunjung boleh.
0: ahlan wa sahlan. Nanti akan kita berikan nomor kepala sekolah, Ustaz.
1: Nomor kepala
0: Iya,
1: sekolah yang
0: langsung.
1: diberikan, Ustaz, Masya
0: Langsung.
1: Allah.
0: Jadi kita tidak memberikan nomor rahasia kepada orang tua terkait kepala sekolah. Kita akan berikan nomor kepala sekolah atau perwakilan putri atau wakil kepala sekolah misalnya ibu-ibu gitu ya. Itu akan menemui wakil kepala sekolah kami. Nantinya akan melihat kelas-kelas, melihat pembelajaran dengan mengadakan janji temu terlebih dahulu seperti itu, Ustaz. Dan juga kabar baiknya Bapak Ibu sekalian untuk pendaftar di bulan September sampai dengan tanggal 5 Desember itu ada diskon uang pangkal.
1: Nah, coba diulangi saat mungkin nanti bisa dicatat dari pemirsa Liman TV dan
0: Iya.
1: 38 dengan radio suara Liman 918 AM saat. Gimana tadi saat? Dari mulai
0: Jadi
1: tanggal berapa saat?
0: mulai bulan September
1: September.
0: sampai dengan 5 Desember.
1: 5 Desember berarti
0: Iya.
1: kurang berapa hari nih saat?
0: Iya, kurang satu bulan November. Iya, kurang satu bulan setengah lah ya.
1: Berarti Oktober sampai November saat ya?
0: Iya, September kemudian kita udah buka saat.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kita buka dan ada potongan uang pangkal.
1: Potongan uang pangkal
0: Iya,
1: menarik.
0: dan potongan uang pangkal ini 2 juta, Ustaz.
1: Potongannya 2 juta pemirsa
0: Iya.
1: sendiri.
0: Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mendaftar di sekolah Aroyan, ada potongan uang pangkal bagi pendaftar di bulan September sampai dengan maksimal 5 Desember, gitu ya.
1: 5 Desember saja.
0: Sampai 5 Desember, potongan uang pangkalnya 2 juta. Seperti itu. Kemudian nanti Insya Allah kita akan buka trial class juga, Ustaz.
1: Trial class.
0: Trial class. Jadi bagi orang tua yang ingin melihat, kemudian juga memberikan pengalaman kepada putra-putrinya untuk menyekolahkan anaknya, kita buka trial class TK, SD, SMP, dan SMA, Insya Allah.
1: Jadi walaupun belum jadi
0: Murid.
1: murid, bisa merasakan, oh ini ya yang akan dirasakan.
0: Betul.
1: Gitu maksud dari trial class itu. Dan
0: Betul.
1: jarang kayaknya saja yang sekolah ada trial classnya
0: Iya.
1: sebenarnya.
0: Dan alhamdulillah ini sudah berjalan setahun yang lalu gitu ya. Dan hari ini tadi Ustaz ada kegiatan sehari menjadi siswa-siswi SMP IT Aroyan.
1: Sehari menjadi siswa-siswi
0: SMP IT
1: SMP
0: Aroyan.
1: aja.
0: Iya,
1: Masya
0: jadi
1: Allah.
0: hari ini kami mengundang anak-anak SD IT Aroyan Putri untuk berkunjung di SMP IT Aroyan Putri. untuk merasakan

0: kan belajar di SMP ITA Royan, melihat fasilitasnya, merasakan langsung kedekatan guru-gurunya. Kemudian yang untuk anak-anak yang SD ITA Royan Putra itu kita adakan hari Sabtu kemarin untuk untuk mengikuti trial class. Jadi trial class ini harapannya agar anak-anak bisa langsung mendapatkan pengalaman seperti apa sih belajar di sekolah Aroyan itu gitu. Seperti itu, Ustaz.
1: Pokoknya selengkapnya ada di website Aroyan dan Instagram saat ya.
0: Iya, betul.
1: Sekolah Aroyan saat ya.
0: Sekolah Aroyan.
1: Sekolah Aroyan.
0: Betul.
1: Masya Allah. Tidak terasa 1 jam saat kita
0: Masya
1: ngobrol nih saat ya.
0: Allah.
1: Rasa Masya Allah sangat penuh dengan ilmu dan juga
0: Alhamdulillah,
1: motivasi.
0: alhamdulillah.
1: Nah, di closing statement nih saat mungkin kita ada tips kepada orang tua dari pemirsa, dari ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM yang bagaimana menumbuhkan karakter Qur'ani tadi, Qur'ani berkarakter dan berwawasan global bagi anak-anaknya, terutama yang ada di rumah, Zat. Pendidikan yang rumah berbasis keluarga ini, Zat. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga ilmunya, terutama di era yang anak sekarang itu susah lepas dari gadget, Zat. Gak mungkin kalau nggak kalau dilarang sepenuhnya itu mustahil sebenarnya. Mungkin ada tips dari Ustadz Farid.
0: Baik, yang pertama adalah alhamdulillah di Aroyan itu kan memang sistemnya full day ya, bukan boarding. Tujuannya memang agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya day to day. Gitu ya, kami memang bukan sekolah pondok, harapannya memang agar orang tua itu mengetahui perkembangan putra putri kita itu day to day. Dari hari ke hari mereka orang tua tahu perkembangan putra putrinya. Sehingga kami terkait dengan tips atau triknya, jadi terkait dengan gadget itu sendiri ya, alhamdulillah di Aran itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang no gadget gitu ya. Apakah itu ekstra kurikulernya, kegiatan pendampingannya, atau kegiatan program-program harian, program pekanannya, harapannya nanti anak-anak juga bisa mendapatkan apa sih yang saya sukai dari kegiatan ini gitu. Ketika anak sudah mendapatkan hobinya, minatnya, insya Allah bisa mengurangi kesukaan atau ketergantungan dia terhadap gadget seperti itu. Sehingga misalnya ada anak kita pulang sekolah kepingin main bola atau pengin main apa yang terkait dengan fisik, ahlan wa sahlan, sebaiknya kita berikan kesempatan itu, karena disitulah dia mendapatkan hal yang menarik bagi dirinya seperti itu. Karena ketika anak-anak itu bermain fisik atau bermain olahraga, tidak sekedar dia menumpahkan fisiknya atau sekedar dia bermain fisik saja, tapi dia juga kalau main bola juga bermain strategi, bagaimana dia bekerja sama dengan tim, itu juga memberikan pembelajaran terkait dengan emotional quotient-nya dia, kecerdasan emosinya dia seperti itu. Jadi yang pertama adalah alihkan kegiatan kecil itu dengan kegiatan yang fisik seperti itu. Kalaupun memang terpaksa menggunakan gadget, maka berikan pendampingan atau mungkin waktu untuk pembatasan waktu seperti itu. Harapan kami memang dengan adanya full day ini anak-anak mendapatkan minat dan bakatnya gitu ya. Istilahnya isi dan enjoy.
1: Isi
0: dan enjoy. Easy, dia mudah melakukannya.
1: Easy, benar.
0: Mudah kan? Dan enjoy, dia menyukai kegiatan tersebut. Ketika anak sudah mendapatkan dua, easy dan enjoy ini, insya Allah nantinya dia mendapatkan earn, mendapatkan penghasilan dari apa yang dia sukai dan apa yang dia nikmati itu. Itu insya Allah, Ustaz.
1: Insyaallah, syukran jazilan jazakumullah khairan atas tips dan sharing ilmunya di kesempatan sore hari ini. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin lebih dekat mengenal tentang Sekolah Aroyan, Anda dapat mengunjungi websitenya ataupun pula media sosialnya di Instagram di Sekolah Aroyan.
0: Sekolah Aroyan.
1: Dan jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Liman TV yang telah hadir menyimak acara ini. Simak terus program acara Talkshow Pendidikan setiap hari Senin waktu pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di Aliman TV dan Radio Suara Iman 918 AM. Di antara tanggung jawab orang tua adalah menjaga generasi atau keturunannya dari api neraka, dan di antaranya adalah dengan memberikan pendidikan yang Islami dan berkarakter serta juga berwawasan global untuk bertahan, survive di generasi atau di masa yang mendatang. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Tidak ada satupun amaliyah perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi SAW bersabda, "Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qataballahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai'in qad qataballahu 'alaik." Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.
2: Orang-orang kembali mengingat kematian ini, karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka beliau menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka. Ini poinnya bukan sebatas kurma loh. Ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2-kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2-kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2-kan lingkungan, nomor 2-kan keluarga.
2: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: jalan di antara pengakuan, pengakuan-pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita nggak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak. Tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezoliman, dan baru saja nolong kita loh. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.
2: Tanyakan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Gak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah, surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita, kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan, tuh gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan, Allah inna sil'atallahi al-ghaliya, anna inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Gak bisa.
1: Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain. Kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi. Dan kalau pindah repot, jadi terus harus terus dimonitor, dimonitor. Makanya kan Abu Musa al-Ashir mengatakan, innama sumiyal qalb min taqallubihi. Hati dinamakan qalbu karena berbolak-balik. Hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar, tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita. Apabila hati baik, semua baik. Semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Sampai amanat pun akan kita rusak. Makanya kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, adik. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita, dan terus dijaga, dan terus minta pertolongan kepada Allah.
3: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, intik aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya. Silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya, benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, "Hai Syafi'i, kau belajar sama siapa?" Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
1: Ada ustaz atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita diri. Pinter juga nih bocah. Padahal sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata ngelihat gimana perjuangan beliau, kita tahu sendiri guru kita gimana perjuangannya. Gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana, kurang tidur. Benar, hidup itu perjuangan. Tapi kalau keponakan kita, hidup itu perjuangan. 5 menit kemudian, es krim. Poinnya adalah kalimat itu siapa yang bicara, diri? Itu rohnya kalimat. Makanya ketika Mu'adz bin Wasi mendapatkan curhatan seorang public speaker, ketika dia merasa dia bicara sudah menggunakan seluruh kaedah public speaking, tapi orang gak tergugah sama dia. Kata Mu'adz bin Wasi, yang jadi masalah bukan retorika Anda, yang jadi masalah itu Anda. Lalu kata Mu'adz bin Wasi, inna dzikra idza kharaja minal qalbi wa ma'al qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati, insyaallah akan masuk ke dalam hati.
4: Semenit manfaat.
2: Artinya di situ kan dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat yang pertama tadi, ini ayat menganjurkan kita disuruh berdoa. Ya. Ya Allah, sayangilah ibu bapak kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika kami masih kecil. Itu ayat itu adalah ayat yang kalau ibu bapaknya adalah seorang muslim. Ya, kama rabbayani shohira. Itu doa anak kepada orang tua kalau orang tuanya muslim. Tapi kalau orang tuanya itu non-muslim, maka yang berlaku surat At-Taubah ayat 113. Makana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak sepatutnya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu masih sanak kerabat, meskipun mereka itu kerabat dekat, ayah, ibu, paman, kakak, adik, tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, maka Allah melarang kita mendoakan mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah termasuk penghuni neraka jahim.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'aul khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Semenit manfaat.
4: Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak diberi kekayaan, tidak diberi jabatan, tidak diberi banyak kesehatan. Bukan, itu bukan tanda kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tidak dengan dibanyakkan hartanya, tidak dengan ditinggikan jabatannya, tidak dengan disehatkan badannya, tidak. Tapi kalau Allah sayang sama hamba, Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tandanya adalah Allah jadikan hatinya hamba tersebut menghadap menuju ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, dan dia bahagia dengan itu. Maka menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah buah dari ilmu. Ilmu yang dipelajari menumbuhkan dalam hatinya perasaan takut kepada Allah. Semakin menghamba kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu, ilmu agama. Maka hendaklah kita semangat ya, menata hati untuk mau belajar agama. Belajar agama yang mengantarkan kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk supaya kita lebih menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu kita akan gersang. Tanpa ilmu agama hidup kita terlalu gelap. Tidak ada cahaya. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu seperti cahaya yang mana cahaya akan menyibak kegelapan. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu akan menghilangkan kebodohan.
5: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
0: Semenit manfaat.
6: Apa contoh adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Pak, adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba, ya, untuk mengagungkan Allah dan membesarkannya. Ini termasuk apa? Ini merupakan adab yang agung ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan Allahu Akbar, tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

tidur. Yadullu ala kamal hayatihi wa qayyumiyatihi. Ketika Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala. Kesempurnaan ya yadullu ala kamal hayatihi wa qayyumiyatihi. Ya, bahwa Allah betul-betul berdiri sendiri dan semua makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak sekedar menafikan ya sinatun wa an-naum lillah atau naumun, tidak sekedar menafikan itu. Makanya nanti akan disebut oleh Syekh rahimahullah taala, li'anna kulla nafyin yati fi sifatillahi ta'ala fil kitabi was sunnati. Jadi setiap nafyu

menafikan sesuatu dari Allah ya dalam sifatnya yang disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah, innama huwa li thubuti kamali diddihi. Tujuannya adalah untuk menetapkan ya kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Pahami kata-kata ini. Jadi setiap nafyun, sifat yang dinafikan oleh Allah, la ta'khudhu sinatun wala naum, ya, laisa rabbuka bidhallamin lil abid. Ya, Allah menafikan di sini ngantuk dan tidur, ya. Innama huwa itu hanyalah untuk ya, li thubuti kamali diddihi. Ya, untuk menunjukkan ya ketetapan lawan dari sifat yang dinafikan. Ya Allah betul-betul maha hidup. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ya. Innama huwa li thubuti kamali diddihi. Contoh yang lain, kaqaulihi ta'ala, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah berfirman, Allah tidak Rabbmu dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi seorang pun. Ini menafikan apa? Az-zulm min Allah. Meniadakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Li kamali adlihi. Jadi ketika menafikan kezaliman dari Allah, itu harus menetapkan ya, lawan kesempurnaan lawan dari sifat itu. Paham ini ya? Yang menetapkan lawan dari kesempurnaan lawan dari sifat itu. Kalau Allah tidak zalim berarti Allah maha adil. Ya, bukan sekedar menafikan bahwa Allah itu tidak zalim. Tapi apa? Li kamali adlihi. Contoh yang lain. Qulu ta'ala la ya'zubu anhu mithqala dzarratin bis samawati wala fil ard. La ya'zubu ila yaghib. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang gaib bagi Allah Ta'ala, mithqal dzarratin. Walaupun hanya satu titik debu di langit dan di bumi, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai li kamali ilmihi. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya? Jadi menafikan satu sifat dari Allah Ta'ala itu lawannya artinya menetapkan ya, kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Dari sifat yang dinafikan. Adali kamali ilmihi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. La yakhfa 'ala Allah. Ya, apa yang setitik debu pun atau atom pun di langit dan di bumi. Ini untuk menetapkan ya, li thubuti kamali ilmihi. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, qawlu Ta'ala, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada keletihan yang mengenai kami. Ya, Allah tidak letih ketika menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Ai li kamali qudratihi. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tidak pernah letih. Ya, lughub tidak letih. Karena orang-orang Yahudi alaihim laknatullah, mereka mengatakan Allah itu buat 6 hari, kemudian hari Sabtunya itu istirahat karena letih. Itu kata orang-orang Yahud. Jadi Allah istirahat di hari Sabtu, makanya mereka ibadahnya di hari Sabtu. Alaihim laknatullah. Jadi ketika Allah menafikan wa ma massana min lughub, dan kami tidak disentuh ya oleh rasa letih ya, ai li kamali qudrati, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Kalau menafikan sesuatu sifat, kita harus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat itu. Limadha? Kenapa? Fa inna an-nafya sirf. Menafikan secara hanya sekedar menafikan, la madha fihi. Itu tidak ada pujian. Ya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Tapi Anda tidak menetapkan kesempurnaan maha hidupnya. Ya. Maka itu bukan la madha fihi. Tidak ada pujian dalam sifat itu.
Kalau tidak menetapkan lawan dari atau kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Fa inna li anna, fa inna maknanya li anna. Fa inna nafiyas silfa, ya, menafikan secara murni, ya, tanpa menetapkan, ya, kesempurnaan sifat yang lawan dari sifat yang dinafikan, itu la madha fihi. Tidak ada pujian. Allah tidak zalim. Ya, tapi Anda tidak menetapkan keadilan Allah Ta'ala. Itu bukan pujian namanya. Ya, itu bukan pujian. Ini disebutkan dalam syarah At-Tahawiyah. Kemudian Allah Ta'ala kata syekh rahimahullah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sudah dijelaskan, ya, taqdim al-khabar 'ala al-mubtada. Ini artinya untuk apa? Untuk takhsis, lit takhsis, ya, atau lil hasri dalam ilmu balaghah. Sama sini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asalnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah atau lahu. Ini mubtada, ini khabar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki langit dan bumi selain Allah. Ya, tapi ketika dimajukan, ya, khabar mubtada lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu harus dengan makna hanya miliknya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki, ya, selain Allah apa yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni? Apakah ada yang, ya, memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah atau kecuali dengan seizin Allah? Ini semua kita beriman kepada hal ini. Ya, jadi tidak ada memberikan syafaat di hari kiamat kelak kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan, dia berikan syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia tidak memberi syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak meliputi suatu pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ajarkan pada mereka. Yang Allah tidak ajarkan, yang mereka tidak akan meliputi ilmu itu, tidak akan mengetahui ilmu tersebut. Wasiya kursiyuhu. Kursiyuhu, ya, makna kursiyuhu an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qal al-kursiyu mawdhi'u qadamayhi. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Ya, jadi maksudnya al-kursi tempat dua kaki atau telapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan dibayangkan seperti apa? Jangan dibayangkan seperti apa? Al-kursiyu mawdhi', mawdhi' makan, ya. Qadamayhi. Wal arshu la yuqdaru qadruhu. Dan arsh itu tidak bisa diukur, ya, qadruhu. Ukuran seperti apa tidak bisa diukur. Nah, ini perkataan, bukan perkataan kita, perkataan Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Nabi sallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alim ta'wil, alim tuhta tafsir artinya. Kepada Abdullah bin Abbas. Wasiya kursiyu samawati wal ard. Ya. Jadi kursi Allah, ya, itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma, wala ya'udu hifdhuhuma ay la yakrithuhu ay la yashtaddu wa la yashukku 'alaihi syai. Allah tidak sulit bagi Allah suatu apapun, tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. La ya'uduhu hifdhuhuma. Yang untuk menjaga semua di langit dan di bumi itu tidak sulit bagi Allah. La yakrithuhu ay la yashtaddu wa la yashukku 'alaihi syai. Allah tidak merasa berat dengan mengatur, mengurusi atau menjaga semua yang di langit dan di bumi. Wa huwal aliyul azim, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar. Ini tentang bagian dari ayat Al-Kursi. Kemudian kata al-muallif rahimahullah Ta'ala, wa nu'minu bi annahu huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ya, dari surat Al-Hasyr. Ya, huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim.
Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-malikul quddus salam. Ya, dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, alimul ghaib wasyahada. Dia Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Warrahmanur rahim, Dia Maha pengasih lagi Maha penyayang. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah alladhi la ilaha illa huwa, yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, al-malikul quddus, penguasa yang maha suci. Ya, al-quddus dan as-salam. Ya, maknahuma mutaqaribani. Ya, dua nama Allah ini, al-quddus was-salam, karena as-salam salah satu dari asmaul husna. Ya, dua nama ini maknahuma mutaqariban. Makna keduanya adalah berdekat, mirip-miripan, berdekatan, tidak jauh berbeda. Fa innal quddus ma'khudun min qaddasa. Ya, karena al-quddus dari qaddasa, yuqaddisu, ya. Bimakna nazzahahu wa ab'adahu. Jadi kita mensucikan Allah, menjauhkan Allah anissu dari semua yang jelek. Ma'al ijlal wa ta'zim. Bersamaan dengan itu, ya, juga kita mengagungkan Allah, ya, dan memuliakan Allah Ta'ala. Sedangkan wassalamu ma'khudun minas salamati. Ya, assalam diambil dari assalama. Fahuwa subhanahu assalim. Ya, Dia Allah yang selamat dari min mumathalati ahadin min khalqi. Allah itu selamat, Allah itu suci, ya, dari menyerupai seorang pun dari ciptaannya, ya. Wa huwa salim minan naqs. Dan Allah yang selamat dari semua kekurangan. Tidak ada sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Wa min kulli ma yunafi kamalahu. Dan Allah, ya, maha suci atau selamat dari setiap yang, ya, bertentangan, berlawanan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, semua yang berlawanan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, Allah maha suci dari itu semuanya. Fahuwa al-muqaddas. Allah Dia yang disucikan. Ya, dari semua sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Fahuwa al-muqaddas. Ay al-munazzah. Yang disucikan, yang dibersihkan. Ya. Al-munazzah an kulli su. Dia disucikan dari semua sifat yang jelek, dari semua keburukan. As-salimu min mumathalati ahadin min khalqihi. Dia selamat dari menyerupai salah seorang dari ciptaannya, ya, min khalqihi, wa min an-nuqsan. Dan Dia selamat dari semua kekurangan, wa min kulli ma yunafi kamalahu, dan selamat dari semua yang berlawanan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kemudian al-muhaimin, ya, lanjutan ayat ini, al-mu'minu al-muhaimin. Al-mu'minu al-muhaimin. Al-mu'minu al-muhaimin ay al-muttali ala khafaya al-umur. Al-muhaimin yaitu yang mengetahui, ya, ala khafaya al-umur, pada hal-hal yang tersembunyi. Ya, Allah Maha mengetahui, ya. Wa khabaya as-sudur. Dan apa-apa yang disimpan dalam hati, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-muhaimin. Alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Yang mana Allah Ta'ala, ya, ini meliputi, ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini kata As-Sa'di rahimahullah Ta'ala. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi rahimahullah berkata, al-muhaiminu as-syahid ala ibadihi bi'a'malihim. Jadi al-muhaimin yaitu yang menyaksikan hamba-hambanya dalam perbuatan-perbuatan mereka. Wa huwa qawlu Ibni Abbas wa Mujahid wa Qatada wa Suddi wa Muqatil. Ini semua perkataan para ulama-ulama tafsir, ulama salaf. Yuqal haimana yuhaiminu fa huwa muhaiminun idza kana raqiban ala syai. Ya, dikatakan haimana yuhaiminu artinya huwa yuraqib ala kulli syai. Dia memantau, mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi kata haimana itu fi'il. Haimana yuhaiminu. Al-muhaimin isim fa'il dari haimana. Fahuwa muhaiminun idha kana, ay idha kana raqiban ala syai. Ay idha kana muraqiban ala syai. Kalau dia memantau, mengetahui segala sesuatu. Kemudian al-azizul jabbar. Ya, al-aziz al-jabbar. Al-jabbar min asma'illahil husna.
Walahu thalathatu ma'anin. Ma'na al-jabbar ada tiga. Kulluha dakhilatun bismihi al-jabbar. Tiga macam makna ini semua mencakup makna yang nama yang satu yaitu al-jabbar. Yang pertama, annahu alladhi yajburu dhaif. Dia yang menyempurnakan, melengkapi ya orang yang lemah, diberikan kekuatan. Yajburu al-dhaif. Makanya kita dalam doa baina tasyahudain, antara apa? Antara dua sujud, baina sajdatain, ya wajburna. Ya, dan yakni sempurnakanlah kekurangan aku ini, tutupi kekurangan aku. Annahu alladhi yajburu adh-dha'if wa kullu qalbin munkasir li ajlihi. Dan dia yang akan menutupi, yakni menutupi, melengkapi, menyempurnakan kullu qalbin munkasir, setiap hati yang betul-betul tercurahkan kepada Allah Ta'ala, yang khusyuk pada Allah Ta'ala. Fayajburu al-kasir. Maka orang yang dia dalam suatu hal mendapatkan cobaan, musibah dan lainnya, itu Allah yajburu al-kasir. Allah yang menutupi semua yang dia rasakan. Wa yughni al-faqir. Dan dia memberikan kekayaan kepada yang fakir. Wa yuyassiru al-mu'sir. Dan dia yang meringankan, memudahkan orang yang kesulitan. Ya, al-mu'sir kulla asir. Ya, dia yang menutupi semua kesulitan orang-orang yang sulit. Wa yajburul musab, dan Allah dia yang menutupi ya atau al musab, orang yang kena musibah, bi taufiqihi ya li tsabat. Jadi orang yang kena musibah itu disempurnakan oleh Allah Ta'ala dengan memberikan taufik pada orang itu agar dia sabat wa sabar, agar dia tetap teguh dalam cobaannya dan bersabar. Wa yu'awwidhuhu 'ala musabihi a'dhamal ajr. Dan Allah menggantikan orang yang kena musibah itu di atas musibahnya a'dhamal ajr, dan pahala yang besar. Idza qama biwajibiha, kalau dia melaksanakan kewajiban ya orang yang musab atau musibah itu dengan bersabar dan dengan lapang dada menerima ujian tersebut. Ini makna yang pertama. Jadi al-jabbar, Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan hamba-hambanya, yang memperkaya orang miskin ya, yang menghibur orang yang susah ya, Allah yajbur. Yang kedua, makna jabbar annahu al-qahhar. Al-qahhar di kulli syai. Ya, alladzi dana lahu kulli syai, yang semua tunduk kepada Allah. Wa khadu'a lahu kullu syai, dan semua ya patuh ya kepada Allah. Khadu'a bermakna inqada yang qadu, semua taat tunduk pada Allah Ta'ala. Jadi yang kedua makna al-qahhar, al-jabbar maknanya al-qahhar li kulli syai, ai alladzi dana lahu kullu syai, semua tunduk kepada, patuh pada Allah Ta'ala. Semua inqada yang qadu, inqiyad, tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Wa khadu'a lahu kullu syai. Thalithan, yang ketiga, annahu al-aliyyu ala kulli syai. Ya, annahu al-aliyyu ala kulli syai. Bimana al-jabbar artinya al-aliyyu ala kulli syai, yang dia itu di atas segala sesuatu. Fasara al-jabbar mutadamminan li ma'na ar-ra'uf al-qahhar al-ali. Maka makna al-jabbar mencakup ya makna ar-ra'uf. Karena ini ar-ra'uf sesuai dengan alladhi yajbur. Ya Allah kasihani hamba-hambanya. Ya, dilihat hambanya yang kurang itu disempurnakan. Ya, jadi ar-ra'uf yang menyayangi hamba-hambanya. Al-qahhar yang berkuasa atas hamba-hambanya. Ya, wa huwal qahharu fawqa ibadihi. Dia berkuasa di atas seluruh hambanya. Al-aliyu yang maha tinggi. Ini makna dari al-jabbar. Kemudian yang keempat, wa qad yuradu bihi, kadang-kadang makna. Qad yurad artinya terkadang makna al-jabbar yang dimaksud adalah al-mutakabbiru an kulli syai'in wa naqsid. Dia zat yang ya
Ya bukan kita mau sombong, tapi dia zat yang mutakabbir an kulli su'in wa naqsin. Artinya zat yang tidak terkena oleh kekurangan dan keburukan. Al mutakabbir, ya. Wa an mumatsalati ahadin, dan dia tidak sama dengan satu apapun, ya, dengan siapapun. Wa an yakuna lahu kufun wa diddun, dan Allah Ta'ala al mutakabbir atau al-jabbar, yang mana tidak mungkin ada yang setara dengannya, ya. An yakuna wa huwa mutakabbirun an yakuna lahu kufun. Allah itu maha, yani al-mutakabbir an yakuna lahu kufun. Kufun itu sesuatu yang setara dengannya, ya. Allah lebih besar dari itu, lebih agung dari itu semuanya, ya. Au diddun, atau dia punya lawan, ya, ada bisa lawan Allah Ta'ala. Au samiyun, ya, atau yang setara sama dengan Allah. Au syarikun, atau ya, sekutu baginya. Fi khasaisihi wa huquqihi. Nah, jadi kadang-kadang makna al-jabbar artinya al-mutakabbir an kulli naqsin wa su'in, ya. Jadi Allah intinya dia yang mahasuci, ya, atau yang dia yang terbebas, ya, dari semua ininya, ya, dari semua sifat-sifat itu. Ay al-mutakabbir anissu wa naqsi wal uyub. Nah, ini lanjutannya. Wa al-mutakabbir, ya, jadi nama Allah al-jabbar thumma al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Al-mutakabbir artinya al-mutakabbir anissu, ya. Lahul kibriya. Dia itu punya kebesaran, ya, daripada kekurangan. Artinya tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Ya, al-mutakabbiru anissu'i wan naqsi wal uyub. Ya, dia tidak yang tidak ada keburukan, kekurangan dan cacat. Li azamatihi wa li kibriyaihi, karena keagungannya dan karena kebesarannya. Jadi tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian huwallahul khaliqul bari, ya, al-bari ay al-munshi'u lil a'yan min al-adami ila al-wujud. Ini makna al-bari. Dia menciptakan sesuatu, ya, benda-benda, al-a'yan benda-benda, al-asya. Al-a'yan ini al-ash, al-asya. Min al-adami ila al-wujud. Dari tidak ada menjadi ada. Kemudian al-musawwir, ya, al-musawwir. Dan dia al-musawwir ay al-mumathil lil makhluqat bil alamat. Dia yang menggambarkan ini makhluk yang akan diciptakan, ya, misalnya ini cirinya ini. Ya, makhluk yang ini cirinya ini. Itu sudah digambarkan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah ciptakan. Ya, fulan masya Allah, ya, wajahnya masya Allah, sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi terima apa adanya, ya, tidak usah operasi plastik, tidak usah lah. Kalau memang wajah kayak gitu, ya sudah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, ya? Paham. Idzan al-musawwir al-mumatsil lil makhluqat. Ya, dia yang memberikan apa gambaran tentang makhluk yang akan diciptakan itu sebelum Allah ciptakan, dengan bil alamat allati yatamayyazu ba'daha an ba'din, yang mana antara satu makhluk dan makhluk yang lain itu terjadi perbedaan, bisa dibedakan. Gajah tidak sama dengan sapi, ya. Allah menghendaki gajah seperti itu, gajah itu huwal musawwir, dia yang bentuk gajah itu seperti itu. Kemudian dia bentuk sapi, ya, seperti itu sapi. Kerbau, ya, seperti kerbau itu. Ini namanya musawwir. Ya, jadi sudah ada apa yang Allah akan ciptakan, itu dia yang memberikan alamat-alamat, tanda-tanda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ai allazi yunaffidhu ma yuridu ijadahu. Jadi dia yang melaksanakan apa yang dia kehendaki untuk mengadakannya. Ala sifatil lati yuriduha, terhadap sifat yang diinginkannya, ya, terhadap wasaf gambaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, wallazi yusawwirukum fil arham. Ya, dialah Allah yang telah, yakni, menciptakan kalian dengan potret masing-masing dalam rahim kalian. Itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala, ya.
Ada orang keluar hidungnya mancung, ada hidungnya pesek. Ya memang Allah Ta'ala sudah ngatur, ya. Itu contoh, ya. Ya, mukanya beda, ya. Itu semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imam al-Mughathir. Al-Imam al-Mughathir mengatakan, qauluhu Ta'ala ketika Allah mengatakan tentang dirinya, al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ini tiga nama yang berdekatan sebetulnya, ya. Ai al-Khaliq, ya, al-Bari'u al-Musawwiru. Ai alladhi idza arada syai'an qala lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya ucapkan kun. Jadilah fayakunu ala sifah. Maka apa yang Allah inginkan itu terjadi sesuai dengan gambaran yang Allah inginkan, dengan sifat yang Allah ingin, yang Allah inginkan. Fayakunu ala sifatil lati yuridu, ya, wassurati allati yakhtar, dan sesuai dengan yakni bentuk apa yang Allah ingin, yang Allah inginkan, yang Allah pilih. Ya Allah pilih gajah seperti itu, taringnya gede, ya. Memang Allah milih namanya gajah seperti itu, ya. Sapi seperti itu, ya. Unta yang seperti itu, ya. Itu Allah yang menghendaki, yang menghendaki. Maka Allah yang mengatakan kun fayakunu ala sifatil lati yuridu. Ya, maka terjadi seperti apa yang Allah ingin, yang Allah inginkan. Wasura allati yakhtaru, dan bentuk yang Allah milih. Kaqaulihi, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang manusia, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dalam bentuk gambar apa, bentuk apapun kamu, Allah yang Allah menghendaki, dia yang menyusun kalian, artinya menciptakan kalian, ya. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kalau memang kita seperti ini sudah syukuri, ya. Jangan mau yang lebih dari itu. Naam. Wali hadza qol al-musawwir fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Makanya Allah mengatakan al-musawwir ay alladhi yunaffidhu ma yuridu ijadahu ala sifatil lati yuriduha. Nanti dia yang melaksanakan, ya, yunaffidh, dia melaksanakan ma yurid, yang dikehendaki oleh Allah untuk mengadakannya, ala sifatil lati yuriduha, sesuai dengan gambaran yang Allah ingin, yang Allah inginkan. Kemudian selanjutnya, lahul asmaul husna, ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya. Qala Ta'ala, ini kaitan dengan tasbih. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang langit dan tujuh dan di bumi, ya, semua itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun melainkan semua bertasbih memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka, semua makhluk itu, ya. Innahu kana haliman ghafura, dan dia adalah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Qala al-Imam Muhyi Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud Muhammad al-Farra al-Baghawi. Ini sengaja saya taruh nama lengkap, ya, supaya tahu siapa itu al-Baghawi. Ya, al-Baghawi ya, tafsir Baghawi, ya, itu dia orangnya. Ya, namanya, ya, lakopnya adalah Muhyiddin. Imam Muhyisun Sunnah. Ya, kalau Imam Nawawi apa lakopnya? Muhyiddin. Ada Imam Nawawi. Kemudian nama kunyahnya Abu Muhammad. Nama aslinya Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra Al-Baghawi Al-Syafi'i. Syafi'i madhab. Kata beliau al-Imam al-Baghawi, jadi intinya ringkasan namanya al-Baghawi, ya. Wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati, madhhab ahli sunnah wal jama'ah, anna Allah Ta'ala 'allama fil jamadati. Ya, ini tentang bahwa semua bertasbih pada Allah Ta'ala, hatta bi apa benda-benda mati yang dianggap mati oleh manusia. Ya, anna Allah Ta'ala 'allama fil jamadat, al-jamadat jama' jamad. Al-jamad benda mati. Makna jamad benda mati. Allama fil jamadat wasairil hayawanat, terhadap semua binatang, semua ya, makhluk hidup, siwal uqala, selain orang-orang berakal. Berakal itu malaikat, ya, manusia, syaitan, ya, itu yang ada akalnya, ya. Ya, siwa al
al-uqala, ya, Allah allama fiha ula ilman, Allah ajarkan pada mereka la yaqifu alaihi ghairuhu, Allah ajarkan mereka bertasbih dan tidak ada yang mengetahui tentang bagaimana tasbih mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah ta'ala allama fil jamadati wa sairil hayawanat siwal uqala allamahum ilman au allamaha ilman, Allah ajarkan ilmu la yaqifu ala mana waqafa ala a alima, ya, waqafa ala bimana alima, bukan berdiri di atas, ya, bukan berdiri di atas, waqafa ala artinya alima, ya, la yaqifu alaihi ghairuhu, tidak ada yang mengetahui tentang ilmu yang Allah ajarkan pada semua benda-benda mati itu kecuali Allah. Falaha salatun wa tasbihun wa khasyyatun, semua itu memiliki, ada salatnya mereka, ya, ada tasbihnya mereka, ada takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla dzikruhu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak sesuatu pun kecuali semua bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Wa qala wattairu saffatin, dan burung-burung itu bersof-sof terbang di langit. Kullun qad alima salatahu, setiap mereka burung-burung itu tahu bagaimana cara salatnya mereka kepada Allah. Wa tasbihahu, dan bagaimana mereka bertasbih kepada Allah ta'ala, ya. Allah sudah ajarkan kepada mereka. Wa qala alam taru anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad anna Allaha, bahwa Allah ta'ala sujud padanya, man fis samawati wa man fil ard, semua yang di langit dan di bumi, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan, wan nujumu wal jibal, bintang-bintang dan gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, dan binatang-binatang melata, wa kathirun minan nas. Allah tidak mengatakan wa jami'un nas, kathirun minan nas, ya, karena tidak semua manusia itu sujud pada Allah ta'ala, ya, wa kathirun, dan banyak manusia yang sujud pada Allah itu kaum mukminin. Makanya fayajibu alal mar'i, ya, seorang harus al-imanu bihi, harus beriman bahwa semua mereka makhluk-makhluk yang apa nama yang jamadat, yang kita anggap jamadat, benda-benda mati itu, ya, mereka bertasbih pada Allah ta'ala, ya. Yajibu alal mar'i al-imanu bihi wa yakilu ilmahu ilallah, dan serahkan ilmunya kepada Allah ta'ala, ya, kita tak tahu, ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita wajib beriman bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akidah al-sunnah wal-jama'ah, ya, yaitu wa nu'minu bi anna lahu mulkus bi anna lahu mulkas samawati wal ard, dan kita beriman bahwa Allah ta'ala dia yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Apa dasarnya? Yaitu ayat lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah semua kekuasaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha' inathan, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, ya, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' udzukur, dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendakinya, yaitu laki-laki, apa berikan? Laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inasa, kadang-kadang Allah campur, ada seorang punya anak-anak laki perempuan, ya, yuzawwij, artinya ada laki ada perempuan, ada yang hanya anak laki saja, ada orang yang punya anak perempuan saja, tidak ada anak laki-lakinya. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki mandul, tak punya anak, itu atas kehendak Allah. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir, sungguhnya dia yang maha mengetahui dan maha kuasa. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, ya, yukhbiru ta'ala annahu khaliqus samawati wal ard, Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah dia menciptakan langit dan bumi. Wa huwa wa malikuhuma, dan dia yang menguasai keduanya, langit dan bumi. Wal mutasarrifu fihima, dia yang berbuat apa yang dikehendakinya. Al mutasarrif, ya, dia yang berbuat semaunya dia, Allah ta'ala, ya, di langit dan di bumi.
wa annahu ma syaakan, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasya lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Wa annahu yu'ti man yasha, dan bahwasanya Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Wa yamna'u man yasha, dan Dia mencegah dari siapa yang Dia kehendaki. Wa la mani'a lima a'ta, tidak ada yang akan bisa memberi, ya, apa la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah apa yang diberikan oleh Allah. Wa la mu'tiya lima mana'a, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Wa annahu yakhluqu ma yasha, dan bahwasanya Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan ay yarzuquhu albanat faqat, ya. Jadi Allah kadang-kadang pada seorang dikasih anak perempuan saja. Yarzuquhu, ya, albanat faqat. Ya, waqala al-Baghawi wa minhum Lut. Ya, wa minhum Lutun ka Ibrahim al-Khalil lam yulad lahu untha. Contohnya yang tidak punya anak, ya, perempuan, ya, itu Nabi Lut alaihi salam. Wa ya'ul liman yasha'u inathan yarzuqu al-banat faqat. Ya, wa minhum Lut alaihi salam. Yang tidak diberikan anak laki-laki Nabi Lut alaihissalam. Ya, dia diberikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki, yaitu anak laki-laki. Ay yarzuquhu albanin faqat, hanya anak laki-laki. Contohnya siapa? Ka Ibrahim al-Khalil, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu hanya punya anak laki-laki, ya, Ismail dan Ishaq. Lam yulad lahu untha, Nabi Ibrahim tidak punya anak perempuan. Au yuzawijuhum dzukranan wa inasa, atau Allah gabungkan ada seorang punya anak laki, punya anak perempuan. Ay yu'ti man yasha'u minan nasi az-zawjain adz-dzakara wal untha, ada anak laki, ada anak perempuan. Ay min hadza wa hadza, ya, qala al-Baghawi ka Muhammadin, contohnya Nabi Muhammad SAW punya anak laki, punya anak perempuan. Salah satu anak laki-laki Nabi SAW adalah Al-Qasim. Ya, Al-Qasim. Ya, anak Nabi SAW. Itu laki-laki. Kemudian Fatimah, anak perempuan. Ya, alaihi salatu wassalam. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan ada Allah menghendaki orang Yaman mandul, tidak punya anak. Ya. Ay la yuladu lahu. Ya, dia tidak punya. La yulad lahu, tidak dilahirkan darinya. Yani anak. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, ka Yahya wa Isa, seperti Nabi Yahya, Nabi Isa, Abu Yama. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Fa ja'ala an-nasa arba'ata aqsam. Maka ya Allah menjadikan manusia empat golongan, empat bagian. Minhum man yutihil banat, ada di antara manusia Allah berikan hanya anak perempuan. Wa minhum man yutihil banin, ada Allah berikan hanya anak laki-laki. Wa minhum man yutihi minan naw'ain dzukuran wa inatha, ada yang diberikan anak laki dan perempuan, dua-duanya. Wa minhum man yamna'uhu hadza wa hadza, dan ada orang yang Allah mencegah tidak punya anak laki juga tidak punya anak perempuan. Fa yaj'aluhu aqiman la naslalahu wa la yulad lahu, Allah jadikan dia mandul, tidak ada keturunan baginya. La naslalahu wa la yulad lahu, ya, ai innahu alimun, Allah Maha mengetahui. Ai biman yastahiqqu kull qismin min hadhihi al-aqsam, Allah alim, Allah Maha mengetahui. Orang ini pantas dikasih anak laki-laki saja. Si fulan pantas dikasih anak perempuan saja. Si fulan pantas dikasih laki dan perempuan. Ya. Si fulan tidak pantas diberikan anak karena dampaknya besar. Misalnya itu. Idzan huwa alimun ay biman yastahiqqu kull qismin min hadhihi al-aqsam. Qadirun ay ala man yasha. Ya, dan dia berkuasa ala man yasha. Pada siapa yang Allah kehendaki berikan, ya, Allah Maha kuasa. Min tafawutin nasi fi dzalika, dari perbedaan-perbedaan antara manusia. Ya, dalam masalah anak mereka. Cukup apa lanjut? Adzan dulu, ya. Ini kemis dari kajian masalahnya, ya, insya Allah. Tidak apa-apa, sekali-sekali sampai jam 9 gitu. Ayah. Baru terlambat 5 menit, gelisah.
mikirnya makan dapur, dapat lauk apa enggak,

إله. Kemudian kata al-muallif, wa nu'minu bi annahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan yakin tidak sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dia yang memiliki semua perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi, itu milik Allah. Hanya milik Allah. Lahu maqalid as-samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, wa yaqdir. Dan ada orang yang diukur, ditakar rezekinya. Ya, oleh Allah Taala. Innahu bikulli syai'in alim. Karena Allah Maha mengetahui. Orang ini kalau dikasih rezeki berlebihan, nanti melampaui batas. Ya. Iya. Miskin saja sudah sombong, ya. Ada enggak kira-kira orang yang enggak punya apa-apa tapi sombong? Ada enggak? Ada. Apalagi kalau diberikan yang lebih banyak, ya. Jadi Allah mengukur, menakar semua rezeki itu sudah apa yang Allah takar, ya. Dengan pemberi ukuran yang Allah ukur. Innahu bikulli syai'in alim, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan kita beriman bahwa tiada satu pun binatang melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Dan Allah mengetahui di mana tempat-tempat rezeki mereka itu. Allah tahu, ya. Kullun fi kitabim mubin. Semua tercatat dalam kitab yang nyata, ya, kitab yang menjelaskan. Tayyib. Qala al-Baghawi rahimahullah. Qauluhu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi ay laysa dabbatun fil ard. Tidak ada satu pun binatang melata di bumi ini, ad-dabba bi makna kullu hayawanin yadibbu ala wajhil ard. Setiap hewan yang melata di muka bumi ini namanya dabbah. Ya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا أَيْ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِرِزْقِهَا. Dia yang menjamin, dia yang dhamin, menjamin rezekinya. أَيْ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِذَلِكَ فَضْلًا. Itu hanya murni karunia dari Allah. Ketika Allah memberikan rezeki itu murni karunia, fadlan minhu ta'ala. Ya. وَهُوَ إِلَى مَشِيئَتِهِ إِنْ شَاءَ رَزَقَ. Dan semua itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Ya, insya'a rozaqo. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan rezeki. Wa insya'a lam yarzuq. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak memberikan. Kemudian, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Kata ala wa qila, ada sebagian ulama mengatakan mana illa 'ala ay illa min. Ya. Illa bi makna min. Illa alallah rizquha, ay illa minallahi rizquha. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Qila ini artinya pendapat yang kedua, ya. Tapi al-Baghawi pilih yang pertama. Namun beliau menghargai pendapat ulama lain. Ya, bahwa makna ma'ana ala illa alallahi rizquha, ay illa minallahi rizquha. Ini semua dari rezeki dari Allah. Qala Mujahid, ya, murid Abdullah bin Abbas, ma ja'aha min rizqin fa min Allah. Ya. Ma ja'al ad-dabbah, ha ini kembali ke dabbah. Ya. Tidak ada yang datang kepada binatang melata itu satu rezeki pun kecuali dari itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa rubama lam yarzuqha hatta tamut ju'an. Kadang-kadang Allah tidak memberikan rezeki sampai mati kelaparan. Dan itu terjadi. Terjadi. Ya. Wa qawluhu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Qala Ibnu al-Miqsam wa yurwa dhalika an Ibnu Abbas, mustaqarraha ay al-makan alladhi ta'wi ilayhi. Jadi Allah mengetahui tempat binatang-binatang itu ta'wi ilayhi. Tempat dia kembali, ya. Ya, wa tastaqirru fihi. Dan tempat dia menetap di tempat itu. Lailan wa naharon, siang ataupun malam. Allah mengetahui di mana binatang itu pergi. Wa mustaudaaha artinya al-maudhi'u alladhi tudfanu fihi idza matat. Dan Allah mengetahui di mana, ya, mustaudi atau mustaudaaha ay al-maudhi' alladhi tudfanu fihi.
tempat apa jabah itu ditanam atau mati, ya, ketika mati ditanam di mana misalnya. Ya waqala Abdullah bin Mas'ud al-mustaqarru wa ya'lamu mustaqarraha. Al-mustaqarr artinya arhamul ummahat, rahim ibu. Jadi Allah mengetahui apa yang sejak anak di rahim ibunya Allah mengetahui. Wal mustauda al-makan alladhi tamutu fihi. Dan mustauda itu tempat matinya semua dabba itu di mana Allah Maha mengetahuinya, ya. Allah Maha mengetahuinya. Wa qala Sa'di, Sa'di rahimahullah berkata, ai jami'u ma dabba 'ala wajhil ardi min adamiyyin. Semua yang melata di muka bumi ini, ya, min adami, baik itu manusia au hayawan atau binatang, barriin au bahriin, binatang darat ataupun binatang yang di laut. Fallahu ta'ala qad takaffala bi arzaqihim. Allah sudah menjamin rezeki mereka, wa aqwatihim, dan makanan-makanan mereka. Farizquha 'alallahi, rezeki itu semua itu pada Allah. Makanya Anda dalam berdakwah dan berjuang, ya, dalam mengajar, ya, atau apapun kegiatan Anda ketika tamat dari sini misalnya, jangan takut dengan rezeki, ya. Jangan ragu dengan rezeki. I'malillah, rezeki akan datang dengan sendirinya. Ya, anak kalau kerja enggak bisa makan, dah, ya. Kalau hanya dakwah toh enggak bisa makan, dah. Itu iman. Ya, Allah akan mengirim manusia, mengirim utusannya kepada Anda. Jadi jangan ragu dengan rezeki, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Karena sudah waktu qomat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

0: Sudah infakkah liman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak, ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan. Itulah hakikat kelezatan. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya. Dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
7: Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta, sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya, sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub dan merobek-robek bajunya. Wa da'a bidakwal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti seruan hizbiyah. Mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: الحمد

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا

0: saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ajabaku. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala abdun mukminun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah kepujian, bencana, wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar.
1: Faedah kajian. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan, Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya, sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk padanya akhwal Islam, ya, adab kita bagaimana terhadap sholat, karena ini termasuk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bagaimana kita mendatangi sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar. Wala ta'tuha wa antum tas'aun. Datangi sholat dengan tenang dan berwibawa. Dan jangan kalian datangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Masalahnya Pak, ketika imam udah ruku, nah ini Pak, banyak diantara kita langsung lari, wah ada yang cepet-cepetan biar dapat apa, ruku satu rakaat, lumayan ini. Di zaman Nabi seperti itu pernah terjadi, ketika Rasulullah sedang ruku, rupanya Rasulullah mendengar ada suara laki-laki yang lari Pak, gitu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku dan berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu.

0: فائدة كاجية.
1: Para ulama menafsirkan istiqamah dengan dua makna, tapi keduanya saling terkait. Yang pertama adalah makna yang sudah kita pahami selama ini. Sedangkan yang kedua adalah makna khusus yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Adapun makna yang pertama adalah apa yang selama ini kita pahami. Istiqamah yaitu konsisten, teguh, tegar, dan menjaga apa? Menjaga kebaikan yang sudah kita miliki. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqimu. Beliau mengatakan artinya adalah titilah jalan istiqamah. Dan maksudnya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah, baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk melakukan misalnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berpegang teguh dengan perintah seperti ini. Sedangkan perintah untuk meninggalkan, maksudnya adalah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti larangan untuk berbuat kemusyrikan, larangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah, kemudian berbagai maksiat seperti minum khamr, berzina, judi, dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KBBI. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan istiqamah adalah konsisten dalam mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, konsisten, tegar, teguh dalam mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak cukup sehari dua hari, tapi ini butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat, yang artinya masing-masing dari kita bisa untuk melompat sekali dua kali lompatan. Tapi yang jarang-jarang adalah orang yang sabat, yang istiqomah di atas sesuatu yang dia kejar. Jadi masing-masing dari kita itu bisa untuk istiqomah sehari dua hari. Bisa baik selama bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan bukan cuma seperti itu. Yang diharapkan adalah istiqamah di waktu yang panjang, di waktu yang lama, bertahun-tahun. Karena setiap orang bisa untuk istiqamah dalam sehari dua hari, sepekan dua pekan, itu mudah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqamah di waktu yang panjang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti.

0: فائده كاجيه.
1: Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, bayangkan, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang ulama, seorang sahabat yang wara, seorang sahabat yang wara. Beliau menginginkan untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah, saking kepinginnya dipilih Rasulullah. Ya Allah, enaknya sahabat itu ya mendapatkan amanah ini, pahalanya besar. Bukan ingin jabatan, tidak dia. Tidak. Pahalanya besar. Sebuah kepercayaan luar biasa yang datang dari Rasulullah SAW, penerima wahyu dari langit. Kalau Rasulullah memberikan amanah kepada orang itu, berarti orang itu siqah. Dia ingin mendapatkan amanah seperti itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau memberikan amanah itu pula sebagai bentuk kepercayaan kepada saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya Abu Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Ingat, kedudukan itu adalah amanah. Kedudukan itu adalah amanah. Besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihatmu orang yang lemah. Apakah lemah di sini dia curang? Apakah lemah di sini dia adalah seorang yang suka menipu? Apakah lemah di sini dia, Abu Dzar itu seorang yang yang bakal lalai? Enggak. Rasulullah tahu syakhsiyahnya, kepribadian Abu Dzar, orangnya enggak isoan. Ya wis lah. Nek ana pemimpin, ya wis lah, bahaya ini. Kalau ada pemimpin yang, ya wis lah, ya pemane. Suara pemimpin kuat. Kenapa? Enggak. Enggak bisa. Kuat. Ya, makanya kata Rasulullah, innaka dhaif. Ya. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi. Lihat kalimatnya. Ketika Rasulullah menolak permintaannya Abu Dzar, ya Abu Dzar, engkau lemah. Aku cinta sama engkau. Ya. Aku mencintai sesuatu untukmu sebagaimana aku mencintai sesuatu untuk diriku. Aku cinta dengan keselamatan, aku ingin engkau juga selamat. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, la ta'murunna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Ya. Maka janganlah engkau memimpin dua orang dan janganlah pula engkau mengurus harta anak yatim. Ya. Niat seorang sahabat yang waraknya luar biasa, tetap Rasulullah mengetahui masalah ini, kelemahannya.
2: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
0: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mu'minun mu'min in kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak nyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri-istri.
4: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
5: جافت وشعب
4: وعشيرته لا تسامي عشيرا
6: سابا

0: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhoinya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, Jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadirat Rabbnya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dhun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشعا بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سابا.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Semenit manfaat.
3: Kan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya, qila wa qala, ya, qila wa qala, yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan, ya, langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, ya, tentang berita tersebut. Itu langsung dia menyebarkannya. Inqila wa qala, ya. Ya, tanpa ada bukti tentang suatu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi, ya, tentang sesuatu langsung disebarkan, ya, tanpa cross-check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak, juga tidak diketahui. Ternyata, ya, setelah disebarkan, baru kemudian ada informasi yang lain. Bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya, akhirnya menyesal, mau tidak mau karena dia sudah sebarkan. Ya, nah ini satu hal yang yakni termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa kathrat as-su'al. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ketiga yang juga dibenci oleh Allah Ta'ala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya. Menyia-nyiakan harta, tabdzir, ya, mubadzir harta, ya, ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan. Kalau orang punya harta, ya, oleh karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabdzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis
2: semenit manfaat. Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya. Hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu. Ya, yang ada adalah keabadian.

0: bihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani ya tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
1: Semenit manfaat.
2: Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ud." Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ud. Ta'ud itu apa? Wabah penyakit seperti usta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi Adam, yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir oh muslim enggak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ud. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
3: Bismillah.

0: memancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Sabana bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin bercinta aliman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana kita masih dalam ketetapan aliman, kita masih diberi kesehatan, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas iman, di atas Islam, di atas aqidah, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Kaum muslimin mencinta iman yang dimuliakan Allah, malam ini lanjutan bahasan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Bab bahasan yang akan kita sampaikan insyaAllah tentang Al-Jadd wal-Ikhwah. Al-Jadd wal-Ikhwah, kakek dengan saudara-saudara. Ini termasuk permasalahan faraid yang di sana terdapat silang pendapat di kalangan ahlul ilmi. Bahkan silang pendapat ini terjadi sejak zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Al-jadd wal ikhwah, masalah dari masalah faraid yang termasuk dalam bab-bab fikih, dan tentunya bab-bab fikih terdapat sebagian masalahnya silang pendapat. Dan insyaallah kita akan sampaikan secara global apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala kaitan permasalahan jadd wal ikhwah. Siapa yang dianggap digolongkan al-jadd, yang dikatakan al-jadd atau kakek, dan siapa pula yang dimaksud dengan al-ikhwah, saudara-saudara si mayit. Kemudian juga insyaallah kita akan sampaikan dua pendapat yang disampaikan oleh ahlul ilmi, disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, dua pendapat baik di kalangan sahabat sampai ulama yang selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian juga pendapat yang kuat yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala. Adapun rincian bahasan kaitan penyelesaian masalah al-jadd wal ikhwah dalam kasus-kasus yang didapati atau dijumpai, maka dalam hal ini kita insyaallah tidak membahasnya melainkan ketika terjadi suatu persoalan atau permasalahan. Al-jadd wal ikhwah, di antara masail faraid ya yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, suatu ketika as-sahabiul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, saluna an udalikum, tanyalah kalian kepada kami akan permasalahan-permasalahan yang sulit di antara kalian. Dari masalah-masalah agama, masalah-masalah faraid. Watrukuna minal jad. Kemudian beliau mengatakan, tinggalkan, jangan dibahas, jangan ditanya tentang masalah al-jad. Yang dimaksud di sini, masalah al-jad dengan ikhwah. Kasus kakek dengan saudara-saudara. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan suatu ketika, ajra'ukum ala qasamil jaddi ajra'ukum ala nar. Yang paling berani dalam masalah pembagian al-jad wal-ikhwa ini, dia yang paling berani terhadap api neraka. Artinya masalah al-jad wal-ikhwa ini termasuk masalah-masalah yang khatir, yang penting dan yakni yang bahaya ya, yang istilahnya jangan sampai seorang salah dalam masalah ini. Yang dimaksud dengan al-jad wal-ikhwa, yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babul jaddi wal-ikhwa, bab kakek dan saudara. Al-muallif rahimahullah akan menjelaskan siapa yang dimaksud al-jad dan siapa yang dimaksud al-ikhwah, sehingga kita bisa mengetahui duduk masalahnya. Al-murad bil jad abul ab wa in ala bimahdhil dhukur. Yang dimaksud dengan kakek ialah abul ab. Abul ab itu ayahnya ayah. Maksudnya kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ayah. Wa in ala bimahdhil dhukur. Dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki. Artinya misalkan ada buyut laki-laki dari kakek, dari ayah. Maka ini juga masuk dalam masalah al-jad wal-ikhwah. Jadi sekali lagi al-jad adalah abul ab wa in'ala bimahdhil dhukur. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah, dan seterusnya ya. Ke atas misalkan ada buyut dari jalur laki-laki. Dan yang dimaksud dengan al-ikhwah, wal bil ikhwati al-ikhwatu al-asyiqa'u wal-ikhwatu li'ab. Yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara si mayyit yang sekandung dan juga yang sebapak, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Jadi al-ikhwah di sini yang sekandung dan yang sebapak. Al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwasanya masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama ussalaf sejak zaman sahabat dan sampai zaman kini. Artinya perselisihan ini sudah sejak dahulu. Adapun jika ada, ini penting untuk kita pahami, ketika masalahnya terdapat ayah dan saudara, artinya si mayit meninggalkan, si mayit masih punya ayah, si mayit masih punya saudara laki-laki. Katakanlah contoh gamblang singkat, seorang laki-laki meninggalkan ayah, dan meninggalkan saudara laki-laki kandung. Permasalahan yang demikian, sepakat ulama tanpa ada beda pendapat bahwasanya harta semuanya jatuh ke ayah. Harta semuanya jatuh ke ayah si mayit. Adapun saudara laki-laki kandung si mayit, sepakat ulama terdinding, terhalang, mahjubun bil'ab. Jadi adanya ayah si mayit akan menghalangi saudara si mayit, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Ini sepakat al-ulama. Tidak ada perselisihan. Demikian pula ketika ada kakek dan ada saudara yang seibu. Ada kakek, ada saudara yang seibu. Dalam hal ini, peninggalan jatuh ke kakek, saudara seibu tidak mendapatkan. Namun apabila si mayit meninggalkan kakek, si mayit meninggalkan saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak. Perhatikan, si mayit meninggalkan kakek, si mayit meninggalkan saudara yang sekandung dan yang sebapak. Dalam hal ini, ketika si mayit meninggalkan saudara yang sekandung dan yang sebapak, dengan adanya kakek, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Makanya al-mu'allif rahimahullah mengatakan, i'lam, setelah tadi menyampaikan tentang siapa yang dimaksud al-jad, sekali lagi saya ulangi, al-jad ialah yang dimaksud kakek di sini adalah ayahnya, ayah dari jalur laki-laki ya. Sehingga apabila ada ayahnya kakek dari jalur perempuan, maka bukan kakek yang berhak atas warisan. Misalkan ada kakek, tapi kakek dari jalur ibu, dan ada saudara yang sekandung, maka peninggalan jatuh kepada saudara yang sekandung. Kakek yang dari jalur ibu bukan ahli waris. Makanya sebagian penulis, sebagian ulama menjelaskan al-jad al-waris. Al-jad al-waris artinya kakek yang berhak atas warisan. Atau sebagian mengistilahkan dalam istilah faraid, al-jad as-sahi, jad yang sah. Karena di sana ada al-jad al-fasid. Jadi kakek dari sisi ibu bukan kakek yang mendapatkan warisan. Bila mana ada saudara yang sekandung, maka saudara sekandung si mayit itu berhak atas peninggalannya, dan kakek dari jalur ibu tidak mendapat, bukan ahli waris. Adapun kakek dari jalur ayah, inilah yang terjadi perdebatan jika bersama saudara yang sekandung atau yang sebapak. Yaqul al-mu'allif, i'lam anna hadhihi al-mas'alata fiha qawlani lis-salaf. Ketahuilah bahwasanya permasalahan ini, yang dimaksud adalah jika berkumpul dalam satu kasus terdapat kakek dari jalur ayah dan ada saudara si mayit yang sekandung atau yang sebapak, salah satunya. Mayit meninggalkan kakek, kakek masih ada. Mayit memiliki saudara sekandung laki-laki. Dalam hal ini, sebagian ulama yang akan dijelaskan oleh mu'alif mengatakan bahwasanya saudara laki-laki mendapatkan warisan bersama kakek dengan pembagiannya, ada metode pembagiannya. Pendapat yang kedua, menjadikan kakek sebagai ayah, memposisikan kakek sebagaimana ayah, sehingga saudara yang sekandung laki-laki terdinding, terhalang dengan adanya kakek. Karena posisi kakek sebagaimana ayah. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh mu'alif. Dua pendapat di kalangan al-ulama sejak dahulu, sejak zaman as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqul al-mu'allif, i'lam anna hadhihi al-mas'alata fiha qawlan lis-salaf rahimahumullah. Jadi masalah ini terdapat dua pendapat, ada silang pendapat, ada dua pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullah. Ahaduhuma, yang pertama pendapat yang mengatakan tawrisul ikhwati ma'al jad. Jadi al-ikhwa saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Ini al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama. Tawrisul ikhwati ma'al jad, saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Wa huwa qawlu Aliin wa ibni Mas'udin wa Zaid ibn Thabit. Ini di kalangan sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Dan ini juga pendapat di antaranya Umar bin Khattab wa Utsman, demikian pula Imran bin Husain dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga pendapat Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhi, demikian pula pendapat Imam Malik wa Syafi'i, dikatakan di sini oleh muallif al-ikhtilafin bainahum fi kayfiyyati tawris. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya al-ikhwa saudara yang sekandung atau yang sebapak akan berwaris dengan bersama kakek. Al-akhtilafin bainahum fi kayfiyati tawrits. Dan mereka juga silang pendapat dalam masalah menentukan hak saudara sebapak atau sekandung tadi. Jadi dari pendapat yang pertama ini, di dalamnya terdapat silang pendapat juga dalam metode kewarisan saudara yang sekandung atau yang sebapak. Wa huwa madhhabu Malikin wa Syafi'i rahimahumullah. Pendapat yang pertama ini adalah madhab Al-Imam Malik, demikian pula madhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Wal masyhuru an Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga pendapat yang termasyhur dari madhab Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan oleh al-mu'allif rahimahullah, ja'alahu aban fayusqit jami'al ikhwah. Pendapat yang kedua, kakek diposisikan sebagaimana ayah, sehingga kakek tersebut menghalangi, menghajab, ya, mendinding saudara yang sekandung atau yang sebapak. Kemudian dikatakan wa huwa qawlu bid'ata asyara minas sahabah. Pendapat ini di kalangan sahabah ada bid'ah, itu ucapan bid'ah, bid'ah, bid'ah itu angka 3 ke atas, ya. Bid'ata asyar artinya sampai 13 atau 18 atau pokoknya puluhan dari kalangan as-sahabah. Ada belasan, ya, ada belasan dari kalangan sahabah. Radhiyallahu anhum, antara lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wa ibnatuhu Aisyah ummul mu'minin, kemudian anaknya juga Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian juga wa ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, wa Imran bin Husain. Dikatakan oleh muallif Imran bin Husain termasuk pendapat yang kedua. Di antara kalangan sahabat yang mengatakan ini juga mendapat pendapat yang kedua ini Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit, Ibn Zubair, ini juga yang mengatakan dengan pendapat yang kedua. Artinya adanya kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak. Jadi posisi kakek di situ bagaikan ayah, karena ayah menghalangi saudara yang sebapak atau sekandung, demikian pula kakek akan menghajab mendinding saudara yang sekandung atau yang sebapak. Qal wa dhahaba ilaihi jama'atun min at-tabi'in. Pendapat ini juga diusung oleh sekelompok dari tabi'in. Dari tabi'in disebutkan di sana Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Urwah bin Zubair, Tawus, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, Shuraih, Al-Qadi Shuraih, Al-Sha'bi, Muhammad ibn Sirin, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Banyak sekali di kalangan at-tabi'in. Wa huwa qawlu Abi Hanifata wa Ishaqa wa Dawud wal Muzani wa Ibn Suraij wa Ibn Suraij wa Ibn al-Mundhir. Ini pendapat di kalangan Abu Imam Abu Hanifah, Ishaq bin Rahawai, Dawud Al-Muzani dan juga Ibn al-Mundhir. Wa huwa riwayah anil imami Ahmad akhada biha ba'du ashabihi ka Syekh Islam Ibn Taymiyyah wa tilmiduhu al-lama Ibn al-Qayyim. Jadi pendapat ini diusung oleh al-imam Abu Hanifah, demikian pula juga temannya Zufar wa Hasan wa Na'im bin Hamad, Nu'im bin Hamad, Dawud al-Zahiri, juga pendapat yang diusung oleh Ibn Jarir Tabari, Ibn Nasr al-Marwazi. Pendapat ini diusung pula riwayat ya, riwayat Al-Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, juga dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muridnya juga pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, demikian juga Syekh Sa'di, dan juga Al-Mu'allif Syekh Ibn Baz rahimahullah condong kepada pendapat yang kedua ini, bahwasanya al-jad yusqit jami'al ikhwah, bahwasanya kakek ayahnya ayah dari jalur laki-laki akan menggugurkan, menghalangi semua saudara-saudara si mayit, laki-laki maupun perempuan, sekandung, sebapak, bahkan juga yang seibu ya, bittifaq. Yang seibu bittifaq ya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Suma qala. Ini. Wa huwa sahihu insyaallah. Li adillatin katsiratin mahalluha al-kutubul mutawwalah. Kemudian setelah menyampaikan dua pendapat, beliau rahimahullah merojihkan, menguatkan pendapat yang kedua, yang notabenenya bahwasanya kakek ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah akan menghalangi semua saudara-saudara si mayit, laki-laki maupun perempuan, sekandung, sebapak, semua akan terhalang oleh kakek ayahnya ayah. Dan ini pendapat yang benar, yang sahih, yang kuat, yang rajih. Insyaallah li adillatin katsiratin mahalluha al-kutubul mahalluha al-kutub al-mutawwala. Dikatakan lebih kuat, lebih rajih, lebih sahih dengan dalil-dalil yang banyak sekali. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang mutawwalah, yang panjang, yang kitab-kitab fiqih. Banyak sekali tulisan-tulisan kaitan dengan al-jad wal ikhwah. Di sana ada tulisan yang bagus, salah satunya adalah tulisan yang ditulis oleh Hasan Muallim Dawud Haj Muhammad kaitan dengan bab ini, dalam satu tulisan yang singkat sebetulnya, ada 30-40 halaman, meletakkan judulnya As-Safwatu min Mas'alatil Jaddi wal Ikhwah. As-Safwah yakni pilihan, yakni saringan ya, kaitan dengan masalah al-jadd wal ikhwah. Dan beliau al-muallif menyebutkan dua pendapat. Pertama menyebutkan duduk masalahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Kemudian menyampaikan kaitan dengan khilaf, silang pendapat di kalangan ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang atau hingga kini. Kemudian juga menyampaikan dalil-dalil. Dalil dari pendapat pertama, dalil dari pendapat yang kedua. Dan muallif menguatkan akan pendapat yang mengatakan bahwasanya kakek posisi ayah. Kakek diposisikan bagaikan ayah yang menghalangi semua saudara-saudara yang saudara-saudara si mayit. Kemudian di sini oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, setelah beliau merojihkan, menguatkan ya, ini akan saya sampaikan sekilas saja di sini kaitan dengan pokok-pokok bahasan atau kaitan dengan masalah pendapat yang membolehkan atau yang mengatakan saudara berwaris dengan kakek, dijelaskan sebagai bentuk amanah ilmiah. Al-Allamah Ibn Baz pun menjelaskan, meskipun dia condong kepada pendapat yang mengatakan kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, kemudian beliau mengatakan idza taqarrara hadza fa'ala al-qawl al-awwal idza ijtama'a al-jadd wal-ikhwatu fala yakhlu imma an yakuna ma'ahum sahibu fardin aw la fa in lam yakun ma'ahum sahibu fardin falahu ma'ahum thalath halat wa yukhayyar fi shay'aini thuluth al-mali wal muqasama fayu'til ahad minhuma. Yani di sini akan dijelaskan, dan mungkin ini tidak bisa kita jelaskan di live ya, karena kasus ini atau masalah yang demikian biasanya kasuistik. Apabila terdapat satu kasus, maka kita jelaskan kaitan dengan masalah yang dihadapi, khususnya kaitan dengan jad wal ikhwah. Di sini Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah akan menguraikan kaitan pendapat yang pertama, jika yang mengatakan ya, yang mengatakan saudara-saudara sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Ini pendapat yang pertama dari kitab ini yang telah disampaikan oleh Syekh Ibn Baz. Beliau mengatakan ada beberapa kemungkinan keadaan-keadaan. Bisa jadi di sana ada ahli waris lainnya. Ahli waris yang lainnya, misalkan di sana ada ibu, ada kakek, ada saudara laki-laki yang sekandung misalkan. Atau bisa jadi tidak ada ahli waris lainnya, hanya kakek dengan saudara yang sekandung misalkan. Kakek, saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung misalkan. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan keadaan yang ada. Kemudian beliau menjelaskan dalam jika tidak ada bersama mereka saudara, jika tidak ada bersama mereka ahli waris lainnya, jadi hanya ada kakek dan ada saudara yang sekandung laki-laki, tidak ada ahli waris lainnya, falahu ma'ahum thalathu halat, maka ada tiga keadaan. Wa yukhayyaru fi shay'aini thulutsul mali wal muqasama fayu'til ahaddu minhuma, dan dipilihkan bagi kakek bagian yang terbaik, entah itu thulutsul mal, sepertiga harta, atau wal muqasama, dan juga berbagi, fayu'til ahaddu, dilihat mana yang lebih menguntungkan kakek. Jadi sekali lagi masalah ini masalah yang boleh dikatakan, bahkan sebagian penuntut ilmu mengatakan masalah yang pelik dalam faraid tentang al-jadd wal ikhwah. Atas pendapat yang mengatakan bahwasanya saudara sekandung atau sebapak akan berwaris dengan kakek, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Dan langkah-langkah penyelesaiannya ini telah dijelaskan oleh ahlul ilmi dengan banyak penjelasan, bahkan mereka pun terdapat silang pendapat dalam menyelesaikan pembagian terhadap masalah kasus saudara dengan kakek. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, khususnya masalah al-jadd wal ikhwah, bila mana terdapat kasus yang semacam ini, sebaiknya permasalahan diangkat, diselesaikan melalui pakar ahli, seorang ustadz misalkan, atau diselesaikan, ditanya permasalahannya di pengadilan setempat. Karena masalah yang demikian ini menyangkut hak-hak yang mana pengadilan setempat bisa menyelesaikan suatu kasus pertikaian. Karena hukum yang ditetapkan oleh pengadilan itu mengikat. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, ini kaitan dengan bab al-jadd wal ikhwah. Kemudian yakni al-allamah Ibn Baz melanjutkan banyak sekali masalah-masalah ini dan juga kaitan dengan masalah akdariyah, ya, ada khilaf di kalangan ulama. Akdariyah hakikatnya suatu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama atas pendapat yang mengatakan kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, maka dalam hal ini tidak ada yang namanya akdariyah. Pendapat akdariyah ini diusung oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, yang berpatokan bahwasanya saudara yang sekandung atau sebapak akan berwaris dengan kakek. Jadi masalah akdariyah itu menurut pendapat Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan yang berpendapat dengan pendapat ini, ada rukunnya, ada suami, ada ibu, ada kakek, ada saudara perempuan kandung, dan ada saudara perempuan sebapak. Atas pendapat Zaid bin Thabit, ada pembagian yang tersendiri. Adapun atas pendapat yang mengatakan kakek berstatus, berposisi sebagai ayah, maka saudara yang sekandung atau yang sebapak terhalang tidak mendapatkan warisan. Nah, ini sempat disinggung oleh beliau al-allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Insyaallah bahasan kaitan al-jadd wal ikhwah kita simpulkan sebagaimana tadi disampaikan, tidak kita uraikan, dan insyaallah bila mana ada kasus kita mungkin belajari atau disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan khilaf. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan mungkin nanti kita lanjut di waktu yang lain dengan bab-bab yang lain pula. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Kejadian yang terjadi sebelum Nabi berangkat ke Perang Tabuk. Kejadian yang akhirnya Allah firmankan dan ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 92. Ketika itu, saudaraku, Nabi belum berangkat ke Tabuk. Beliau masih ada di Madinah. Beliau didatangi oleh sebagian sahabat-sahabatnya. Ternyata mereka orang-orang yang gak mampu, orang-orang miskin, yang gak punya uang. Tapi ingin berjuang bersama Nabi SAW. Ingin ikut berangkat bersama Nabi SAW. Pada saat itu, banyak yang berangkat berjuang bersama Nabi di Perang Tabuk itu harus modal sendiri. Harus keluar uang, karena kas terbatas. Dan yang gak punya uang, datang ke Nabi SAW. Kenapa mereka datang? Cari-cari alasan. Atau mengucapkan selamat tinggal. Nabi, selamat jalan ya. Kita stay di sini. Semangat Nabi, semangat. Padahal dalam hatinya lega. Alhamdulillah, gue gak ikut. Wong ini mau berhadapan dengan musuh besar. Bukan itu. Mereka tidak berpikir demikian. Mereka datang ke Rasul SAW memohon dan meminta agar beliau mengajak mereka, membiayai mereka, mendanai mereka sehingga mereka bisa berjuang bersama Rasul SAW. Allah mengatakan, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum." Tidak ada dosa, tidak ada celah bagi orang-orang yang datang kepada engkau, wahai Rasul. Untuk apa? Untuk meminta diikut sertakan litahmilahum, agar engkau membawa mereka ke pertempuran, ke sebuah tempat yang kemungkinan nyawa mereka melayang di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Qultala ajidu ma ahmilukum alai. Dan engkau wahai Rasul merespon mereka dengan mengatakan, mohon maaf sekali lagi, saya enggak ada dana untuk mengikut sertakan kalian. Dan tempatnya jauh. Tabuk itu kurang lebih jaraknya 778 kilo dari Madinah. Itu kalimat-kalimat yang begitu santun dari Nabi SAW. Ibarat pisau yang mengoyak hati-hati mereka. Sakit. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran apa yang terjadi pada saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dengan kondisi nangis. Allah nangis. Dan mata mereka enggak kuasa untuk menahan air mata tersebut. Keluar, keluar, keluar. Sedih. Karena enggak punya uang. Enggak punya uang untuk apa? Untuk traveling. Enggak punya uang untuk belanja. Enggak punya uang untuk jalan-jalan. Enggak punya uang untuk berjuang. Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan dalam Lathaifur Ma'arif ketika menjelaskan masalah ini, berkata sebagian para ulama, "Hadza wallahi buka'ur rijal." Pemandangan itu demi Allah itu tangisan laki-laki, tangisan cowok. itu para pejuang. Mereka nangis karena mereka nggak bisa ikut dengan sebuah kofilah yang mengantar mereka kemungkinan ke kematian, yang menjadi tempat darah-darah itu tumpah. Subhanallah. Lalu ulama mengatakan, adapun yang menangis karena kehilangan bagiannya dari dunia dan syahwat-syahwat dunia, maka mereka persis seperti tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya.

kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan, ngap-ngapan, nggak ada tenang-tenang, berontak, dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya. Zikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh harus ngerti karakter setiap bidang. Kalau nggak, kita nggak akan berhasil. Lari 100 meter dengan lari maraton itu sama-sama cabang atletik, sama-sama lari, tapi karakternya beda. Anda gunakan start 100 meter di lomba maraton, Anda akan kalah. Sebaliknya, Anda gunakan start lari maraton di lomba lari 100 meter, Anda akan kalah. Padahal sama-sama lari. Setiap bidang itu ada aturan mainnya. Begitu juga dengan dunia ilmu. Dunia ilmu itu semakin kita belajar, karakternya itu semakin merendah, bukan semakin meninggi. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, apa kata beliau? Istighfar dan taubat adalah tujuan dari perjalanan para wali-wali Allah. Dan hanya orang yang merasa diri rendah, kurang, kotor, pendosa, yang akan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, merasa jago, dia akan minta ampun kepada Allah. Bahkan dia demanding, dia akan banyak nuntut. Ini yang perlu kita camkan. Ada ustadz atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita. Pinter

0: dzikru idza kharaja minal qalbi wa ba'dal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati, insyaallah akan masuk ke dalam hati.
1: Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan enggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa. Orang kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian enggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres. Ya, enggak ada solusi dari permasalahannya, enggak menemukan jalan keluar dari problematikanya. Itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang enggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapati ada orang-orang yang sampai bunuh diri saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita enggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi, dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
2: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allah Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita, kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
3: Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
4: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin. Tergantung bagaimana dia terus belajar, memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan tangan-tangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut, baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.
5: Dan nikmatan yang paling besar ayuhal ikhwah tentunya adalah nikmatan Islam dan juga iman, dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Dan dia adalah agama seluruh Nabi dan juga para Rasul. Dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi, agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, mereka adalah saudara. Ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
1: Semenit manfaat.
2: Di antara adab kepada Allah, apalagi Pak? Ridha dengan ketentuannya. Ya. Ridha dengan takdir. Saya yakin kalau takdir itu baik, semua kita ridho, ya enggak Mas? Semua kita ridho. Antum Allah takdirkan jadi orang kaya, ridho? Siapa yang enggak ridho jadi orang kaya? Yang susah itu ridho ketika mendapatkan takdir yang enggak enak. Dikasih sakit, rezeki seret. Disitulah letak hakikat ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha bil qada. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ridha dengan semua ketentuan yang engkau tentukan untukku. Ini berhubungan dengan adab loh Mas. Adab kepada siapa? Allah pencipta manusia dan pemilik kita. Kalau Allah tentukan kepada kita takdir yang tidak baik, adab kita kepada Allah, ridho. Ya Allah, aku ridho. Perlihatkan kepada Allah bahwa kita ridho. Hati kita pun juga legowo. Menerima semua ketentuan Allah. Kita yakin bahwa yang Allah tentukan kepada kita itu pasti yang terbaik. Lalu kita sabar. Ini adab yang ajib, yang luar biasa, luhur. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kalau dikasih takdir yang baik, adab kita apa? Bersyukur. Bukan malah sombong atau ujub atau kufur. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal.
1: Semenit manfaat.
3: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, walakin khudhu junnatakum minan nar, tidak akan tetapi ambillah perisai kalian dari api neraka. Waqulu, dan katakanlah atau ucapkanlah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi SAW setelah menjelaskan, mengatakan, ambillah perisai kalian dari api neraka, yaitu dengan kalian mengucapkan zikir kepada Allah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, fa innahunna yatina yaumal qiyamah, karena ucapan atau zikir tadi itu akan datang di hari kiamat kepada kalian sebagai apa? Muqaddimat, muakhirat, mujannibat, yaitu datang pada hari kiamat kelak, ya, zikir-zikir itu sebagai pelindung. Zikir-zikir itu, ya, nanti datang di hari kiamat untuk perisai diri kita, melindungi diri kita dari api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna al-baqiyatu as-salihat. Dan zikir tadi itu merupakan amalan-amalan saleh yang kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pecinta aliman di manapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra.
1: Semenit manfaat.
4: Orang Yahudi itu tahu tuh. Ya, tahu ilmunya. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena gengsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub itu adalah tafsiran para ulama, ahli tafsir adalah orang-orang Yahud. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya jangan sampai kita ya meniru atau tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Tahu ilmu tidak mau ngamalin. Nah, ini bahaya. Umat Islam itu wasat, tengah-tengah. Ya, berilmu dan beramal. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka itu sesat, menyimpang. Mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Oleh karenanya di dalam kaidah besar agama Islam, ya, disebutkan oleh para ulama, dan ini harus menjadi prinsip kehidupan kita, setiap beramal harus dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari sampai membawakan suatu bab khusus, ya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan juga mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu di dalam Islam.
1: Semenit manfaat.
5: Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ada 3 macam. Beliau menjelaskan ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah Azza wa Jalla ya mimpi kebaikan, dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang, atau mimpi basah, itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan makan durian. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang, alhamdulillah sudah makan durian tadi. Ah, itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran, kemudian dia mimpi itu. Taib. Seperti itu, ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka ya bermakar, berkonspirasi, karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang enggak benar, akhirnya terjadi seperti itu.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih berjumpa kembali dalam mengikuti atau mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwal aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada tanggal 12 Oktober tahun 2026, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan atau Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan bagi Anda yang bergabung pada Clubhouse, bisa langsung mengirimkan requestannya melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, sudah ada beberapa request yang telah masuk di kami di kesempatan malam hari ini. Untuk request pertama yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan. Request minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik Ibu Yusuf, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, merequest Surah Al-Fatihah, Al-Mulk dan Al-Ma'arij dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, serta minta diputarkan dua kisah sahabat dengan kisah sahabat Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya setelah request murotal Al-Qur'an dari Ibu Yusuf. Dan untuk request sirah sahabatnya akan kami putarkan setelah request murotal dari para pendengar yang lain. Kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Bapak Irsyad di Dukuh Kupang, Surabaya, merequest untuk diputarkan macam-macam doa dari mentalkin hingga mengkuburkan mayit. Kemudian minta diputarkan jedah dengan tema yaitu alam bertasbih, serta minta diputarkan murotal dengan surah Al-Mujadilah dengan Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Baik Bapak Irsyad, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi dan juga request doa beserta jedanya. Kemudian untuk request yang selanjutnya yaitu request yang keempat yaitu ada dari Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Nabil. Baik Umi Hani, Ibu Umi Hani, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Qur'annya sesaat lagi. Dan mungkin tadi karena mulai programnya agak telat, maka kami langsung saja putarkan untuk request yang telah kami siapkan, yaitu request yang pertama ya, dari request Ibu Yusuf. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهن، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: تلقين المحتضر.
1: من تلقن orang yang sekarat.
0: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah La ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
0: Doa man usiba bi musibah.
1: Doa orang yang tertimpa musibah.
0: Yaqul Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
1: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepadaku ganti yang lebih baik.
0: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
0: Maghfir li fulan bismih. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: يا الله ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
0: الدعاء للفرط في الصلاة عليه.
1: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
0: يقول اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: يا الله peliharalah dirinya dari siksa kubur.
0: وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
1: يا الله jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmatmu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
0: Wa yaqul اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا.
1: يا الله

0: Jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
1: Doa ta'ziyah.
0: Doa ta'ziyah.
1: Yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib.
0: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepada-Nya.
1: Wa in qal a'zama Allahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayyitik fa hasan.
0: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.
1: Ad-du'a'u 'inda idkhalil mayyit al-qabr.
0: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
1: Yaqul bismillah wa 'ala sunnati rasulillah.
0: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: الدعاء بعد دفن الميت.
0: Doa setelah penguburan mayit.
1: يقول اللهم اغفر له اللهم ثبت.
0: Ya Allah, ampunilah dirinya. Ya Allah, teguhkanlah dirinya.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya. Tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukiyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukiyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukiyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya. Karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan disana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Salat bersama Nabi SAW jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

dararah, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata,
Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sarana penyubur keimanan.
2: Tahniatul maulud lah wa jawabu.
3: Ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir dan jawabannya.
2: Barakallahu laka fil mawhub lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashuddah wa ruziqta birrah.
3: Semoga Allah memberikan keberkahan untuk dirimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Semoga engkau mensyukuri yang maha memberi hingga sang anak menjadi dewasa dan menjadi anak yang berbakti.
2: Wa yaruddu alaihi al-muhanna'u fa yaqul.
3: Kemudian jawabannya,
2: barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak.
3: Semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu dan dalam segala yang engkau miliki. Semoga Allah membalas untukmu kebaikan yang banyak dan memberikan karunia yang sama kepadamu. Dan semoga Allah melipatgandakan pahalamu.
4: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
5: Doa sujud tilawah.
6: Sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bi hawlihi wa quwwatihi. فتبارك الله أحسن الخالقين
4: ويقول أيضا

0: bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihi salam.
1: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi.
0: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.
2: Rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله.

Wahai Rob kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu, wahai Rob, yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang kau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya.

0: firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan ahlan wa sahlan bi talib ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
2: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar.
2: Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia.
1: Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3: Semenit manfaat.
4: Jadi seorang bapak harus memberikan wasiat

0: tidak hanya memperhatikan masalah dunia, tapi apa? Masalah agama ini lebih penting. Karena dampaknya sampai kepada kehidupan akhirat. Kebanyakan mungkin orang tua hanya memberikan wasiat, memberikan nasihat, mengingatkan kerja yang benar, cari nafkah yang benar, sekolah yang benar. Ya, tapi tidak perhatian tentang masalah agama bagi anaknya. Itu hendaknya kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk memegang seerat-eratnya agama Islam dan agar mempertahankan sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita.
1: Semenit manfaat.
2: Ketika kita sholat, kita pasti membaca ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, dituntun. Ya, diberikan hidayah di dalam hati kita untuk meniti jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengetahuinya, ini kita butuh kekuatan, butuh bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Siapapun diri kita, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tetap kita harus, kita butuh meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan olehnya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di saat kita melaksanakan ibadah sholat.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية وجوب لزوم السنة.
4: Kewajiban berpegang teguh dengan sunnah.
5: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami wasiat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, sungguh ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Thank you.
3: الأحاديث الصحيحة النبوية ما يدخل الجنة.
4: Apa-apa yang memasukkan surga.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum anil madajih sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka? Atau beliau bersabda, hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
7: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bintang Puspayoga mendorong semua pihak, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kecerdasan digital bagi anak sejak di dalam rumah. Digital parenting rupanya dijadikan pemerintah sebagai tema penting peringatan Hari Anak Nasional. Pendampingan digital ditujukan sebagai salah satu upaya membentengi diri anak dari dampak negatif teknologi digital di ranah daring.
8: Teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun dengan semua kecanggihan dan kesempatan yang ditawarkan internet, juga datanglah tanggung jawab besar untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Namun sayangnya tidak semua anak-anak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal karena banyak yang menjadi korban akibat penyalahgunaan internet seperti adiksi gawai, adiksi game online, korban judi online. Bahkan banyak anak yang data pribadinya tersebar hingga mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ekonomi maupun seksual di ranah daring. Oleh karena itu, kita semua, baik anak-anak maupun para orang dewasa, perlu bergandengan tangan untuk meningkatkan kecerdasan digital yang menjadi salah satu benteng perlindungan anak-anak di ranah daring. Di samping itu, kita semua juga perlu mengembangkan lingkungan daring yang sehat bagi perkembangan dan tumbuh kembang seluruh anak Indonesia.
7: Bagaimana caranya agar tema Hari Anak Nasional 2024 Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Berinternet Sehat tak hanya menjadi slogan semata? Pemerintah tidak sendirian. Salah satu elemen sipil yakni relawan teknologi informatika dan komunikasi, relawan TIK, seringkali berpartisipasi mengedukasi masyarakat soal digital parenting. Ketua Relawan Teknologi Informatika dan Komunikasi Relawan TIK Jawa Timur, Novianto Puji Raharjo, mengungkapkan, pemerintah harus punya roadmap yang jelas bagaimana idealnya misi digital parenting dijalankan.
9: Pemerintah itu yang pasti sering-sering untuk melakukan sinergi yang terkonsep dengan baik. Ketika memang ini harus jadi perhatian kita bersama, maka harus ada roadmap tentang bagaimana pengasuhan digital, terus apa yang harus dilakukan, pihak-pihak yang terlibat itu mana saja, apa yang jadi masing-masing tupoksinya. Ini harus ada kejelasan sehingga tidak tumpang tindih sektor satu dengan sektor lain, bukan untuk saling, mohon maaf nanti kadang jor-joran program, bukan, tapi kita saling kolaborasi. Karena adanya apa, sininya ada apa, baik sektor privat, sektor pemerintah, sektor swasta, dengan potensi masing-masing bisa kita ukur output dan outcome-nya, sehingga gerakan bersama ini menghasilkan apa yang diharapkan bersama juga. Kalau slogan itu ya gampang aja kan, kita pinjaman ya itu.
7: Sementara Riza Wahyuni, psikolog klinis forensik LPP Geovira Gresik mengatakan, kecenderungan anak untuk menggunakan gawai memang besar pada saat ini. Peran orang tua sangat strategis mengawal pertumbuhan jiwa yang sehat dari generasi alfa yang dekat dengan dunia digital.
10: Kita tahu generasi sekarang kita sebut generasi alfa, generasi yang serba digital, sementara misalnya orang tuanya adalah Gen X yang mungkin masih punya anak SMP, SMA, kuliahan gitu kan. Sementara yang punya anak kecil itu dia generasinya adalah generasi milenial. Walaupun kita tahu pada generasi milenial itu mereka sudah mulai melek teknologi kan. Tapi kemudian ketika tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat, disinilah yang terjadi kesalahpahaman. Kita bagaimana mengajak para orang tua untuk dia harus lebih kreatif, harus lebih banyak belajar. Tapi kan pertanyaannya, berapa persen orang tua yang memahami isu ini? Supaya tidak ketinggalan daripada anak-anaknya. Tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan tentang permainan apa sih yang dimainkan oleh anak-anak kita. Sehingga kita nggak percaya 100%, oh anakku nontonnya Roblox, mainannya Roblox. Padahal kita nggak paham ketika dia bermain di sana sama siapa. Kita melibatkan diri kita, mau tidak mau dengan dunia anak kita yang ada sekarang gitu loh. Dan pada para orang tua kami minta untuk memantau jam tidurnya anak-anak. Anak-anak yang terlalu berlebihan menggunakan gadgetnya itu bisa jadi tidurnya di atas jam 10 malam. Nah apalagi kalau anaknya masih SD ya. gitu. Dan pastikan ketika tidur, HP anak-anak kita ini jauh dari mereka. Jam 9 malam, HP sudah di kamarnya ayah bundanya. Dan perlu sekali-sekali para orang tua untuk memeriksa kontaknya anak-anak. Pendampingan orang tua, pengasuhan yang positif, tetap menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita harus bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tumbuh sehat. Sehat bukan hanya fisik aja, juga sehat secara mental. Tumbuh menjadi anak yang terlindungi, dia menjadi anak pelopor dan pelapor untuk menuju Indonesia emas.
7: Dunia maya ibaratnya adalah dunia yang luas dan bisa menjadi hal yang antagonistik bagi sebagian orang. Korbannya bisa orang dewasa, serta sangat memungkinkan adalah anak-anak. Karena itu, wajib bagi kita melindungi anak-anak dari dampak buruk disrupsi teknologi informasi.
11: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
12: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yathrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair, sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya,
dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faron dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibnul Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling mencintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridhai Amr ibnul Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.

0: Info Sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Tips sehat selama bulan Ramadan. Selama sekitar 13 jam, seorang muslim akan menahan lapar dan haus untuk berpuasa. Agar bisa menjalani puasa secara optimal, ikhwatul iman perlu menjalani pola yang sehat. Meski berpuasa, para pendengar tetap harus menjalani aktivitas seperti biasa. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri saat menahan makan dan minum selama berjam-jam. Dan berikut ini tips sehat selama bulan Ramadan untuk kita semua. Yang pertama, pola makan sahur yang baik. Ketika sahur, sebaiknya pilihlah makanan sehat yang dapat dicerna dengan mudah. Makanan harus tinggi protein dan vitamin seperti susu, telur, keju, mentimun, tomat, kacang-kacangan, dan roti gandum bisa jadi pilihan ikhwatul iman saat sahur. Atau jika para pendengar ingin yang praktis dan cepat, semangkuk sup dan sepotong roti gandum bisa dikonsumsi. Ikhwatul iman juga disarankan untuk mengonsumsi kurma dan menghindari makanan yang digoreng dan asin supaya tidak dehidrasi pada siang hari. Cobalah juga dengan mengonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks. Makanan dengan karbohidrat kompleks akan lebih lama dicerna oleh usus, sehingga dapat menyimpan banyak energi cadangan dalam tubuh. Perbanyak juga mengonsumsi protein supaya tubuh tidak mudah lemas pada siang hari. Kedua, pola makan saat berbuka. Bukan hal yang mengherankan apabila banyak orang menjadi lapar mata dan kalap saat berbuka puasa. Akibatnya, mereka makan dalam porsi besar tanpa memperhatikan nutrisinya dan berakhir kekenyangan. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus diperhatikan saat waktu buka tiba. Di antaranya, hindari makan pedas dan asam, penuhi asupan nutrisi, batasi makanan berpengawet dan gorengan, serta cukupi kadar air dalam tubuh. Ketiga, menjaga pola tidur. Puasa di bulan Ramadan akan mengubah berbagai aspek hidup, termasuk rutinitas dan pola tidur. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengatur waktu dan pola tidur saat berpuasa. Ikhwatal iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Ikhwatal iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah jilid kelima halaman 59.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Berdasarkan data dari Google, Temasek and Benz Advanced Analytic Group, di tahun 2023, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia telah terbiasa berbelanja online. Tetapi, ternyata transformasi digital tingkat pelaku usaha masih dijalankan dengan setengah hati. Buktinya, dari catatan terakhir Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2024, sekitar 27.000 UMKM telah masuk ekosistem digital, baik melalui marketplace, e-commerce, maupun aplikasi pembayaran. Angka itu setara dengan 42 hingga 45% dari total UMKM di Indonesia. Sedangkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut sekitar 49% perusahaan menengah dan besar sudah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional mereka, mulai dari sistem manajemen, logistik, hingga pemasaran. Kesimpulannya, angka pelaku bisnis yang merambah ke ranah online yang masih di bawah 50% ini belum seimbang dengan prosentase perilaku konsumen di Indonesia. Ageng Permadi, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS Jawa Timur, mengungkapkan ragam tantangan digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah.
4: Paling mendasar ya, tantangannya itu memang berani memulai untuk teman-teman transformasi digital. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan literasi digital, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, hanya sekedar langsung nekat mencoba tanpa dibarengi ilmu, itu juga menurut saya kurang sesuai. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan infrastrukturnya ke daerah-daerah. Kalau kita ngomong kota ya, cari dengan internet lancar. Tapi kalau teman-teman di daerah mau memulai transformasi digital dengan digital marketing, salah satu yang paling mereka butuhkan kan internet. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan ditemukan solusinya ya. Ataupun paling enggak kan meminimalisir dari 0 sampai 100 ya, kita bisa kurangi sedikit-sedikit lah untuk bisa lebih baik.
3: Yang menjadi persoalan adalah cara mengurainya, terutama bagaimana agar produk UMKM mampu bersaing, viral, hingga berkelanjutan menangguk rezeki dari ranah daring. Sekjen Indonesia Digital Association atau IDA, Ilona Juwawita, menjabarkan triknya.
5: Ketika produk kita sudah hadir di platform digital dan bisa diakses via online, kita bersaing sama produk serupa. Berarti kan kita harus punya unique value atas produknya kita. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan produknya pasti bisa berbeda. Itu yang menjadi titik baliknya setiap product owner, kemudian harus menerjemahkan dulu pelanggannya siapa. Ada pelanggan yang membeli produk kita. Harus kita bisa usahakan supaya dia bisa beli lagi. Kita harus tahu tingkat kepuasannya, supaya nanti ada pengembangan lebih lanjut kan. Kemudian kita perbaiki produknya atau kita perbaiki cara komunikasinya. Kita terus-menerus harusnya membangun bagaimana si pelanggan itu lebih loyal sama kita. Banyak yang gak sabar dibutakan sama matriks yang namanya views. Padahal jumlah views yang banyak belum tentu convert ke revenue. Setelah dia beli, kita temper. Senang nggak sih Pak sama produk saya? Apa sih produk saya yang perlu saya perbaiki? Besok saya kasih sampel ya. Beda itu pendekatannya. Itu matriksnya bukan lagi views. Matriksnya udah engagement. Seberapa banyak, seberapa mau mereka berkomunikasi balik sama nanti.
3: Sebagai payung besar dari para pelaku usaha sekaligus partner pemerintah, Kamar Dagang dan Industri tengah berjibaku meningkatkan prosentase kuantitas dan kualitas transformasi digitalisasi bisnis. Apa sajakah ikhtiar itu? Ketua Kadin Jawa Timur, Andi Dwi Putranto, memaparkan.
6: Problemnya kan teman-teman UMKM ya masih ada usianya yang sudah di atas 50, bukan yang Gen Z. Yang harus kita ngancani terus pentingnya pakai teknologi digital. Karena mereka kesulitan kadang-kadang di manajemennya, nggak bisa, nggak ngajari. Terus kalau mau ke live TikTok nggak bisa ngomong, lah ini harus kita ajari secara masif, termasuk di produksinya, termasuk di stok, kita harus pantau stoknya ini berapa, laku berapa, berapa yang belum bayar, berapa yang sudah bayar. Ini harus dengan teknologi semua. Yang sudah pernah kita lakukan adalah literasi digital kepada teman-teman kita yang inklusi pelatihan kali itu sifatnya, supaya mereka bisa mandiri. Setelah pelatihan juga kita evaluasi terus, kita pantau terus sampai mereka itu berhasil. Kita terus akan melakukan teknologi khususnya untuk pemasaran ya, karena pemasaran itu kan sangat terbuka di nasional maupun di internasional, termasuk akan mendampingi untuk perbaikan kualitas melalui kurasi produk, baik kualitasnya bagus, termasuk SDM-nya kita dampingi, mulai dari bagaimana memilih bahan baku, bagaimana produksi, bagaimana jualan secara konvensional dan digital.
3: Dengan adanya kesenjangan digital antara perilaku konsumen yang didominasi belanja online dan adaptasi bisnis yang masih tertinggal, percepatan transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bisnis tetap relevan dan kompetitif di era kompetisi digital. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
2: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai

0: Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر
1: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anahullahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat atau Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Menyembelih ayam untuk dijadikan sesajen. Menyembelih binatang-binatang untuk keselamatan-selamatan sedekah bumi supaya dijauhkan dari hama dan penyakit. Ini semua berarti sesembelihan bukan karena Allah. Dan ini akan mendatangkan laknat dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, wala'anahullahu man dzabaha li khairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala'anahullahu man awa muhtithan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku atau orang-orang yang berbuat ajaran baru dalam agama Islam, misalnya aliran sesat. Ada yang namanya ajaran Isa Bugis misalnya, yang mengaku jadi rasul atau mengaku dirinya nabi. Kemudian ada orang yang melindungi orang yang mengaku dirinya nabi tadi, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di Indonesia, ada nabi-nabi palsu, ada Lia Aminuddin yang sudah divonis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai aliran sesat. Barang siapa orang yang melindungi aliran-aliran sesat ini, maka la'anahullahu man awa muhdisan, Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat atau mempunyai ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Al-Qadianiyah, Ahmadiyah yang mengaku punya nabi baru. Maka siapa saja yang melindungi golongan ini, maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala anahullahu man awa muhtisan. Allah akan melaknat siapa saja yang melindungi pelaku ajaran-ajaran sesat. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'ut rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, ada satu kisah menarik di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang beberapa orang yang bertanya kepada beliau, mengeluh kepada beliau tentang beberapa perkara kehidupan. Yang pertama bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana pertanian di tempatnya mengalami paceklik, kemarau panjang. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri menganjurkan kepadanya untuk beristighfar. Kemudian datang orang yang kedua kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluh bahwasannya dia dilanda kefakiran. Dan ia berharap Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan jawaban kepadanya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri pun menganjurkan kepada orang yang kedua ini untuk istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan bahwasannya sampai saat itu ia belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Melihat pemandangan bahwasannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab tiga permasalahan orang yang datang kepadanya dalam istighfar, seseorang yang meriwayatkan kisah ini, yaitu Ar-Rabi bin Sabi, datang kepada Imam Al-Hasan Basri bertanya, "Ya Imam, mengapa engkau menjawab pertanyaan tiga orang tadi dengan satu jawaban? Tiga pertanyaan yang berbeda, tiga permasalahan kehidupan yang berbeda, jawabanmu sama." Kemudian Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan kepada Ibn Subayh ini, "Tidakkah engkau pernah mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur?" Allah mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pada ayat yang mulia ini, dalam surat Nuh, ayat yang ke-10 sampai ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab setiap permasalahan kehidupan dengan satu jawaban, agar kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu, agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan istighfar, maka dikatakan di dalam ayat tersebut, innahu kana ghafar. Allah akan datang kepada hamba tersebut dengan maha pengampunnya. Allah akan ampuni dosa hamba-hamba tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang tadi kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang permasalahan kehidupannya, maka semuanya terjawab di dalam ayat tersebut. Anda yang sedang dirundung paceklik ketika pertanian, demikian pula Anda yang belum dikaruniai keturunan, demikian pula seseorang yang bangkrut di dalam perniagaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jabarkan pada ayat tersebut bahwasannya setiap permasalahan kehidupan telah diberikan jalan keluarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qara'tu fi tis'ina mawdi'an fil Qur'an anna Allah qaddara al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi. Bahwasanya aku telah membaca di dalam Al-Qur'an dan aku telah mendapati di 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki-rezeki bagi hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu. Wa qara'tu fi mawdhi'in wahid. Akan tetapi aku membaca di dalam Al-Qur'an satu tempat saja. Syaitan memberikan waswas, memberikan keraguan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentang kefakiran bagi mereka. Sebagaimana yang dimaktub di dalam surat Al-Baqarah, as-syaitanu ya'idukumul faqta. Sesungguhnya syaitan senantiasa memberikan kerancuan, senantiasa memberikan bisikan yang jelek kepada setiap hamba, bahwasanya mereka akan senantiasa dalam keadaan kefakiran. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan 90 habar berita info yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan hanya satu kabar berita saja, yang dimana Allah menjelaskan bahwasanya syaitan yang senantiasa membuat keraguan di dalam diri seorang manusia tentang rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun permasalahan kehidupan yang ada pada kita, apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan di dalam Al-Quran ada 90 tempat Allah menjamin rizki setiap manusia. Maka apa yang kita takutkan dari kehidupan dunia ini, kecuali hendaknya kita senantiasa istiqamah di jalan Allah dan bertawakal terhadap apa yang telah Allah bagikan dari rizkinya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Adab-adab Islam.
6: Adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam membaca Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang yang membacanya, supaya ia mendapatkan berkah dari bacaannya serta meraih pahala yang sempurna. Berikut adab-adab membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Pertama, niat yang benar, yaitu meniatkan bacaan Al-Qurannya ikhlas karena Allah semata, mencari pahala Allah, dan bukan karena riya maupun sum'ah kepada manusia maupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajah-Nya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Qur'an akan mendatangkan pahala yang lebih besar dan pahalanya menjadi lebih sempurna. Meskipun demikian, ia juga boleh membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ketiga, bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La yamassul Quran illa tahiruna." Yang artinya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun menyentuh mushaf tanpa berwudu, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Namun untuk kehati-hatian, hendaknya berwudu ketika hendak menyentuh mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Sejumlah ahli ilmu seperti Imam An-Nawawi dan yang selainnya menganjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menghadap ke kiblat, meskipun itu bukan sebuah keharusan. Namun, menghadap kiblat lebih mendorong kekhusyuan dan lebih utama daripada menghadap ke arah selainnya. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan duduk. Duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan untuk lebih menghormati kitabullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun, apabila seseorang membacanya dengan berbaring, berdiri, atau sambil berjalan, maka tidaklah mengapa. Sebab Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Keenam, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak bertujuan untuk mengharumkan bau mulut yang keluar darinya kalamullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian melakukan sholat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, apabila salah seorang dari kalian membaca dalam sholatnya, maka malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, dan tidaklah keluar sesuatu dari mulutnya, melainkan akan masuk ke mulut malaikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketujuh, membaca dengan tartil. Membaca dengan tertil ialah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan tidak buru-buru, membetulkan lafadznya dan huruf-hurufnya, serta menjaga hukum-hukum tajwid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Quran surat Al-Muzzammil ayat ke-4. Ke-8. Membaguskan suara saat membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah bagus Al-Qur'an." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ke-9. Menampakkan kekhusyuan, kesedihan, dan tangisan ketika membaca Al-Qur'an. Hendaknya bagi orang yang membaca Al-Qur'an berusaha untuk mendatangkan rasa sedih dan khusyuk serta menampakkan seolah-olah menangis. Namun, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan faedah yang diperolehnya dari Al-Qur'an, bukan untuk riyak maupun sum'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukiyya." Yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran surat Maryam ayat ke-58. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bersedih ketika membaca Al-Qur'an dan menampakkan kesedihannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10. Mentadabburi Al-Qur'an dan memikirkan maknanya. Ini merupakan adab tilawah yang paling agung dan paling wajib atas orang yang membaca Al-Qur'an. Seseorang tidak akan dapat mengambil faedah dari bacaan Al-Qur'an tanpa mentadabburinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?" Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat ke-24. Ke-11. Berhenti membaca Al-Qur'an apabila sudah mengantuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang kamu bangun di malam hari lalu lisannya merasa sulit membaca Al-Qur'an sehingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring." Hadis riwayat Muslim. Ke-12. Bagi wanita yang haid ataupun nifas, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Ini adalah pendapat ulama yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
5: Adab-adab Islam.
6: Adab-adab ketika bangun tidur. Bangun tidur merupakan nikmat Allah, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengumpulkan amal-amal soleh dan memperbaiki apa-apa yang luput dari berbagai macam kesalahan. Berikut adalah adab-adab bangun tidur yang dapat kita amalkan. Pertama, menyaksikan nikmat Allah Ta'ala. Hendaknya seseorang menyaksikan dengan hatinya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah telah menghidupkannya setelah kematian dan memanjangkan umur sehingga dapat mengumpulkan amal soleh serta menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan. Hendaknya mengusap wajah dengan kedua tangan untuk menghilangkan bekas-bekas tidur. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mengusap wajah beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berzikir kepada Allah. Hendaknya ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Dan membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran jika ia terbangun di malam hari, serta membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila tersentak bangun dari tidur, hendaknya membaca A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan hukumannya serta dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak setelah bangun dari tidurnya, berdasarkan dalam hadis bahwasannya tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Jika terbangun, maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Hendaknya seseorang mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Sesungguhnya, ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berwudu dan istinsar. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung melalui salurannya. Ketujuh, sholat. Setelah bangun tidur, hendaknya seseorang sholat meskipun hanya 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seseorang tidur, syaitan akan mengikat tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Syaitan menuliskan pada masing-masing ikatan, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika ia sholat, maka terlepaslah semua ikatan dan ia akan bangun dalam keadaan penuh gairah dan jiwa yang segar. Jika tidak demikian, ia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membangunkan keluarga. disunahkan bagi seseorang yang bangun tidur untuk membangunkan keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat. Dan ia membangunkan istrinya, lalu ia pun turut mengerjakan sholat. Jika istrinya enggan, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya, lalu ia pun turut mengerjakan sholat. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. 9. Bangun pagi-pagi, yaitu membiasakan diri bangun pagi-pagi dan tidak terlambat, karena hal itu dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ya Allah, berkailah umatku dalam aktivitas paginya. Hadis riwayat Ahmad. 10. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Jika seorang muslim bangun dari tidur dan bersiap-siap menuju tempat kerja atau sekolahnya, hendaklah ia merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat sehingga ia meninggalkannya dalam keadaan baik dan rapi. Demikianlah seharusnya seorang muslim, karena Islam adalah agama yang bersih dan teratur. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika bangun tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
5: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah. Penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut. Ke rumah. Dia bilang, wahai fulan. Terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah. Dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Silakan. Anda, wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh. Cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya, kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci. Dari sesuatu yang Allah telah berikan kepada, saya tidak pernah asal kepada. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan, wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kuntum minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadhimil lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dhikril maut ukrima bi thalath, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.
8: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah SAW memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai 1 bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya 1 atau 2 teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya 1 teguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya 1/2. Aku tidak mau menghabiskannya
agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW.
Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid Al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perwakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid Al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid Al-Khail, tetapi Zaid Al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid Al-Khair. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi
dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.

0: maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Saudara-saudara sekalian, perkembangan media di masa kini adalah fenomena alam nyata yang harus kita sikapi dengan arif bijaksana. Karena media ibarat pedang bermata dua. Jika benar dalam menggunakan, maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Namun jika salah, maka leher kita sendiri yang bakal dipenggalnya. Begitu juga media. Bila benar dalam menggunakan, maka akan bermanfaat bagi diri Anda, keluarga, bangsa, dan agama. Namun jika salah dalam menggunakannya, maka akan mencabik-cabik harga diri kita. Lebih parah dari itu, keluarga pun akan menjadi korban keganasannya. Agama pun menjadi tercoreng karenanya. Media, kehadirannya sangat membantu. Namun di sisi lain, menjadikan generasi tidak bermutu. Media bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan agama. Namun di sisi lain juga, bisa menjerumuskan ke dalam lembah dosa. Facebook, Twitter, WhatsApp, misalnya. Banyak orang bisa meraih faidah karenanya. Namun, banyak juga bahtera rumah tangga yang hancur karenanya pula. Media bisa untuk mendakwahkan agama. Dan betapa banyak hidayah menyapa dengan sebab media. Tetapi dengan media juga, perselingkuhan di mana-mana, pemerkosaan merajalela, penipuan sudah biasa, bahkan hamil di luar nikah pun semakin membudaya. Seorang ibu rela meninggalkan anaknya hanya demi kekasih gelapnya yang dia kenal lewat media. Sebaliknya, suami rela membagi tubuhnya dengan wanita simpanannya yang ia kenal juga melalui media. Media, kehadiranmu membuat hidup serba mudah. Ingin berbuat baik, mudah. Namun ingin berbuat jahat pun juga mudah. Saudara-saudara sekalian, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mau menjadikan media menjadi bermanfaat bagi manusia, atau ingin menjadi korban berikutnya?
2: Hakikat kehidupan. Kematian sang buah hati sungguh menyedihkan. Seolah dunia nan indah ini hilang, seakan kesenangannya sirna. Penyair di bawah ini menghibur dirinya dengan mengungkapkan perasaannya dalam bait syair untuk mengenang anaknya yang meninggal di masa muda. Hukmul maniyati fil bariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari. Tubi'at ala kadarin wa anta turiduha, soffan minal aqdari wal akdari. Wa mukalliful ayyami didda tiba'iha, wa mutatallibun fil ma'i jathwata nari. Wa idza rajautal mustahila, fa innama tabni ar-raja'a 'ala syafirin hari. Fal 'aysu naumun wal maniyatu yaqdatun, wal mar'u bainahuma khayalun sari. Faqtu maribakum 'ijalan, innama a'marukum safarun minal asfari. Abkihi thumma aqulu mu'tadiran lahu, uffiqta hina tarakta al-amadari. Jawartu a'da'i wa jawara rabbahu, syattana baina jiwarihi wa jiwari.
3: Kematian pada diri manusia adalah suatu yang pasti terjadi. Dunia ini bukanlah negeri yang kekal. Dunia tercipta tidaklah bersih dari kesedihan dan kesusahan. Sedangkan engkau ingin hidup di dunia bersih dari sedih dan susah. Engkau berusaha meraih angan-angan di dunia yang bertolak belakang dengan takdir. Itu seperti seorang yang mencari bara api di dalam air. jika engkau berharap sesuatu yang mustahil, berarti engkau membangun harapanmu di tepi jurang kehancuran. Kehidupan tertidur dan kematian terbangun, dan seorang itu berjalan dengan khayalannya di antara keduanya. Oleh karena itu, bersegeralah menunaikan keinginanmu, karena umurmu itu bagaikan sebuah safar atau perjalanan. Aku menangisinya, lalu aku katakan padanya dengan meminta maaf, ternyata engkaulah yang benar dan mendapatkan petunjuk saat meninggalkan dunia, negeri yang paling hina. Di dunia aku hidup bertetangga dengan musuh-musuhku, sedangkan dia di akhirat bertetangga di sisi Rabb-nya. Sungguh jauh sekali perbedaan antara pendampingnya dan pendampingku.
4: Semenit manfaat.
5: Banyak orang mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Ngaku punya hubungan sama Laila. Ngaku hubungan sama Laila. Semuanya ngaku punya hubungan sama seorang wanita bernama Laila. Wa Laila la tukiru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal sama mereka. Padahal Laila enggak menyetujui, tidak menyetujui apa yang mereka bicarakan. Tidak mengakui ya hubungan itu. Semua mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Padahal Laila enggak mengakuinya. Nah, jangan sampai cinta kita kepada Nabi seperti itu. Ngaku cinta Nabi, tapi ternyata Nabi enggak mengakui. Jangan sampai. Makanya kata Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba bal sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi yang menjadi pokok inti permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Itu yang lebih penting. Kalau sekedar ngaku cinta Nabi, mana ada manusia di muka bumi yang Islam yang gak ngaku cinta Nabi. Semua manusia selama dirinya Islam pasti ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya, apakah engkau dicintai Nabi?
4: Semenit manfaat.
6: Lapang dada adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah minallah, atiyah mauhibah minallah. Lapang dada adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka dari itu Musa alaihissalam hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadamu. Lapang dada adalah satu minnah minallah azza wajal. Maka dari itu hendaknya kita bisa menggapainya dan hanya dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
10: Hah? Emang bisa ya?
11: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
10: Tapi, aman nggak ya?
11: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
10: Cara ikutnya gimana?
11: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
10: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
14: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
15: yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
13: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini. Menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kesehatan jangka panjang. Banyak orang ingin memulai diet, namun seringkali bingung harus mulai dari mana. Melalui langkah sederhana, siapapun dapat memulai pola hidup sehat. Mulailah perjalanan diet dengan menerapkan tujuan yang realistis dan terukur. Target yang terlalu tinggi dalam waktu singkat justru dapat menimbulkan tekanan dan beresiko membuat Anda menyerah di tengah jalan. Dengan menentukan tujuan yang sesuai kemampuan, proses diet akan terasa lebih ringan, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk mengatur pola makan secara teratur setiap hari. Jadwal makan yang konsisten membantu tubuh menjaga kestabilan metabolisme, serta mencegah rasa lapar berlebihan yang seringkali berujung pada konsumsi makanan yang berlebihan. Kebiasaan sederhana ini menjadi pondasi penting dalam menjalani diet yang sehat. Selain itu, pastikan setiap makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang. Tubuh tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki jaringan, serta lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal. Diet bukan berarti menghilangkan nutrisi, melainkan mengaturnya dengan bijak. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah dalam menu harian Anda. Kandungan serat yang tinggi tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol asupan kalori secara alami. Dengan cara ini, diet dapat dijalankan tanpa harus merasa tersiksa oleh rasa lapar. Di sisi lain, batasi konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan makanan olahan. Jenis makanan ini cenderung mengandung kalori tinggi namun rendah nutrisi, sehingga dapat menghambat proses penurunan berat badan. Mengurangi secara bertahap adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan pola makan. Jangan lupakan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih yang cukup setiap hari berperan dalam menjaga metabolisme, membantu proses detoksifikasi alami tubuh, serta mengendalikan nafsu makan. Kebiasaan sederhana ini seringkali memberikan dampak besar dalam keberhasilan diet. Lengkapi juga upaya diet dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya membantu membakar kalori, tetapi juga meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan jantung, dan memperbaiki suasana hati. Pilihlah jenis aktivitas yang sesuai agar dapat dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, kunci utama dari keberhasilan diet adalah konsistensi dan kesabaran. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, diet sehat dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Mengenal sindrom burnout dan pencegahannya. Sindrom burnout adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan sindrom ini sebagai salah satu stres kronis. Sindrom burnout bisa membuat Anda merasa kehabisan energi, tidak bisa berbuat apa-apa di pekerjaan Anda, putus asa, sinis, mudah marah, kehilangan minat dan motivasi, dan akhirnya produktivitas kerja menjadi menurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi juga bisa terganggu. Apalagi jika stres yang berkepanjangan bisa membuat Anda rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan flu. Meski memiliki beberapa kesamaan, sindrom burnout berbeda dengan depresi. Salah satu ciri khas yang membedakan sindrom burnout dengan depresi adalah dari mana masalah itu datang. Biasanya, sindrom burnout selalu berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan depresi tidak hanya dari pekerjaan, namun juga keluarga, hubungan asmara, atau hal pribadi lainnya. Beberapa penyebab sindrom burnout diantaranya, jenis pekerjaan monoton atau bahkan dinamis, dinamika tempat kerja yang buruk seperti dibuli di kantor, kehidupan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hal lain selain bekerja, tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan, tidak ada dukungan sosial karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Umumnya, sindrom burnout memiliki 3 ciri. Yang pertama, kelelahan secara emosional, seperti kehabisan energi dan susah mengatasi masalah kerja, dan juga secara fisik berupa masalah pencernaan. Kedua, mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Dan ketiga, kinerja menurun. Biasanya orang yang mengalami sindrom burnout akan sangat sensitif jika ditanya soal pekerjaannya, sulit berkonsentrasi, dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Anda mungkin merasa tidak ada satupun yang menolong ketika mengalami sindrom burnout. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi stres akibat bekerja, seperti mengkomunikasikan apa yang dirasakan ke atasan supaya menemukan solusi. Curhat dengan orang lain, seperti rekan kerja, sahabat, dan keluarga agar melegakan stres yang Anda rasakan. Batasi diri dari orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi. Mencukupkan waktu tidur, rutin berolahraga, melakukan relaksasi, serta memanfaatkan cuti untuk mengalihkan perhatian sejenak dari kesibukan dan menyegarkan pikiran Anda. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan mampu menjaga iman kita, Islam kita yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata, yang artinya sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang sangat memberikan ketenangan dalam diri seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah, maka ini adalah tanda keberuntungan baginya. Dan ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk, yang merupakan konsep hidup bagi seorang mukmin untuk di dunia dan untuk di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita, yaitu dengan kita belajar, meningkatkan ilmu, membaca dan bertanya, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, waruziqo kafafan. Seorang yang telah beruntung ada orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang mencukupi untuk kehidupan dia sehari-hari, yang mencukupi dia dalam makanan pokoknya dan keperluan-keperluan pokoknya. Ini satu nikmat yang besar, karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian, dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, dan Allah memberikan kepada hamba itu kepuasan dalam dirinya. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana sekali lagi saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung seorang yang telah memeluk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan telah beruntung pula seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya yang cukup bagi kebutuhan pokoknya. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, dan Allah memberikan kepuasan kepadanya, yakni atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri nikmat Allah, baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Islam, selalu mensyukuri nikmat Allah dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkembangan teknologi keuangan digital saat ini semakin pesat di Indonesia. Hampir setiap transaksi kini bisa dilakukan melalui dompet digital dan juga e-commerce. Beragam promo dan potongan harga ditawarkan, mulai dari cashback, voucher, hingga gratis ongkos kirim atau free ongkir. Dari data Bank Indonesia, mencatat penggunaan uang elektronik meningkat tajam, lebih dari 20% tahun ini. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat Muslim. Apakah semua bentuk cashback dan diskon ini halal? Ataukah ada yang mengandung unsur riba tanpa kita sadari? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz Andi Fahmi Halim, LC/MH, menjelaskan tentang bagaimana hukum cashback dan diskon dari dompet digital maupun e-commerce dalam pandangan syariat Islam.
6: Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja, atau pakai dompet digital apa saja, tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah. Baik itu free ongkir, cashback, diskon, ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital. Sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidzah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut. Lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan. Namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Kayak secara logika sederhananya saja itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo, itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudahan teknologi adalah nikmat besar, namun setiap kemudahan perlu disertai kehati-hatian dalam syariat. Gunakan fasilitas digital dengan cara yang halal dan jauhi promosi yang berpotensi riba. Karena keberkahan rezeki bukan diukur dari besarnya keuntungan, tapi dari bersihnya cara mendapatkannya. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مع الشريط الأول وسورتين الفاتحة والبقرة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillah.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
2: Ar-Rahman Ar-Rahim.
0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Malik Yawmiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinash-shiratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang memiliki kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir

apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan, dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu baca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Wahai

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas musraya, kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.

kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu.

Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
0: Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun.
1: Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.
0: Fawailul lilladzina yaktubun al-kitab bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.

0: فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
0: Bala,

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

0: Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

0: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh.
1: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.
1: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
0: Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.

Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?

0: Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu, membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim.
1: Wa idza akhadna

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atas musraya, kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.

katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginlah kematianmu, jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya, dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini, bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

0: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.

Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. وقالت اليهود ليست النصارى

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepada-Nya.

Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kuasa-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin.
0: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.

Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
0: Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik."

Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sibughah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibughahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah.

Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.

0: Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat

itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
1: Walain ataikan alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
1: Walikullin wujhatun huwa mawalliha, fastabiqul khairat.

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

0: الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin.
1: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya.

0: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
1: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?

Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Amen.

0: Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

الضرر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا

yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.

kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.

0: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda yang orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan masuk di rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Ash

0: إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Al-Hajj ashhurun.

وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

0: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat."
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."
1: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya.

0: di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
0: Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

0: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.
1: Wa minan nasi man yashri nafsahu btira.
2: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
5: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
4: Yuqal walak.
5: Semoga Allah juga mengampunimu.
6: ما يقول إذا نزل المطر
7: اللهم صيبا نافعا
8: Doa apabila turun hujan Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat
4: الدعاء لمن صنع إليك معروفا
5: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita
4: تقول جزاك الله خيرا
5: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
6: Azkarus sabah.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: فاخاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali. Sayyidul Islam.

0: adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh

0: شركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Baca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: ثلاث مرات.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: 3 مرات.
1: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Rabb yang maha hidup. Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safarati al-kiram al-barara, والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Qur'an maka baginya dua pahala.
3: Semenit manfaat.
4: Kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Sofia, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Jadi orang menikah itu pun juga dapat apa itu, dapat pahala. Kumpul istri sekali pahalanya 10, 2 kali 20, 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat, subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW mudah. Lalu beliau mengatakan, faman roiba'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah bayan al-islam wal iman wal ihsan,
7: penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
8: An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qali, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال، صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال، فأخبرني عن الإيمان. قال، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال، صدقت. قال، فأخبرني عن الإحسان. قال، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال، فأخبرني عن الساعة. قال، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال، فأخبرني عن أماراتها. قال، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
7: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Info sehat hari ini.
10: Tips mencegah ruam popok pada bayi. Munculnya ruam pada bayi memang membuat orang tua resah. Walaupun sekilas tidak berbahaya, tetapi ini bisa berbahaya untuk kedepannya bagi kesehatan bayi. Berikut beberapa tips mencegah terjadinya ruam pada bayi. Jangan menggosok ketika membersihkan area popok, tetapi dialirkan dengan air mengalir. Kemudian ditepuk-tepuk ringan hingga kering dan dibiarkan terbuka sementara. Sering-sering mengganti popok yang telah penuh. Jangan menggunakan tisu alkohol dan parfum untuk membersihkan. Hindari penggunaan bedak. Gunakan popok yang mempunyai daya serap tinggi. Gunakan krim hidrokortison 1% jika sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi ada infeksi jamur pada ruam. Pemberian steroid seperti hidrokortison 1% bisa memperparah infeksi jamur. bawa ke dokter jika ruam sudah ada lepuhan atau nanah, atau tidak hilang 2-3 hari, atau sudah menyebar luas dan banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Penulis Dr. Rehanul Bahrain, kesehatanmuslim.com.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Inilah penyakit kanker yang banyak diderita kaum perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang penyakit kanker, didapatkan tentang penyakit kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan. Pertama, kanker payudara. Kedua, kanker kolorektal atau usus besar. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, kanker korpus uteri atau badan atau bagian tengah rahim. Keenam, kanker perut. Ketujuh, kanker tiroid. Kedelapan, kanker ovarium atau alat kelamin dalam yang memproduksi sel telur pada wanita. Kesembilan, kanker hati. Kesepuluh, kanker limfoma non-Hodgkin. Dari data di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan sebagian besar berhubungan dengan sistem reproduksi atau pengembang biakan, yakni kanker payudara, kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan kanker ovarium. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Di dalam ruang siaran yang dulu identik dengan tumpukan kaset, keping CD, dan mixer analog, kini layar komputer dengan grafik data dan algoritma kecerdasan buatan mulai mengambil peran. Perubahan ini menjadi salah satu wajah baru radio di era digital. Bertepatan dengan perayaan UNESCO World Radio Day setiap 13 Februari, yang di tahun ini mengambil tema
5: Radio and Artificial Intelligence.
4: Bagi sebagian orang, radio mungkin terdengar seperti medium lama yang perlahan ditinggalkan. Namun, bagi pelaku industri dan kalangan periset, radio justru sedang memasuki fase transformasi besar. Ketika teknologi AI bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Seperti apa sajakah bentuk disrupsi AI bagi dunia radio? Putu Gede François Sarjana, salah seorang pengurus di PD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, memaparkan.
6: Mencari informasi, semakin kesini, behaviornya adalah kalau bertanya segala sesuatu ke AI sekarang. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita cari segala sesuatu, nanya segala sesuatu itu di Google. Sekarang itu orang nanyanya di Gemini, ChatGPT. Orang kan butuh yang cepat, yang instan, real time maksudnya. Akhirnya mereka bertanyalah kepada AI. Karena nantinya kalau saat segala sesuatu itu bisa by AI, ya habis dah semuanya. Sekarang udah mulai banyak, bahkan di industri radio sendiri sudah ada radio yang menggunakan AI sebagai penyiarnya. Udah ada yang menginisiasi itu, sudah jalan juga. Dan persona penyiarnya itu pure AI. Mulai dari suara sampai outlook appearance-nya itu AI. Dan terintegrasi lagi. Nggak cuma terrestrial di on-air, tapi juga di social media. Jadi kurang lebih 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, sudah di-generate itu. Apalagi sekarang, dengan teknologi yang begitu cepat, bahkan voice cloning yang sangat mirip dengan manusia, bahkan kita bisa menemukan indikasi bahwa AI itu semakin dekat dengan manusia. Coba ajak ngomong Gemini, bukan pakai ketik ya, tapi diajak ngomong. Dia saat ngomong itu ada tarik nafasnya. Gimana nggak bisa jadi ancaman tuh buat SDM insan radio, khususnya penyiar misal.
4: Berbicara mengenai eksistensi industri media radio, kembali Putu Gede Fransua Sarjana menyatakan AI jangan dinilai sebagai ancaman semata yang justru dapat membuat radio semakin tertinggal.
6: Dengan advanced technology infrastructure sampai dengan strateginya, menggunakan segala sesuatunya pakai AI, itu bisa saja. Mungkin faktor humannya hanya programmernya aja atau business activistnya mungkin. Kalau dari situ, akhirnya secara bisnis pun akan menjadi ancaman untuk radio-radio yang masih berjalan secara konvensional. Karena kan otomatis saat menggunakan AI, budgeting juga jadi lebih bisa diefisiensikan. Kalau saya secara pribadi, saya melihat AI itu sebenarnya teknologi yang harus kita rangkul. Kita harus adaptif dengan itu. Jadi itu kembali lagi ke sudut pandang kita sebenarnya. Kalau itu tantangan, ya tantangan. Tantangan untuk belajar, untuk bagaimana bisa menguasai platform-platform penyedia AI generatif. And then kita menguasai juga AI agentiknya. Kita tinggal nge-prompt aja, dia akan bergerak secara otomasi. Dalam periode waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, kayak gitu-gitu. Kan wow banget ya kalau kita bisa menguasai platform AI ini sebagai supportive platform dan supporting platform buat kita yang bergerak di industri radio.
4: Pandangan serupa disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrasi Digital UPN Veteran Jawa Timur, memandang radio kini telah bertransformasi dari media berbasis frekuensi menjadi ekosistem komunikasi digital yang terhubung dengan berbagai platform.
7: Dalam pembacaan Big Data, masyarakat memandang radio itu sebagai layanan audio yang bergeser bentuk dari perangkat tunggal menjadi ekosistem multikanal, karena perilaku dengar mereka itu memecahnya menjadi FM, streaming, podcast, dan audio media sosial. Nah, audien itu tetap menyukai live yang memberi rasa ditemani, dan audien muda itu menuntut akses on demand melalui ponsel, jadi ada relasinya. Masyarakat itu tetap memberi nilai tinggi pada radio saat radio menjalankan tiga fungsi yang sulit ditiru oleh platform global. Yang pertama, kepercayaan berbasis penyiar. Karena suara manusia yang konsisten itu membangun relasi parasosial dan kebiasaan dengar harian. Oh, itu udah bisa dikat-dikat itu. Terus kemudian konteks lokal, karena radio itu menangkap ritme kota, isu komunitas, dan kebutuhan layanan publik yang lebih cepat daripada platform global. Dan yang ketiga itu kebersamaan real time, karena radio itu membuka partisipasi langsung lewat telepon atau WhatsApp ya, sehingga audiens itu merasa hadir dalam komunitas yang tadi dibentuk. Yang lebih unik nih ya temuannya ya, terbaca di Big Data bahwa masyarakat itu juga memandang radio sebagai alternatif informasi ketika saat krisis, misalnya ketika bencana. Wah, itu kan internet mati, listrik mati, radio itu justru menjadi media alternatif dalam mendapatkan informasi.
4: Namun, Irwan mengingatkan resiko yang muncul ketika teknologi digunakan tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan. Penggunaan AI secara berlebihan, terutama dalam produksi audio, dikhawatirkan dapat menghilangkan sentuhan emosional yang selama ini menjadi kekuatan radio.
7: Artinya, ketika AI itu digunakan dengan cara yang benar, dia itu tidak akan membunuh, akan membantu. Tapi kalau AI digunakan dengan cara yang tidak benar, maka AI itu yang akan membunuh. Contoh ketika audio itu digantikan dengan AI, maka tidak ada humanis lagi. SDM radio itu bisa menggunakan AI sebagai penguat kerja, bukan pengganti kerja manusia, yang lahirnya nanti akan menimbulkan efisiensi, tapi harus tetap menjaga kepercayaan pendengar. Audio itu media indera pendengaran, makanya akan selalu membawa emotional appeal di situ, theater of mind misalnya. Nah, itu yang nggak bisa digantikan selain manusia. Harus membangun pemanfaatan AI pada beberapa lapis kerja, misalnya yang pertama untuk produksi ya. Itu justru yang harus dikuatkan adalah live yang bermakna berbasis insight big data. Nah, itu nanti terus bisa dibantu dengan verifikasi AI. Terus kemudian distribusinya, hadir di semua titik dengar. Nah, tim digital itu perlu membangun pengukuran lintas kanal yang konsisten. Indonesia belum memiliki satu undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur AI ya. Tapi pemerintah sudah menerbitkan pedoman etika dan mendorong kerangka regulasi yang lebih formal. Misalnya surat edaran Menkominfo nomor 9 ya tahun 2023 tentang etika AI, kecerdasan artificial.
4: Di sisi lain, peneliti kecerdasan buatan dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, atau ISTTS, Profesor Esther Irawati Setiawan menilai perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan.
8: Semua sektor memanfaatkan, ada juga sebagai pengganti, ada juga sebagai asisten. Kepentingan bisnis perlu banget, karena sekarang semua rekomendasi bisnis bisa dibantu AI. Kita bisa chat dengan data, jadi dari data-data yang ada kita bisa ngobrol, menanyakan ini produk apa yang penjualannya paling baik, ini produk apa yang harus diganti promo brandingnya, customer mana yang perlu dipromosikan. Jadi sebenarnya sekarang AI bahkan sangat-sangat digunakan, karena sudah bisa membantu visualisasi, membantu mengambil kebijakan, dan semuanya benar-benar otomatis gitu. Jadi seperti agent. Dan bidang kesehatan pun AI mendukung dengan menyediakan tool-tool yang membantu membaca hasil MRI, hasil CT scan, dibantu dengan AI supaya lebih presisi mendeteksi penyakitnya. Ada yang benar-benar mempercayakan sepenuhnya ke AI, seperti kedokteran, AI itu sebagai asisten, jadi dia nggak akan sampai benar-benar mengambil keputusan diagnosa secara langsung, hanya memberikan rekomendasi ke dokter. Pendidikan sekarang sudah banyak tool-tool untuk mengajarkan sesuatu dengan bantuan AI. Dan menariknya untuk pengajar AI ini memang nggak akan capek, jadi bisa mengulang-ulang materinya sampai yang belajar ini mengerti dan memahami.
4: Namun, menurut pakar teknologi informasi, Esther Irawati Setiawan, percepatan teknologi AI juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Di antaranya, penyebab maraknya informasi palsu, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta.
8: Iya, ini benar sekali memang. Jadi, saya sendiri juga dari tahun 2016 eksplorasi tentang hoax. Dan setelah kelahiran AI ini jadi semakin menantang, karena suara juga sudah bisa mirip, bahkan video juga bisa seakan-akan orang itu berbicara sendiri. Banyak sekali kasus penipuan dengan memanfaatkan AI saat ini. Yang penting concern-nya itu untuk selalu mensosialisasikan masyarakat untuk berhati-hati. Jadi misalkan mereka melihat video, nggak bisa 100% percaya gitu. Kita terus sosialisasi untuk cross dan cek untuk kebenaran informasi. Juga suara via telepon tetap harus divalidasi lagi. Misalkan ada orang yang menyatakan sesuatu dengan suara seperti saudara kita, mungkin kita bisa cross-check ke orang terdekatnya juga, memastikan bahwa itu benar. Karena banyak sekali penipuan sekarang yang bahkan memang suaranya sudah bisa meniru suara orang aslinya. Untuk hak cipta, ketika kita menggunakan inspirasi karya orang lain, misalnya lagu asalnya atau gambar asalnya itu pakai style apa, harus kita mention, sekaligus kita mention juga kalau dibantu oleh AI. Itu kita nyatakan sebenar-benarnya kalau memang pakai bantuan AI. AI memang berkembang, tapi seperti biasa pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi teknologi itu membantu, di sisi lain ada hal-hal negatif yang bisa muncul karena teknologi. Sekarang aturannya sedang diatur untuk kasus AI itu seperti apa, kita tunggu ke depannya, masih diproses karena cukup kompleks ya. Ke depan ya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan pendanaan yang lebih besar, pembangunan resource-resource untuk pengembangan AI yang dibuat sendiri karya original dari Indonesia.
4: Perayaan World Radio Day tahun ini menjadi refleksi bahwa radio tidak berhenti berkembang. Di era analog hingga digital, medium ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Masa depan radio bukanlah memilih antara manusia atau mesin, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. AI dapat mempercepat proses produksi dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi, nilai kepercayaan dan empati tetap berasal dari manusia.
5: UNESCO's World Radio Day 2026.
4: AI is tools, not voice.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
11: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
12: Waktunya bayar tagihan listrik. Eh iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
12: Hah? Emang bisa ya?
11: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
12: Tapi, aman nggak ya?
11: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
12: Cara ikutnya gimana?
11: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
12: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim, ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat padat sekali. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim

0: hadis ini memiliki faedah kandungan yang banyak sekali. Di antara yang pertama adalah menunjukkan akan agungnya urusan tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, yang itu merupakan kandungan makna konsekuensi daripada kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka kebaikan apapun yang kita lihat di muka bumi, ketahuilah kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah menunjukkan akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan ada bentuknya ucapan lisan, baca Al-Quran, zikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya keimanan ada cabangnya bentuknya perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ada batu di jalan disingkirkan, ada duri di jalan kan disingkirkan, ada pecahan kaca di jalan disingkirkan. Dan ini bagian daripada keimanan pula. Bahkan ibadah sholat kita kebanyakan adalah anggota badan. Begitu pula ibadah haji, umroh dan yang lainnya. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling tinggi adalah bahwa di antara cabang keimanan adalah urusan hati. Rasa malu dari berbuat maksiat, rasa malu dari meninggalkan perintah Allah, ini bagian daripada cabang keimanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala at-tammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian, yaitu tentang sebuah akhlak yang mulia, sebuah akhlak yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu adalah kita berusaha untuk berempati, menyukai bagi saudara-saudara kita apa yang kita sukai bagi diri kita sendiri, untuk ikut merasakan apa yang mereka inginkan dan menginginkan bagi mereka apa yang kita inginkan bagi diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menekankan hal tersebut. Bahkan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya mana tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Karena di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan, la yablughul abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak mungkin mencapai iman yang sebenarnya, iman yang sempurna, kecuali apabila dia memiliki akhlak yang satu ini. Kecuali apabila dia berempati dan menginginkan kebaikan yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah akhlak yang sangat patut untuk kita hidupkan di dalam jiwa-jiwa kita, yang harus kita sebarkan di antara kaum muslimin, dan kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita berempati. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, egois, dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan. Apabila kita menginginkan suatu kebaikan atas diri kita, kita juga ingin kebaikan tersebut dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan ini tentu saja tidak hanya hal dunia, namun yang paling utama adalah tentang akhirat. Sebagaimana kita menginginkan hidayah untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita ingin merasakan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, maka kita pun menginginkan hal tersebut bagi saudara-saudara kita. Maka mari kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba yang saling berempati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Adab-adab harian muslim. Adab-adab jamuan. Pertama, hendaknya mengundang orang-orang

0: Orang yang bertakwa tidak mengundang orang-orang yang fasik dan fajir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Kedua, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara." Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Namun, jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan meneladani perbuatan Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain. Seperti Nabi Ibrahim, di mana beliau diberi julukan Abu Ad-Difan, orang yang suka menjamu tamu. Keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan dan tidak pula mengundang orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Wallahu a'lam bissawab.
1: Haram hukumnya sholat di kuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan." Artinya, kerjakanlah sebagian dari salat kalian di rumah, janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la Al-Bazzar dan Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-hammama wal maqbarata." Artinya, seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid, yakni tempat salat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan Ibnu Hibban.
2: Tahu nggak, si Farhan tuh katanya sering banget izin keluar, tapi nggak kelihatan kerjaannya.
3: Dian, hati-hati ya. Tahu nggak, banyak ghibah itu merusak amalan orang-orang soleh.
2: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
3: Ghibah itu bisa menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan nih, dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita capek-capek sholat, sedekah, puasa, tapi semua itu bisa hilang cuma karena ngomongin orang.
2: Waduh, saya nggak kepikiran sejauh itu, Pak.
3: Jadi, lebih baik diam kalau nggak bisa berkata baik. Karena lisan ini bisa jadi penghapus semua kebaikan kita.
4: Jaga lisanmu, karena pahala tak selalu hilang karena maksiat besar, tapi bisa habis oleh ghibah yang dianggap ringan.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Raffi, kamu ngapain di sini malam-malam?
5: Eh, Rifki. Enggak kok, cuma lagi bingung aja. Kadang tuh hawa nafsu kayak enggak bisa ditahan. Sekali aja. Katanya enggak apa-apa.
6: Bro, bisa jadi syahwat sesaat mewariskan kesedihan yang panjang.
5: Iya, Ki. Aku takut kalau penyesalannya enggak selesai di dunia aja.
6: Menahan diri memang berat, bro. Tapi lebih berat lagi menanggung akibat dosa. Kalau kamu ingat Allah, di saat syahwat datang, itu tandanya Allah masih menjagamu.
5: Masya Allah. Makasih ya, bro. Semoga Allah kuatkan aku.
6: Amin. Ayo pulang. Malam itu lebih indah kalau diisi dengan taubat, bukan maksiat.
4: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bisa jadi syahwat sesaat dapat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Hilyatul Aulia Abu Nuaim, jilid 1, halaman 134.
5: Renungan Suara Al-Iman.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cendikia. Mereka lah yang meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka merenungkan hakikat dunia hingga sampai kepada bahwa dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka mereka menjadikannya sebagai sebuah samudra dan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk menyeberanginya.
2: Semenit manfaat.
3: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadangkala kurang ikhlas. Kadangkala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu. Minta kebaikan dari Rabbul Alamin. Yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong, kun fayakun.
2: Semenit manfaat.
4: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
6: Pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri yang menjadi potensi penyerapan tenaga kerja. UMKM yang menjadi penopang kebangkitan ekonomi pasca pandemi juga terimbas adanya pakaian bekas impor. Di sisi lain, bagi pedagang pakaian bekas impor, ini adalah lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan di Jawa Timur sendiri juga masih banyak ditemukan pedagang pakaian bekas impor. Ali misalkan, pedagang pakaian bekas impor di Surabaya, mengaku masih ada sedikit stok pakaian bekas impor. Dan jika sampai terjual habis, ia tak tahu harus berjualan apa. Dan berharap ada solusi dari pemerintah.
7: Saya sudah lama jualan pakaian bekas ini, sekitar tahun 2000 sampai sekarang. Dan itu hasilnya buat menghidupi anak-anak saya, sekolah, sampai ada yang SMA. Dan yang paling kecil sampai saat ini masih SMP. Nah, saya sendiri saat ini hanya menghabiskan sisa pakaian impor ini kemungkinan 15 hari ke depan itu sudah habis, tapi setelahnya saya bingung harus jualan apa lagi gitu loh. Lah, saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh saya atau pedagang seperti saya ini. Nah, saya juga bingung mau ngambil barang lagi itu juga susah karena tidak ada suplai barang yang masuk ke Surabaya ini. Stoknya juga kosong. Nah, saya juga sudah koordinasi dengan pedagang-pedagang lain, sama mereka juga menyampaikan stoknya tidak ada.
6: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memastikan tetap patuh pada aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, ia berharap agar para pedagang bisa duduk bersama dengan Pemprov Jatim untuk mencari solusi bersama.
8: Jelas arahan pusat bahwa kita ingin melindungi UKM garment fashion yang ada di dalam negeri, ya. Jadi harapan kita tentunya ini akan memberikan kemajuan ekonomi yang lebih besar kemaslahatannya kalau tidak ada, ya tidak ada dijual produk yang seperti itu. Nah, cuman saya juga dengar bahwa para pedagangnya ini juga, terus kami jualan apa? Nah ini ayo kita bicara, ya silakan mau audiensi sebagai asosiasi yang memang terlibat, ayo kita cari solusi, nanti kami bicara juga dengan pusat. Tapi yang jelas kita harus melindungi kemaslahatan usaha termasuk UKM, industri pakaian yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Ya tapi saya baca-baca kan saya ingat ada yang komplain. Sebenarnya negara jangan cuma ngelarang tapi nggak kasih opsi. Ayo kita bahas. Ya kita harus selalu terbuka kepada aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi. Mereka apa harapannya, apa yang kira-kira bisa kita sinergikan. Saya nggak bisa menjamin 100% jawabannya ada, tapi komunikasi tentu akan menjadi langkah awal untuk kita mencari langkah yang lebih baik lah ke depannya. Kita akan ikut arahan dari kementerian mengenai prosesnya, tentunya kita siap mendukung apa yang menjadi kebijakan pusat.
6: Tetap dinamis dan kreatif dalam pergerakan bisnis adalah tantangan buat pedagang lokal. Dukung terus gerak ekonomi domestik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Penyakit mata hordeolum atau bintitan. Mungkin Anda pernah mengalami benjolan yang sangat mengganggu, baik di kelopak mata bagian dalam maupun nampak dari luar. Meskipun penyakit mata yang satu ini kelihatannya sepele, namun cukup mengganggu. Hordeolum merupakan peradangan yang disertai infeksi bakteri pada kelenjar kelopak mata. Penampakannya seperti benjolan kecil berwarna merah yang terasa nyeri jika ditekan dan mengeluarkan nanah jika pecah. Penderita akan merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan pada kondisi yang cukup parah atau benjolannya besar, biasanya akan sangat nyeri terutama dalam posisi sujud. Penanganan hordeolum atau bintitan yaitu dengan kompres hangat 3-4 kali sehari selama 10 hingga 15 menit. Bila dalam waktu 48 jam tidak membaik, sebaiknya dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter mungkin akan melakukan insisi untuk mengeluarkan nanah atau memberikan salep antibiotik. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
11: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
10: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut, dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian. Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
11: Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
10: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
12: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
13: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncullah asap. Maka cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Sebab pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anak. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi, ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya, kita nasihati. Kewajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
12: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah, termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
4: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: الناس
1: من الجنة والناس.
0: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi
1: dan kita tidak bisa lepas darinya,
0: kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: karunia keberkahan hidayah untuk kita di pagi ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yaragubu fil fawaidil ahadith al mukhtara min sahih at-targhib wa at-tarhib, buah karya tulisan yang ditulis oleh guru kita al ustadz al fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfudz Mbah Mu'alim dan SMAHI Afrullahu Ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul Anjuran Belajar dan Mengajarkan Ilmu. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, yang dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu dan mengetahui tentang faedah-faedah dari belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, kata sama azan ya Allah wa yakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Aliman TV dan kita akan simak bersama. Dan sebelum kita simak, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dengan fawaidnya, dengan ilmu yang terambil darinya, dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan alhamdulillah kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, ya. Pembahasan yang ketiga yaitu kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, Kitabul Ilmi. Yani bab-bab yang akan atau berada di bawah Kitabul Ilmi ini adalah bab-bab yang berbicara tentang ilmu, ya, keutamaannya, ya, kewajiban pelajarinya, ya, fadilah-fadilahnya. Ya, jadi Kitabul Ilmi, kemudian yang pertama At-Targhibu fil Ilmi wa Talabihi wa Ta'allumihi, anjuran, ya, untuk kita semangat terhadap ilmu dalam menuntutnya, dalam belajarnya dan mengajarkannya, wa ta'limihi. Wa ma ja'a fi fadlil ulama wal muta'allimin, dan juga akan dibahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Hadis yang pertama, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث رواه الإمام البخاري إمام مسلم dan إمام ابن ماجه. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan dia pemahaman kepada agama. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia tentang agama. Baik, kita ingin mengetahui hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan al-fiqh, ya, yufaqihu fid din, yaitu al-fiqhu maknanya al-fahmu. Jadi fikih itu artinya faham, ya. Al-fikih artinya al-fahmu, ini secara bahasa, ya. Kemudian disebut misalnya, ya, faqiha yafqahu fiqhan, ya, orang ini dia memahami, ya, artinya alima wa fahima. Jadi arti faqiha yafqahu maknanya adalah fahima wa alima, faham dan dia mengetahui. Kalau faquha, ya, jadi ada faqiha, qafnya dikasrahkan itu yang pertama tadi, ada faquha. Faquha ini dengan mendomahkan qaf, ya, dan mendomahkan qaf. Faquha yafqahu. Faquha yafqahu. Ini artinya sara faqihan aliman. Berarti dia menjadi orang yang, ya, faqih dan orang yang alim, ya. Kemudian pada umumnya tentang fikih ini, ya, atau ilmu fikih ini pada umumnya yang sudah dikenal oleh kaum muslimin, yaitu al-ilmu, ya, bi syariatillah. Ilmu tentang syariat-syariat Allah, dan juga lebih khusus lagi pada umumnya, ya, kalau dikatakan fikih itu artinya ilmu yang berkaitan dengan furu'ul masail, dengan masalah-masalah fikih yang merupakan cabang-cabang dari masalah-masalah yang pokok. Ya, ini disebutkan oleh seorang alim yaitu Abu As-Sa'dat. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang ingin untuk dia menuntut ilmu, dia ingin paham tentang ilmu, maka ini ada satu pertanda, pertanda baik, ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena manusia macam-macam, ya, ada orang yang masa bodoh terhadap ilmu agama, dianggap ya sudahlah, pokoknya aku ini muslim, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya, ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam, ya, tentang agama ini. Nah, dan ada orang yang memang dia ingin mengetahui, ya, tentang masalah-masalah agama. Jadi ketika seorang, ya, dia itu mempunyai kemauan, keinginan untuk memahami agama Allah, ini adalah pertanda kebaikan baginya, ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana disabdakan oleh, ya, dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Tentu dalam memahami agama itu dengan belajar, ya. Tidak ada orang yang lahir, ya, tumbuh, kemudian dia langsung memahami agama tanpa ada upaya untuk mempelajarinya. Ya, dalam semua ilmu, seorang menjadi pakar dalam satu bidang, entah itu ilmu-ilmu agama atau yang lainnya, ilmu-ilmu yang umum, semua itu melalui proses. Prosesnya adalah belajar. Prosesnya adalah menuntut ilmu. Ya, itu prosesnya. Dengan kemauan yang keras, niat yang ikhlas, ya, maka seorang akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ini, bahwa yang pertama, at-tafaqquhu fid-din bi ikhlasin niyyah lillah. Ya. Min amaratil khairi alladhi yuriduhu Allahu li'abdihi. Jadi seorang ketika dia berupaya belajar untuk memahami agama, ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, ini salah satu tanda, ya, min amaratil khair, salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut, ya, salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala talab al-ilmi syar'i bi ikhlas niyyah lillahi ta'ala. Ini adalah anjuran, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan ini sangat penting, ikhlas itu sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah. Menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah yang salah satu ibadah utama, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi jangan kita gampangkan masalah menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka ini akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, ilmu agama, ya, dan memahami ilmu agama. Fadlul ilmi wattafaqquhi fid-din. Keutamaan kita, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memahami atau yang belajar mendalami ilmu agama. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Talabul ilmi afdalul a'mal." Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah amal yang paling afdal. Liman sahhat niyyatuhu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya, yang lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, gimana kita ini mengikhlas apa? Meluruskan niat kita, ya. Fa ayyu syai'in tasihun niyyah. Gimana cara kita untuk meluruskan, ya, niat kita? Qal, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yanwi bitawadhu'in. Dia niat, dia belajar, ya, dia berupaya berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu. Ya, orang yang rendah hati. Ya, wa yanfi anhu al-jahl. Dan dia niat bahwa dengan dia belajar memahami agama itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya, fa ayyu syai'in tasihun niyyah, gimana sih cara kita, ya, untuk membenarkan, meluruskan niat-niat kita, yaitu seorang berniat, ya, ketika dia belajar, ya, agar dia tawadhu. Karena ada orang kalau sudah belajar, dia tidak ada tawadhu'nya. Ya, apa, sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lainnya. Dan ini adalah sifat-sifat yang tercela. Ya, kita melihat orang-orang alim, ulama-ulama kaum muslimin, dari ulama-ulama salaf, dan ulama-ulama yang datang sesudah para salaf, mereka adalah banyak yang betul-betul, ya, tawadhu, rendah hati, dan ilmu yang ada pada mereka. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah harus kita sikapi dengan mensyukurinya, ya, itu nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, ya, dengan nikmat atau ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih tentang pelajaran-pelajaran penting dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Jadi Allah gerakkan hatinya, gerakkan apa hatinya untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Allah berikan taufik padanya untuk mengamalkan ilmunya, ya, untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa, ya, yang memberikan kelonggaran, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan juga, ya, memberikan kepada dia, ya, mengeluarkan dia, ya, dari kesulitan-kesulitan, ya, dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat, ya, karena hari kiamat adalah hari yang, ya, dahsyat, hari yang menakutkan. Makanya Allah menyuruh kita takut pada hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya dari apa yang dia kerjakan. Ya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Ya, ini hari-hari kiamat, ya, hari kebangkitan manusia dalam keadaan yang, ya, begitu dahsyatnya, menakutkan, kecuali orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala, ya, dan semoga kita di antara mereka yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala di hari yang manusia takut, ya, hari, ya, kiamat. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, lanjutan hadis ini, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib, cacat, ya, seorang muslim, maka atau niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Karena orang muslim dia berupaya, ya, atau orang mukmin untuk menutupi aib orang lain. Karena dia mengetahui dirinya juga ada aibnya. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai cacat dalam dirinya dari sifat-sifatnya atau yang lainnya atau perbuatannya. Ya. Maka seorang yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kebanyakan istilah mu'sir itu orang yang berhutang. Ya, jadi misalnya si A berhutang kepada si B. Ya, si A berhutang kepada si B. Kemudian dia, si A ini sulit untuk membayar pada waktu yang dia janji untuk membayarnya. Ya, tapi dia tidak mampu. Ternyata belum mendapatkan dana atau apa uang untuk dia membayar menutupi hutangnya. Ya, kemudian dia datang kepada orang itu, ya, yang memberikan piutang padanya. Saya minta maaf, ya, B, karena saya belum bisa bayar hutang saya. Saya belum mendapatkan untuk membayari hutangku. Kata si Beo, silahkan, tidak apa-apa. Ya, sudah, ditunda. Ya, bulan depan. Ya. Ini artinya memberi kelonggaran kepada orang yang dalam keadaan sulit. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ di dunia wal akhirah. Pada siapa memberikan kemudahan pada orang yang sulit di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya, ya, di dunia dan di akhirat. Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wallahu fi auni al-'abdi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, ma kana al-'abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, Allah selalu menolong seorang hamba tatkala dia juga ya selalu menolong ya saudaranya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, dia menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu masjid-masjid Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu. Dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Wa yatadarusuna bainahum wa yatadarusunahu bainahum. Ya, dan mereka saling belajar tentang Al-Qur'an di antara mereka. Illa khaffatuhumul malaikah, melainkan illa haffat humul malaikah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan akan turun ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Allah sebutkan mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya untuk masuk surga, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ya, untuk yani misalnya untuk masuk surga. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Jadi hadis ini yani hadis yang masya Allah mencakup banyak hal, ya, tentang bimbingan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, ya. Tiga poin pertama, ya, di dalam hadis ini, yang pertama adalah man naffasa an mu'minan qurbatan, al mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang dia membebaskan, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang muslim dari satu kesulitan, ya, dari satu hal yang musibah menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, baginya, ya, dari kesulitan-kesulitan di hari dari hari kiamat kelak. Ya, jadi orang yang memberikan jalan keluar, ya, bagi orang yang sulit di dunia ini, Allah berikan juga jalan keluar dia di hari kiamat kelak dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu aibnya orang ini, tapi dia tutup. Dia tutupi. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man yassara ala musrin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat tiga hal ini atau menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan bagi satu perbuatan dari perbuatan yang sejenis. Ketika seorang, ya, dia memberikan jalan keluar pada saudaranya dalam kesulitan, ya, di dunia ini Allah berikan dia jalan keluar di akhirat kelak. Ya. Orang yang menutupi aib seseorang di dunia ini, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi menutupi dan menutupi.